0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi begitu saya tanyakan, dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG.
2: Untuk pemotongan sumur bor, karena situasi kemarau saat ini, untuk sumber air sangat susah.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Sukartono atau BHS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah.

Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Palangkaraya membuat warga menjadi panik. Sementara kedutaan besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Soekartono atau BHS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah. Selengkapnya, kita simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa, tidak hanya dalam pemenuhan gizi, tetapi juga membantu menghemat uang saku. Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Soekartono atau BAS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar, termasuk menabung atau menyisihkan uang saku mereka untuk keperluan lain.
2: Mereka merasa bahwa uang saku mereka bisa disimpan ya, bisa kalau dalam waktu satu tahun sudah bisa melebihi daripada tiga kali PIP. Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil.
1: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
3: Dimakan ya mie instan dan juga mie. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan gizinya sudah terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu Guru juga dapat MBG tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak, jadi kami juga sama Bapak tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
1: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebanga, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Kebakaran hutan dan lahan karutla di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga, Aldi Hidayat, mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi karutla. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga

0: menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
1: Tindakan ini ya, spontan, soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan tempatnya air. Untuk tempat jamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Nah, duduk sini, tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun. Saya cari-cari, sumbernya ternyata dari sebelah jalan situ. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan, biar nggak nyebar ke rumah.
0: Sementara itu, relawan Barisan Pemadam Kebakaran, Bang Aris Haryadi, mengatakan kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan berkoordinasi dengan warga agar sumur bor milik warga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
2: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air, jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk dikotong sumur bornya untuk mengcover titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pemotongan sumur bor karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah, dan juga himbauan kepada warga ketika sudah api mendekati rumah, mohon kiranya memperbolehkan kami relawan untuk memotong sumur bor karena tangki saat ini sangat minim di kota dan juga titik api banyak. Sangat memudahkan kami untuk ketika pemotongan sumur bor untuk mencegah api membesar.
0: Dengan memanfaatkan sumber air dari sumur bor rumah warga, drainase, serta mobil tangki pemadam, upaya dilakukan untuk menghentikan pergerakan api agar tidak menjalar ke permukiman. Kolaborasi warga dan petugas berhasil mencegah kobaran api mencapai rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, kami akan hadirkan laporan khusus 81 tahun kemerdekaan bersama Eliana Zahra.

0: laporan khusus.
1: Demikian kita menyadari.
2: Memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
1: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum. Daging sapi yang belum. Daging kerbau juga belum. Tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
2: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
1: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
2: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki tata kelola untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
3: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah, dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum, bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan di masa di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
2: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
0: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
2: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas, sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
5: Kalau untuk program MBG ya menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka dapat makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
6: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
4: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran, serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran, tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa dan tulus ikhlas. Ya, maksud kami bela sungkawa yang tulus ikhlas atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak di gempa tersebut. Uni Emirat Arab juga mendoakan agar seluruh para korban diberikan kesembuhan.

Dari berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC, Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian Makado Gary dengan kemenangan angka dalam mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Sphinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat minggu kemarin. Makhachev kembali menang dengan kemenangan mutlak ketika juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde, di mana 5 menit per ronde. Juara asal Dagestan, Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan atau knockout KO di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Gary. Penantang asal Irlandia tersebut sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan dan memberikan perlawanan sengit kepada Makhachev. Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makhachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dengan menjatuhkan Gary ke kanvas Makhachev dan mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Gary sambil menghujani penantang dengan serangan lutut sejak ronde yang pertama.

0: Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama MTMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Sebelum kami mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tugu Tani, saya akan mengajak pemirsa untuk memantau 4 lokasi di mana melalui pantauan CCTV. Yang pertama, saya akan mengajak pemirsa melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Pagi hari ini tepat pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Prambanan terpantau dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo, begitupun juga yang nantinya akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul, pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Memang secara pantauan lalu lintas melalui CCTV belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan Simpang Prambanan Jogja sendiri untuk tetap berhati-hati dengan mematuhi rambu lalu lintas yang berada pada kawasan ini. Dan selanjutnya dari Jogja, kita akan beralih ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Pagi hari ini kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini sendiri dari Jalan Jenderal Sudirman yang nantinya akan mengarah ke arah Jalan Kolonel Atom terpantau dalam keadaan relatif lancar. Terlihat aktivitas masyarakat pada kawasan ini sudah melaksanakan upacara dalam peringatan kemerdekaan yang ke-81. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini juga masih terpantau menempuh kecepatan yang cukup normal, di mana perlambatan yang terjadi pada kawasan ini hanya sesekali menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dari luar kota kita akan beralih ke Jakarta, tempatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat, yang mana pada pagi hari ini pun juga pemirsa, kendaraan-kendaraan yang mulai melintasi kawasan ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Grogol ataupun arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang hingga saat ini juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Untuk kawasan ini sendiri juga belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang signifikan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu pada jalur ataupun lajur yang benar. Dan terakhir dari pantauan CCTV, kita akan beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat, di mana kendaraan yang melintas pagi hari ini tepat dari arah Jalan Raya Dan Mogot yang nantinya akan menuju ke arah Jalan Legend S. Parman juga terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Hal yang sama terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang ataupun sebaliknya juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Pada umumnya kendaraan yang melintasi kawasan ini baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol sendiri terbilang masih cukup relatif lancar, terlihatnya juga masih dalam keadaan normal, di mana memang untuk peningkatan jumlah volume arus kendaraan sendiri terpantau dari pantauan CCTV kami belum terjadi lonjakan kendaraan. Namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, tetapi tetap pada jalur yang benar demi menjaga keamanan diri Anda pribadi, tetapi juga menjaga keamanan bersama di jalan. Dan setelah dari pantauan CCTV, kita akan beralih langsung ke lokasi tempat saya melaporkan, yaitu di sekitaran kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, yang mana pada pagi hari ini sendiri aktivitas masyarakat menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara yang pagi hari ini akan digelar pukul 10 nanti juga sudah terlihat adanya peningkatan mobilitas arus kendaraan di mana masyarakat berantusias untuk mengikuti pelaksanaan baik di Istana Negara maupun juga di sekitaran Monas. Dan pada pagi hari ini sendiri kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Menteng yang nantinya akan menuju ke arah Harmoni ataupun juga ke arah Monas pagi hari ini sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan di mana memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan pagi hari ini sudah mulai meningkat dan kendaraan-kendaraan yang melintas sendiri pagi hari ini telah terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya antrian yang cukup panjang pada pagi hari ini menjelang pelaksanaan detik-detik proklamasi sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Kebun Jeruk juga yang nantinya akan menuju ke arah Veteran ataupun ke arah Blok M juga pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana untuk pergerakan arus kendaraan pagi hari ini juga masih diatur oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan pada pagi hari ini pun juga kami menghimbau bagi pemirsa ataupun para masyarakat yang nantinya akan turut berpartisipasi melaksanakan upacara baik di tempat Anda melaksanakan upacara masing-masing ataupun juga yang akan menuju ke arah Istana Merdeka untuk sama-sama merayakan detik-detik proklamasi agar mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lokasi. Dan juga pagi hari ini pemirsa kami akan mengupdate beberapa titik-titik lokasi yang telah disiapkan untuk menjadi kantong parkir bagi para masyarakat yang nantinya hendak melaksanakan upacara di sekitaran kawasan istana, di mana untuk kawasan Monas sendiri disiapkan 16 kantong parkir, yaitu yang pertama di Gedung Pertamina Lama, kemudian Galeri Nasional, PLN Jakarta Pusat, Kementerian Perdagangan, Lemhanas Republik Indonesia, Gedung Telkom, Gedung Dana Reksa, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapangan Banteng, Sabta Pesona, Lapangan Irti, dan Kantor BUMN. Dan juga pada pagi hari ini kami kembali mengingatkan bagi masyarakat ataupun pemirsa yang nantinya akan melintasi kawasan ini, diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Monas, Bundaran HI hingga Duku Atas. Untuk itu dihimbau untuk menggunakan transportasi umum, atur waktu perjalanan, gunakan rute alternatif yang telah disediakan, serta ikuti petunjuk petugas di lapangan. Dan pelaksanaan ini akan berlangsung sampai dengan pelaksanaan penurunan bendera pusaka nanti pada sore hari. Begitupun juga beberapa pelaksanaan Pasar Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan yang memang dilaksanakan bertepatan pada hari ini dalam rangka HUT Kemerdekaan 81 Republik Indonesia. Adapun juga beberapa lokasi-lokasi yang perlu dihindari, yaitu pada kawasan Kemayoran sampai dengan kawasan Ancol, GBK dan Aldiron, yang mana untuk mengupdate informasi pagi hari ini menemani aktivitas masyarakat, informasi-informasi terkait arus lalu lintas juga sudah dibagikan dari beberapa media, dan untuk pemirsa dapat juga mengupdate dari media sosial baik TMC Polda Metro Jaya ataupun korlantaspolri.ntmc, begitupun juga dengan Polda Metro Jaya. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi para masyarakat yang telah turut berpartisipasi untuk mengikuti arahan serta petunjuk dari petugas yang bertugas pada pagi hari ini di lapangan untuk sama-sama mengikuti ketertiban bersama dan juga menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk seluruh masyarakat di negara Indonesia. Semoga semakin makmur dan tetap patuhi rambu lalu lintas untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun juga dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Demikian Risti, informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamatkan kembali ke Anda di studio.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan terus menghadirkan beberapa informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mbah Dukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, yeah. Bentar ya. Buk, kedebuk. Buk, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, Prosatu RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi arus lalu lintas untuk Anda pendengar bersama dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Semarang. Ada Ibtu Eni Aryani sudah terhubung bersama kami di ujung telepon. Bu Eni, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Ima.
0: Kabar baik, sehat Bu Eni ya?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Ima.
0: Alhamdulillah, boleh diinformasikan kepada pendengar Pro 1 RRI Semarang sedang berada di titik mana di wilayah Kabupaten Semarang pagi hari ini?
1: Terima kasih, selamat pagi untuk seluruh warga masyarakat Jawa Tengah, terkhusus di Kabupaten Semarang. Kami dari pantauan CCTV TMC Satlantas Polres Semarang dapat kami sampaikan bahwasanya beberapa titik di wilayah Kabupaten Semarang terpantau lancar untuk arus 55-nya. Mengingat pada saat ini masyarakat masih konsen terpusat untuk melaksanakan giat upacara dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-81 di tempat masing-masing, baik di sekolah-sekolah maupun di Gor Stadion Bujil untuk persiapan di Kabupaten Semarang karena dipusatkan di situ. Demikian Mbak Ima.
0: Untuk pengalihan arus lalu lintas atau perbaikan jalan, adakah informasi tersebut Bu Eni?
1: Untuk sementara di beberapa hari kebelakang ada beberapa perbaikan seperti perbaruan untuk marka dan beberapa ini pelapisan aspal, namun terpantau masih lancar untuk arus 55-nya dalam proses perbaikan tersebut. Namun di pagi hari ini belum terlihat di beberapa titik, baik di DPR-nya maupun di simpang Pegadaiannya maupun di simpang Joglo Semar Mbawen-nya, demikian.
0: Baik. Terakhir Bu Eni, adakah himbauan untuk masyarakat yang saat ini mendengarkan Pro 1 RRI Semarang?
1: Baiklah, kami himbau kepada seluruh masyarakat yang ingin menggunakan waktu liburan di hari kemerdekaan ini, kami himbau untuk tetap waspada, tetap berhati-hati mengingat cuaca juga tidak menentu ini Mbak Ima. Tadi malam tiba-tiba hujan deras dan di sini cuacanya masih terpantau agak mendung, mungkin membantu untuk yang upacara biar tetap semangat redup gitu, hatinya ayem gitu. Dan tentunya kami himbau untuk tetap waspada, tetap patuhi peraturan yang ada karena keselamatan itu yang utama, dan demi kelancaran di jalan, kenyamanan dan keselamatan. Demikian Mbak Ima.
0: Baik, terima kasih Bu Eni atas informasinya, tetap berhati-hati selama bertugas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Demikian pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi arus lalu lintas bersama dengan Aibtu Eni Aryani, Kanit Kamsel Satlantas Polres Semarang. Ingat kata Bu Eni pendengar ya, tetap berhati-hati selama perjalanan. Ingat di rumah ada keluarga yang menunggu Anda.

0: Badan Pusat Statistik mencatat sensus ekonomi 2026 kota.
1: Ada orang datang bawa map sama tablet. Cepat matiin TV.
2: Ih, emang kenapa?
1: Ih, biar dikira nggak ada orang. Siapa tahu datang mau nawarin pinjaman atau mau menipu.
2: Ih, bukan Ran, itu petugas sensus ekonomi. Tadi juga ke rumahku kok.
1: Sensus? Waduh, nanti dataku disebar dong.
2: Tenang, petugas sensus itu kan resmi, ada identitasnya. Jadi, sudah pasti datanya dijaga kerahasiaannya.
1: Oh, jadi bukan buat diumumkan atau disalahgunakan gitu ya?
2: Bukan, justru data yang benar membantu menghasilkan informasi yang lebih akurat mengenai kondisi usaha dan ekonomi masyarakat.
1: Oh, jadi bukan sekedar didata, tapi juga membantu memberi gambaran untuk perencanaannya lebih tepat gitu.
2: Iya, betul banget.
1: Ya udah, kamu yang bukain pintu ya. Aku mau dandan dulu, siapa tahu jadi jodohnya aku.

Mendengar bendera merah putih berkibar di bawah laut perairan Pulau Gede Kabupaten Rembang. Pengibaran tersebut dilakukan Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia, POSI, Kabupaten Rembang untuk menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Rombongan POSI Rembang bersama tim pendukung berangkat dari Pantai Wates sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat menuju perairan Pulau Gede. Setelah tiba di lokasi, para penyelam mempersilahkan diri sebelum turun ke laut untuk melaksanakan prosesi pengibaran bendera merah putih.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih selalu bersama kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang. Masih dalam nuansa kemerdekaan pendengar ya, 17 Agustus hari ini tepatnya. Dan juga perbincangan pagi hari ini, Dialog Semarang Menyapa, tentunya masih dalam nuansa yang sama pendengar ya. Dialog Semarang Menyapa pagi hari ini mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur di tengah tantangan zaman. Dan ada yang berbeda kali ini pendengar ya, untuk edisi hari ini kita akan bahas bersama dengan anak muda. Kita dengarkan suara anak muda mengenai Indonesia hari ini. Ada Duta Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Raden Muhammad Rizky Faturrahman, sudah terhubung bersama kami di ujung telepon. Kak Raden, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Ima.
0: Kabar baik, sehat Kak Raden ya?
1: Baik.
0: Sekarang sedang kuliah di Undip, betul? Semester berapa
1: betul,
0: Kak Raden?
1: Sekarang lagi semester 5.
0: Semester 5, sebentar lagi magang ya.
1: Benar, bentar lagi magang, Mbak.
0: Kak Raden, hari ini hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Kemerdekaan RI, temanya hari ini Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kalau saya ingin dengar, saya yakin pendengar juga ingin mendengarkan perspektif anak muda. Apa arti dari tiga kata ini Indonesia berdaulat, adil, dan makmur? Khususnya dari mahasiswa hukum, silakan Kak.
1: Oke, terima kasih Mbak Ima atas waktunya. Mungkin kalau bagi saya, buat tiga kata ini, kita nggak perlu bahas terlalu jauh ya Mbak. Mungkin kita bisa lihat dari makna yang paling sederhana aja. Menurut saya dari berdaulat itu ya artinya kita sebagai bangsa, itu kita bisa berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Kita itu punya power atas diri kita, kita nggak didikte sama pihak lain. Itu menurut saya dari berdaulat. Kita punya kuasa atas diri kita sendiri. Kalau adil, iya berarti semua orang, mau entah dia anak petani atau anak pejabat, kalau bagi saya mahasiswa hukum, ya berarti mereka sama gitu di mata hukum. Selanjutnya kalau bagi makmur, bagi saya itu bukan cuma tentang pertumbuhan ekonomi sih Mbak, tapi bagaimana masyarakat Indonesia ini bisa hidup dengan makmur. Kalau bisa kita lihat contohnya dari ibu-ibu, apakah mereka bisa berjualan dengan tenang di pasar, atau bahkan petani sendiri itu bisa sejahtera gitu dari hasil kerja mereka sendiri tanpa bergantung pada pihak-pihak lain gitu. Dan selanjutnya menurut saya dari berdaulat, adil, dan makmur ini itu saling menopang, yang dimana nggak bisa dipisahkan gitu Mbak, menurut saya. Dari awal kita berdaulat, kita dapat berdikari di atas kaki kita, di atas kaki kita sendiri, setelah itu kita bisa berlaku adil, sehingga berlaku adil ini dapat menghasilkan kemakmuran itu sendiri Mbak.
0: Saling berkaitan satu dengan yang lain. Saya sedikit tertarik tadi dengan adil ya, kalau kata Raden tadi berarti setiap manusia memiliki hak dan juga kesempatan yang sama di mata hukum. Kalau menurut Raden sendiri saat ini, sejauh mana prinsip keadilan di Indonesia ini sudah terasa?
1: Oke, kita bahas keadilan di Indonesia ya Mbak ya. Kalau menurut saya Mbak ya, dari keadilan Indonesia ini secara peraturan itu sudah baik Mbak. Tapi kalau ditanya secara pengimplementasiannya itu sudah baik, saya bilang belum. Karena menurut saya di atas kertas hukum kita itu sudah bagus. Semua sama di depan hukum di atas kertas. Tapi kenyataannya itu terasa masih sedikit abu-abu, yang dimana terkadang orang yang tidak memiliki privilege itu lebih sulit untuk mengakses keadilan itu sendiri dibanding dengan orang-orang yang memang memiliki privilege gitu Mbak, seperti uang maupun koneksi. Tapi saya juga percaya bahwasannya seiring berjalannya waktu, seiring digitalisasi yang ada, kita tuh sering mendengar bahwasannya mengenai persoalan-persoalan hukum yang ada di media sosial gitu, sehingga menurut saya keadilan ini dapat lebih dikawal gitu, terutama dari teman-teman Gen Z, mereka bisa mengawal proses hukum secara lebih inklusif, sehingga ini tuh dapat dikawal dengan tetap memperhatikan aspek keadilan diinginkan, entah itu untuk masyarakat yang tidak memiliki privilege ataupun untuk masyarakat yang memiliki privilege itu sendiri Mbak.
0: Kita sebagai anak muda, ada teknologi, ini juga termasuk privilege begitu ya. Ini betul, ada teknologi, Mbak. Ada media sosial, ada anak muda yang sekarang sudah mulai ikut ke dalam media, membantu menyuarakan begitu. Bagaimana lantas seharusnya generasi muda yang disebut memiliki privilege ini ya, memiliki kebebasan ini secara bertanggung jawab, gimana seharusnya generasi muda bersikap?
1: Oke, kalau misalkan kita privilege dari lewat teknologi, berpendapat ya Mbak. Kita kan memang semua masyarakat Indonesia itu memiliki hak berpendapat sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar ya Mbak. Tapi menurut saya hak berpendapat ini bukan berarti tidak ada batasan-batasan gitu yang tidak boleh dilewati. Masih ada batasan-batasan yang dimana kita memiliki hak untuk bersuara, tapi kita juga memiliki kewajiban gitu untuk berpikir sebelum bersuara, sebelum memposting di dalam media sosial. Sekarang menurut saya semua orang itu bisa jadi orang yang berpendapat di media sosial melalui handphone masing-masing. Menurut saya itu hal yang besar, tadi kita juga udah bicara itu privilege, Mbak. Tapi menurut saya privilege ini juga harus dipakai dengan hati-hati, karena setiap informasi yang disampaikan bisa diakses oleh siapa saja. Oleh karena itu informasinya itu harus dicek terlebih dahulu kebenarannya, dan juga disampaikan dengan cara yang baik. Dan menurut saya setiap kritik itu juga harus kritik yang membangun, yang dimana jangan sampailah kita mengkritik sampai menyerang aspek pribadi dari seseorang gitu. Yang intinya adalah aku ingin dari pendapat ini tuh pendapat yang membangun gitu Mbak, bukan pendapat yang membuat hanya untuk sekedar exposure semata seperti itu Mbak.
0: Artinya kritik yang membangun ya, ini topiknya begitu. Kalau begitu, agar kritik selalu membangun, sebenarnya kamu sebagai mahasiswa hukum ini, seberapa penting literasi hukum ini dimiliki oleh anak muda? Apakah hanya untuk mahasiswa hukum saja atau seperti apa?
1: Oke, ini tadi kita sama seperti batasan yang udah aku sampaikan di topik sebelumnya. Ini tuh penting banget menurut aku, karena dari literasi hukum ini, mereka tuh seharusnya sangat penting gitu untuk mengetahui tentang literasi hukum, terutama dalam dunia digital, yang dimana terkadang anak-anak muda, nggak anak-anak muda saja sebenarnya, masyarakat Indonesia, terkadang mereka terkena masalah hukum. Itu bukan karena mereka memang berniat jahat, tapi karena mereka tuh nggak tahu batasan ya Mbak. Mereka tuh nggak tahu dinding yang seharusnya nggak bisa mereka lewati. Contohnya tadi sudah saya mention, share berita ternyata hoax, kemudian berurusan dengan hukum. Selanjutnya juga berpendapat ternyata itu melewati batasan-batasan yang ada dalam undang-undang. Sehingga literasi hukum dan literasi digital ini itu ibarat apa? Safety belt buat masyarakat Indonesia gitu. Bukan untuk mengekang, tapi sebenarnya untuk melindungi diri mereka sendiri gitu. Agar mereka tuh dapat melihat kebebasan ini, dapat mereka nikmati gitu. Jadi nggak berujung juga dapat terkena masalah hukum seperti itu, Mbak.
0: Artinya batasan ini kita memiliki hak, tapi yang penting adalah tidak merusak hak orang lain, begitu ya?
1: Betul, Mbak.
0: Kalau dari mahasiswa-mahasiswa hukum, teman-teman dari Raden sendiri, ada mungkin yang sudah dilakukan untuk teman-teman seperti sharing session atau lain sebagainya untuk menjadi generasi muda yang turut andil menjadikan Indonesia ini benar-benar berdaulat, adil, dan juga makmur?
1: Oke, kalau misalkan dari teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum, terutama Universitas Diponegoro, saya boleh bilang sudah sangat baik untuk kita melakukan sebuah sharing session, sebuah wadah diskusi, dan juga penyebaran informasi-informasi, bahkan penyuluhan-penyuluhan masalah hukum melalui tulisan-tulisan, infografis, dari berbagai kegiatan yang ada pada mahasiswa Fakultas Hukum. Karena menurut saya, kontribusi nyata dari mahasiswa itu nggak harus yang besar gitu loh, Pak. Kontribusi mahasiswa atau bahkan generasi muda itu bisa dimulai dari hal-hal kecil. Yang dimana menurut saya nggak perlu hal-hal besar, nggak perlu big step, tapi we need the small step but consistent. Jadi yang pada akhirnya Indonesia yang adil dan makmur itu dibangun dari hal-hal kecil yang dilakukan oleh banyak orang secara bersamaan gitu Mbak.
0: Baik, memang ini yang sudah dilakukan banyak sekali teman-teman, tidak perlu hal besar tapi hal kecil yang dilakukan terus-menerus, continuity-nya ini yang akan merubah Indonesia ke depan begitu. Agar nantinya tidak takut ya untuk berubah, jangan-jangan yang kita lakukan hanya sedikit, tapi itu poinnya adalah keberlanjutan. Untuk itu kami akan mengundang terlebih dahulu ya Raden ya, untuk pendengar yang akan bergabung pagi hari ini. Untuk Anda pendengar, line telepon dan WhatsApp kami buka seperti biasa untuk Anda di 024-8316-686, juga WhatsApp kami di 081-6666-886 pendengar. Untuk perbincangan dialog Semarang Menyapa pagi hari ini bersama dengan Raden akan kami lanjutkan usai yang satu ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih selalu bersama kami Pro 1 RR Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Dialog Semarang menyapa, mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur di tengah tantangan zaman. Kami bahas bersama dengan Duta Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, ada Raden Muhammad Rizky Faturrahman, pendengar yang masih terhubung bersama dengan kami. Kak Raden masih terhubung bersama dengan kami.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Terima kasih sudah menunggu, Kak Raden, ya. Kita akan lanjutkan mengenai mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, makmur di tengah tantangan zaman. Kalau ngomongin soal tantangan zaman, pasti tidak lain, tidak bukan. Kemudahan akses ini juga sekaligus menjadi ada sisi positif dan juga negatifnya. Kalau menurut Raden sendiri, seperti apa untuk saat ini?
1: Oke, mungkin kalau tantangan zaman, mungkin saya lebih mengkorelasikannya ke tantangan dari zaman, terutama membangun kesadaran hukum ya, Mbak ya. Kalau bagi saya tantangan terbesarnya adalah kadang kalau menurut saya masyarakat Indonesia, entah itu anak muda maupun masyarakat secara luas, terkadang kita tuh lebih hafal mengenai hak kita, Mbak. Kita tuh lebih hafal apa yang harus kita dapatkan. Terkadang kita melupakan hak-hak, terkadang kita melupakan kewajiban yang seharusnya kita lakukan. Kita tuh cepat protes kalau misalnya kita dirugikan. Tetapi terkadang kita lupa bahwasannya kewajiban kita salah satunya itu adalah taat hukum. Itu juga merupakan bagian dari cinta tanah air. Tapi saya melihatnya ini bukan semata-mata salah dari masyarakat Indonesia itu sendiri yang tidak memahami hal ini. Tapi menurut saya, karena pendidikan hukum di Indonesia ini memang belum selalu disampaikan dengan cara yang dekat dengan keseharian dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Karena bagi saya juga terkadang pemahaman hukum itu masih cukup eksklusif. Makanya kami dari Fakultas Hukum juga melakukan penyuluhan-penyuluhan gitu. Agar pendidikan hukum ini tidak bersifat eksklusif, tapi juga inklusif. Jadi PR kita Indonesia saat ini adalah membuat hukum ini terasa relevan. Yang dimana dapat dipahami bukan hanya sebagai instrumen mengekang ataupun bahkan pasal-pasal yang dihafal sih, Mbak. Gitu.
0: Mungkin kalau untuk disampaikan sesama anak muda, dikemas dengan gaya anak muda, ini akan lebih ringan ya untuk didengarkan. Kadangkala kita kalau mendengar pendidikan hukum, sudah takut duluan ya.
1: Betul, Mbak.
0: Raden, ini sudah ada pendengar yang bergabung, izin aku angkat terlebih dahulu ya.
1: Baik, Mbak.
0: Selamat pagi, Pak Yarto.
2: Selamat pagi, Mbak Ima. Selamat pagi, Mas Raden. Merdeka.
0: Merdeka, Bapak. Pak Yarto. Semangatnya terasa ya sampai dengan radio kami, Pak Yarto. Silakan, mau tanya apa ke Raden, Pak?
2: Begini, Mas Taken, sedikit komentar. Apa yang Anda katakan tadi menegaskan pembangunan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Ini kan membutuhkan kerjasama seluruh pihak. Meminta generasi muda tidak boleh termakan hoax maupun terprovokasi sehingga mudah diadu domba. Namun, bangunlah Mas negeri ini dengan kejujuran dan integritas agar kita bisa menjadi bangsa yang bermartabat. Mulai belajarlah yang sungguh-sungguh Mas. Namun Mas, perlu kamu ketahui, secara de facto kita sudah merdeka 80 tahun secara kenegaraan. Tapi, secara real, kita masih mengalami tekanan-tekanan ekonomi. Hanya dikuasai segelintir orang. Hukum tumpul di atas, tajam di bawah. Masih yang harus dibenahi. Mohon komentarnya. Hatur nuwun. Selamat pagi. Merdeka.
0: Merdeka. Selamat pagi, Pak Yarto. Ini kalau dari Pak Yarto tadi berbicara, memberikan kesan dan pesan sebelum bertanya ya, ini menyimpan harapan besar kepada Raden dan juga teman-teman generasi muda tentunya. Ada semangat di sana yang disampaikan oleh Pak Yarto, dan tadi juga sempat menyampaikan memang belakangan kita mendapatkan informasi yang kurang mengenakan ya, Raden ya, tentang negeri kita. Kalau Raden sendiri melihat dari fenomena-fenomena yang ada belakangan ini, mungkin Raden dan teman-teman sudah membuat kajian ya. Gimana pandangan teman-teman hukum?
1: Oke, baik. Sebelumnya merdeka Pak Yarto. Terima kasih atas pesan dan juga pertanyaannya. Menurut saya bagi generasi muda tentu saja melihat bagaimana yang terjadi pada bangsa Indonesia saat ini, tentu saja memang perlu banyak aspek yang perlu diperbaiki. Betul. Kata Pak Yarto tadi, perlu adanya inisiasi dari berbagai pihak dan perlu dibangun sebuah nilai-nilai integritas dan juga kejujuran yang ada pada institusi pemerintahan atau bahkan pada elemen-elemen yang ada pada masyarakat. Oleh karena itu, bagi kami masyarakat Fakultas Hukum, bagi saya mahasiswa hukum pun, itu yang sangat penting gitu bagi kami, untuk kami tanamkan ke dalam diri kami, untuk pada akhirnya mengedepankan integritas dan kejujuran, dan bagaimana pada akhirnya benar-benar mencapai esensi kemerdekaan, bukan hanya secara de facto, tapi juga secara masyarakat. Tadi kan saya juga bilang bahwasannya, kemerdekaan salah satunya adalah kemakmuran yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri, adalah bagaimana orang-orang yang tidak punya privilege itu juga dapat merasakan kemakmuran yang selalu mereka dapatkan. Itu yang sebenarnya harus kita perbaiki. Kita sebagai masyarakat muda yang bisa kita tawarkan saat ini adalah selalu belajar mengedepankan nilai-nilai yang sebenarnya memang harusnya dibawa pada negeri ini, sehingga pada akhirnya kita dapat memberikan suatu hal yang besar bagi bangsa ini. Hingga saat itu kita bakal terus berusaha sih, gitu Pak Yarto. Mungkin jawaban dari kami selaku mahasiswa hukum dan juga generasi muda.
0: Memang banyaknya persoalan belakangan ini tidak semua bisa kita yang hadapi begitu ya, tidak semua bisa kita yang atasi. Tapi apapun itu, harapan besar bangsa Indonesia ini ada di teman-teman Raden, ada di kita semua, para generasi muda penerus bangsa Indonesia yang akan menjadi pemimpin kelak. Sebagai penutup Raden, mungkin ada pesan kepada teman-teman generasi muda hari ini yang mendengarkan siaran kamu di Pro 1 RRI Semarang, mumpung semangatnya masih kemerdekaan sekali menyala-nyala ya, merdeka kata Pak Yarto tadi, agar kemerdekaan ini tidak hanya diwarisi sebagai sejarah ya, tetapi benar-benar dapat diwujudkan melalui kehidupan yang lebih adil, demokrasi, hingga nantinya bisa menjadikan kesejahteraan bagi warga. Silakan.
1: Oke, baik. Betul kata Pak Yarto tadi, kemerdekaan ini bukanlah jadi barang yang tinggal kita warisi, tapi ini adalah sebuah rumah yang terus kita rawat bersama hingga saat nanti. Dan juga buat teman-teman muda, kita dapat mulai dari hal-hal sederhana, dari hal-hal yang bisa kita kontrol, belajar, taat aturan, bersuaralah, mengkritiklah dengan santun, dengan hal yang baik, dan juga kita juga peduli gitu terhadap apa yang terjadi pada sekitar kita, entah itu yang terjadi pada lingkup nasional maupun lingkup kedaerahan. Karena bagi saya, Indonesia yang adil dan makmur itu bukan mimpi dari orang lain, bukan mimpi dari orang yang jauh di sana, tapi itu adalah mimpi kita bersama, dan kita semua punya peran gitu untuk mewujudkannya sekecil dari apapun itu. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, terima kasih Raden atas waktunya ya. Sukses, sehat selalu. Saya yakin ada Indonesia punya harapan lebih cerah lagi ke depannya di pundak Raden dan juga teman-teman generasi muda seperti kita. Raden, kapan-kapan kita akan sambung ya diskusi untuk topik lainnya. Senang sekali berbincang dengan Raden pagi hari ini. Sehat selalu, lancar kuliahnya Raden ya.
1: Baik, terima kasih Mbak Ima.
0: Sehat terima kasih juga, kembali. Mbak. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Demikian pendengar, kami hadirkan untuk Anda mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur di tengah tantangan zaman. Kami bahas bersama dengan Duta Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Raden Muhammad Rizky Faturrahman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, sebelum kami lanjutkan dialog Semarang Menyapa untuk Anda, pagi hari ini saatnya kami update informasi untuk Anda. Mahasiswa Internasional Undip meriahkan HUT RI lewat lagu Indonesia. Informasi selengkapnya bersama dengan Bahtiar. Bahtiar, silakan.
1: Ya, Ima dan pendengar, semangat memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia turut dihadirkan Universitas Diponegoro melalui kompetisi menyanyi Class of Patriot 2026 Pitulasan yang mempertemukan mahasiswa internasional Undip. Mereka larut dalam suasana perayaan kemerdekaan yang kreatif, inklusif, dan penuh keberagaman budaya, juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kantor Urusan Internasional Universitas Diponegoro atau KUI Undip pada hari Jumat lalu di Taman Wiyata Hangrekso Gapuroning Nagoro, Gedung Widya Puraya Undip pada Jumat lalu. Rektor Undip Profesor Dr. Suarnomo secara resmi membuka acara dengan menyanyikan lagu berjudul Jangan Paksa Rindu dan Ikan Dalam Kolam. Dan dalam kegiatan tersebut, tepuk tangan riuh ini menggema di Widya Puraya Undip dan menambah semangat para kontestan yang siap menyanyikan lagu Indonesia dalam genre pop, koplo, maupun dangdut. Rektor mengaku bangga dengan kegiatan dari teman-teman mahasiswa internasional yang sudah semangat belajar menghafalkan lagu berbahasa Indonesia. Menurut rektor, kompetisi menyanyi Class of Patriot 2026 Pitulasan diikuti oleh sejumlah mahasiswa internasional aktif Undip dengan 6 kontestan solo dan grup, diantaranya berasal dari negara Yaman, India, Pakistan, Madagaskar, Zimbabwe, dan Tanzania. Hadir sebagai juri dalam kegiatan tersebut, Profesor Insinyur Tri Winarni Agustini yang merupakan Ketua Senat Akademik Undip dan Profesor Dr. Hadianto yang merupakan Direktur Reputasi Kemitraan dan Konektivitas Global. Ia menjelaskan Class of Patriot 2006 Pitulasan menjadi ruang interaksi lintas budaya sekaligus memperingati peringatan 17 Agustus dengan semangat persatuan, gotong royong, dan keberagaman. Dengan penuh semangat, mahasiswa internasional menyanyikan lagu berbahasa Indonesia dengan menggunakan pakaian nasional dari negaranya masing-masing. Disampaikan oleh Rajiv Kumar, mahasiswa S2 Linguistik Undip yang berasal dari India, mengatakan bahwa perayaan HUT RI seperti kegiatan ini menurutnya sangat menarik dan merangkul mahasiswa internasional. Puncak acara dimeriahkan oleh bintang tamu yaitu Lalaina Teh Andrea Mami Piona Nona yang merupakan lulusan Doktor Ilmu Politik FISIP Undip yang berprestasi di dunia tarik suara. Yang menyanyikan lagu Ditinggal Rabi dan Cendol Dawet serta duet bersama Wakil Rektor Riset Inovasi Kerjasama dan Komunikasi Publik Wijayanto yang menyanyikan lagu Jangan Menyerah. Demikian Ima yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih atas informasinya Bahtiar. Tetap berhati-hati selama bertugas dan kami nantikan untuk update berikutnya. Demikian pendengar, informasi mengenai mahasiswa internasional Undip meriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia lewat lagu Indonesia.

Usai di sini dari Raisa pendengar ya. Tapi kalau ngomongin soal kemerdekaan hari ini, jangan sampai usai di sini pendengar. Kita harus menjadikan momentum ini momentum saat jiwa kita berkobar-kobar pendengar ya, jiwa kebangsaan kita. Jangan sampai hanya usai di sini seperti yang tadi disampaikan oleh Raden ya. Ini Duta Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang beberapa waktu lalu tadi ya, Dialog Semarang Menyapa hari ini membahas mengenai mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur di tengah tantangan zaman. Nah memang tantangan zaman saat ini banyak sekali pendengar ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Raden, adanya kemudahan untuk akses internet, adanya kemudahan untuk kita menyampaikan aspirasi. Ini juga rentan sekali ada tantangan di sana, yaitu penyebaran hoax pendengar ya. Jadi sebelum kita menyebarluaskan sebuah informasi, pastikan informasi tersebut adalah informasi yang terpercaya. Di mana mencarinya pendengar? Di Pro1 RRI Semarang, ada di aplikasi RRI Digital. Karena di sana nantinya tidak hanya Pro1 RRI Semarang, Anda bisa mendengarkan Pro2, Pro3, Pro4 dan juga pastinya untuk seluruh Indonesia. Bisa Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja. Tentunya untuk akses informasi lengkap lainnya, selain di siaran kami ada juga portal rri.co.id. Di sana pendengar ya, kami akan memberikan informasi untuk Anda dan sudah pastinya kami memberikan informasi yang akurat, terpercaya, faktual tentunya untuk Anda di dalam portal tersebut. Dan untuk siaran, ngomong-ngomong soal hoax pendengar ya, nanti tepat pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, kami akan hadirkan untuk Anda cek fakta. Di mana? Di sana kami akan hadirkan untuk Anda cross-check informasi-informasi apakah informasi tersebut adalah hoax atau bukan. Jadi nantikan, tunggu nanti jam 9 kami hadirkan untuk Anda. Pastikan jangan kemana-mana, jangan berpindah channel dulu. Tetap bersama kami, 89 FM Pro 1 RRI Semarang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar beredar sebuah informasi bendera merah putih robek di Monas jelang HUT RI ke-81. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar unggahan di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim bendera merah putih di Monumen Nasional atau Monas robek menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Unggahan tersebut memperlihatkan bendera berukuran besar di tiang Monas yang kemudian terbelah dua. Bagian merah terbawa angin hingga jatuh ke tanah, sementara bagian putih masih berada di tali pengikat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, insiden tersebut terjadi saat bendera merah putih dikibarkan dalam geladi kotor pada Kamis 2 Oktober 2025. Bendera robek akibat hembusan angin kencang. Kepala Pusat Penerangan TNI saat itu, Brigadir Jenderal Marinir Freddy Adriansah, mengatakan bendera merah putih kembali dikibarkan dalam geladi bersih pada Jumat 3 Oktober 2025. Bendera berhasil berkibar dengan sempurna meski angin masih relatif kencang. TNI kemudian menyesuaikan bahan kain yang digunakan untuk bendera. Demikian cek fakta.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya, bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Apa yang harus dilakukan jika menemukan uang palsu? Berikut penjelasan AKBP Helmi Tamaela, Kasubdit 3 Ditreskrim Um Polda Jawa Tengah.
1: Kepada masyarakat Jawa Tengah, kami dari pihak kepolisian, khususnya dari Direktorat Kriminal Umum, ingin menyampaikan saran ketika masyarakat menemukan duit palsu, agar masyarakat dapat dilihat, diraba, dan diterawang keaslian duit tersebut. Apabila diduga duit tersebut palsu, silakan melapor kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini pihak kepolisian yang terdekat, sehingga kami bisa menindaklanjuti laporan yang ditemukan oleh masyarakat. Kemudian setelah melaporkan kepada pihak kepolisian, dari pihak kepolisian akan menindaklanjuti adanya peredaran uang tersebut. Yang pasti orang yang menemukan akan kita ambil klarifikasi, ambil keterangan memperoleh duit itu dari mana. Kami pernah koordinasi dengan pihak Bank Indonesia, mereka mengatakan bahwa ketika duit palsu dan duit asli itu kita menggunakan sinar UV, memang ada perbedaan khusus. Nah, sinar UV itu mungkin beberapa orang saja yang memiliki, tapi pengganti sinar UV kita bisa menggunakan lampu atau penerangan.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Prosatu RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Selain memberikan informasi-informasi terkini, terpercaya, kami juga memberikan informasi yang menyenangkan untuk kamu pendengar ya. Pendengar Prosatu RRI Semarang dari pelajar SMA, SMK, kemudian juga Madrasah Aliyah Negeri Swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026. Semua lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini, kalian akan diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga pastinya inspiratif. Informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan, juga pengumpulan karya ini pendengar dapat dilihat melalui Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentu saja sertifikat untuk para pemenang. Jangan lewatkan ini pendengar ya, untuk kesempatan berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolahmu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya kamu.

Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi tentang keberanian kita untuk terus menenun keberagaman bangsa menjadi karya yang membanggakan. Saya Samuel Watimena mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!

olahraga Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di kancah internasional menjelang peringatan HUTRI ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kontingen sepatu roda Indonesia berhasil meraih 16 medali dalam ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 yang digelar di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, China pada 7 hingga 9 Agustus 2026 kemarin. Perolehan tersebut terdiri dari 14 medali emas, 4 medali perak, dan 1 medali perunggu, pendengar. Prestasi yang diraih oleh kontingen Indonesia di bawah pengurus besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia, PB Perserosi, mampu menampilkan performa dan bersaing dengan para atlet berbagai negara di dunia. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi para atlet, tetapi juga tentunya menjadi kebanggaan untuk kita semua, pendengar, ya. Ini kado yang luar biasa untuk hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Dan untuk itu, ini memang menjadi bukti Indonesia semakin diperhitungkan dalam perkembangan olahraga sepatu roda di tingkat internasional, pendengar. Dan untuk kabar-kabar lainnya juga masih akan terus kami hadirkan untuk Anda, tapi ini khusus hari ini, ya, hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Nanti saya tidak akan menemani aktivitas Anda sampai dengan pukul 10, karena setelah ini kita akan beralih bersama dengan Pro 3 RRI untuk menghadirkan, mendengarkan bersama prosesi untuk menaikkan bendera Indonesia, pendengar, ya, dalam agenda hari ini bersama dengan Pro 3. Tapi sebelum itu, nanti pendengar, ya, kami akan hadirkan beberapa lagu terlebih dahulu sebagai penanti untuk kami hadirkan untuk Anda. Dan lagu yang akan kami hadirkan setelah ini adalah Sang Penggoda dari Maya.

0: Mendengar seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, pagi hari ini kami akan beralih bersama dengan Pro 3 RRI untuk menghadirkan Dengar Bersama untuk prosesi menaikan bendera Republik Indonesia, pendengar bendera merah putih untuk kami dengarkan bersama, tentunya bersama dengan Anda pendengar Pro 1 RRI Semarang. Ini juga sekaligus menjadi tutup jumpa kita pendengar ya. Tidak terasa saya sudah menemani aktivitas Anda sejak petang tadi sampai dengan siang hari ini di Semarang pagi ini edisi Senin 17 Agustus 2026. Dan saya saatnya Ima pamit pendengar ya, dan juga pengarah acara yang bertugas Marnisa, tentunya juga dengan tim operator izin pamit undur diri. Tapi jangan kemana-mana, kita akan dengarkan bersama dengan Pro 3. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang.
1: Juga budaya. Mendengar, para tamu undangan nanti juga akan disuguhkan dengan atraksi terjun payung, kemudian pagelaran kesenian, Flevas TNI Polri, dan juga aerobatik, kemudian Rafale, dan juga tadi penampilan dari pesawat tempur. Tadi sudah berlangsung atraksi penerjun payung dari Tentara Nasional Indonesia yang berlaga atau beraksi merah putih, dan para penerjun payung ini mendarat dengan mulus di sekitar Monas yang langsung disambut dengan antusias oleh masyarakat yang sudah memadati sekitar Monas. Dia berdengar tentunya yang paling dinanti atau juga yang paling ditunggu adalah penampilan dari 76 anggota Paskibraka yang akan mengibarkan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Dan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Berdengar, tahun ini para putra-putri terbaik Indonesia yang dipercaya menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih tergabung dalam tim yang diberi nama Indonesia Berdaulat. Dalam formasi utama Paskibraka, Celina Olvia Apriani Teo yang merupakan siswa atau juga perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Saat ini Celina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara itu sebagai cadangan pembawa baki ditunjuk yakni Egiten Janete Hekoboy yang merupakan paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Kemudian juga pada posisi komandan kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Si Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai pengerek bendera diberikan kepada Inyoman Harya Danurendra Dharma Mukti yang merupakan perwakilan dari Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian juga bersama dengan itu M. Arya Wira Zadika dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu juga dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Dengan ditetapkan tim Paskibraka Indonesia Berdaulat, maka seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momentum sakral peringatan, sekaligus menjadi representasi putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan pendengar, 76 siswa-siswi terbaik yang tergabung dalam Paskibraka telah melewati banyak sekali seleksi. Setidaknya mereka sudah menjalani selama 7 bulan untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten, kota, hingga ke provinsi. Kemudian dikukuhkan menjadi Paskibraka oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pendengar-pendengar, persiapan masih berlangsung. Tadi sudah disuguhkan dengan berbagai lagu-lagu nasional dan juga tadi juga penampilan tarian dari sejumlah wilayah di Indonesia. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Tentu kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi awak media sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menyajikan informasi terkini dan juga siaran langsung upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahadi. Saya Risti Rusarto, selamat pagi. Selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita adalah putra-putri yang bangga akan kemerdekaan yang kita raih selama 81 tahun ini.
3: Siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradipta Rahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradipta, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudi.
0: Iya, dan tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini. Dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir ya di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka. Betul. Akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik, bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing, bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera, kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia, kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan karena ini menjadi momen sejarah. Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di upacara pada hari ini.
0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Oke.
0: Okay, ya, dan tapi ternyata gak mudah ini.
1: Nah, gak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang, masyarakat sipil, untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak
0: ya?
1: War tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali. Iya.
0: Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan itu di depan halaman istana ya.
1: Halaman istana, betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat, kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil, dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah ini selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga matra dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut, dan juga Korps Wanita Angkatan Udara. Ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang bertepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian, yeah, TNI Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara, serta Koat, Koal, dan juga Koau yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu, ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi, yeah, mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara, kemudian Koat-Koal dan Koau memasuki halaman Istana Merdeka. Ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat, ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudi.
0: Iya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi,
1: dekat dengan
0: masyarakat umum. Jadi, betul, di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Iya. Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini, ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
0: Kanan, ya?
1: Sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke.
1: Okay. Karena, yeah, mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan,
0: ya,
1: yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya, ya.
1: Sudah.
0: Dan ini menarik, ya, Pak Rita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum
0: upacara dimulai.
1: Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka,
0: ya,
1: karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera merah putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghundus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara. Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Prio Handoyo, Dandim 0733 dari Kota Semarang, ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan
1: bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana, dan barulah prosesi upacara ini akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala, sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
0: perwira upacara
1: sudah bersiap untuk melapor kepada presiden bahwa presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, Pradipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih 1 bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini, ini juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan, atau komandan kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap dan kemudian paskibraka wanita itu yeah. juga tampak begitu tersenyum sumringah,
0: yeah.
1: semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim
0: ya.
1: Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, kita sampaikan juga ya siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki yaitu 18 Janet Hackboy, paskibraka putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan kompi paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmat Syah Adiputra yang kini menjabat sebagai Komandan Kompi Senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan ya. 17,
0: 8,
1: 8 dan juga
0: 45.
1: Ya. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini Perwira Upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
0: Baik, Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Tapi kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari ini.

0: Jabatan Kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 报告，走走走。
1: Baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabowo Subianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infanteri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula.
4: Upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
5: Laksanakan.
4: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga mengenakan kembang melati.
1: Oke.

0: Baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam. Ini Pradita ya. Dan
1: jadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen Indonesia merdeka.

0: 报告，陈志高。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Bacaan teks proklamasi oleh Inspektur.

0: Dan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo Pradipta yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini seringkali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.
1: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta, mulai.

0: selesai.
1: Baik, pendengar, itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu.

0: Hambamu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon, kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabannal ladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan darimu, ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'anil qawmil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa, dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
2: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, ya, Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini, ya, sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta. Ya. Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka, bahkan ada sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium. Ya.
1: Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17.
2: Betul.
1: Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan komandan kompi upacara, maksud kami komandan kompi paskibraka juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima sang merah putih dari inspektur upacara.
2: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh inspektur upacara kepada pembawa baki, itu inspektur upacara menyempatkan diri untuk mencium sang merah putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang atau langsung diserahkan, kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
1: Ya, dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsya Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Theo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
2: Sebetulnya kalau kami ikuti dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
1: Oke, dan inilah
2: momen
1: inspektur upacara
2: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat sang merah putih oleh inspektur upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian kepala negara mundur. Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
1: Iya. Ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
2: Betul.
1: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur. Betul. Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
2: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
1: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8 tetapi belum tuntas ini ya.
2: Belum tuntas.
1: Sang merah putih masih ada di tangan dari paskibraka dan komandan kompi Rahmatsya.
2: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah, karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim paskibraka dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan, karena rapihnya barisan ketika membuka formasi kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
1: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembabaki, pengeret, pembentang, dan penarik yang juga diapit oleh 4 pasukan Paspampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya?
2: Ya, kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
1: Ya. Ahmad Raditya memberikan komando, sudah berada tepat, dan beliau adalah Komandan Pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
2: Betul.
1: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 paskibraka sebagai pembentang, penarik, dan pengerek. Sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika, berasal dari Kota Bengkulu, dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi, dan Selina mendekat kepada 3 paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
2: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
1: Ya, tapi mereka terlihat tenang sekali ya.
2: Sangat tenang.
1: Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
2: Istana Merdeka Jakarta.
1: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembabak itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
2: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
1: Ya.
2: Karena bendera tidak boleh salah.
1: Ya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
2: Dan juga
1: Harya sempurna. Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera sang merah putih berikut ini.
2: Ya. Hitungan ketiga, bendera akan langsung dikibarkan. Ya. Alhamdulillah, bendera berkibaran sempurna.
3: Penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada sang merah putih, hormat senjata.

0: 报告，三家到。
1: Ya, baik pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik, dengan sempurna.
1: Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian, menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga, saat ini baik Nyoman Harya Danu Rendra,
2: ya,
1: kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
2: ya,
1: dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk Paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
1: 1 menit.
2: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya gitu.
1: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
2: Iya.
1: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
2: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus.
1: Betul.
2: Kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang enggak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
2: Iya. Selama satu bulan mereka dalam pemusatan dan latihan.
1: Betul.
2: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya, dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera, melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
2: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri,
2: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan, jangan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat dan momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka pengen juga nih jadi paskibraka gitu kan.
1: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti di bangku SMP ataupun SD itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua tim paskibraka
2: dan daerahnya juga.
1: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
2: Ya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
1: Oh, sangat lama.
2: Iya, lama sekali. Lama. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Kan. Tapak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
2: Iya.
1: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar serta sempurna.
2: Kalau kita perhatikan Pradita, di waktu paskibraka bertugas itu suasana hening.
1: Hening.
2: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar dari sayap kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
2: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya kalau boleh saya sampaikan karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
2: Harus
1: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
2: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya, dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
1: Betul.
2: Iya.
1: Karena ini nggak ada duanya.
2: Nggak ada duanya. Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
1: Betul.
2: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi Komandan Upacara akan menyampaikan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
3: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini Komandan Upacara dengan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
1: Ada satu pesan
2: itu yang penting
1: disampaikan oleh Kepala Negara kepada Komandan Upacara dan seluruh elemen.
2: Iya, Komandan Upacara
1: ini. Pagi hari ini semua harus menghadap kepada Kepala Negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
2: Iya. Apa kira-kira itu?
1: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai. Nah,
2: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi. Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan. Dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
1: Tanda-tanda kebesaran. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja. Setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
2: Iya. Kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin, kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
1: Betul.
2: Yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
1: Betul.
2: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
1: Dan selain daripada itu juga, saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk
3: yang
1: di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan. Dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi, dan komandan upacara pun kembali ke titik semula karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
3: Balik kanan!
2: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ ya.
1: Tahapan yang panjang.
2: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang, untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
1: Kenapa harus pasang sangkur?
2: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itulah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan, dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat. Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
1: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan, karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara, juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
2: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
1: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan Gita Bahana.

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Cinta pertama ya dari BCL. Kalau cinta pertama kita pasti negara kita Indonesia. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pendengar. Di usia 81 tahun ini kita harus merdeka juga ya, dengan apapun yang saat ini sedang kita perjuangkan begitu. Saya akan temani aktivitas siang hari Anda yang libur, mungkinnya berburu diskon dan lain sebagainya. Semarang siang ini temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang sempat terharu tadi dengan detik-detik peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya, dan juga yang sudah merasa berjuang memerdekakan diri sendiri, memerdekakan keluarga ya kan. Semoga kita semakin ke depannya semakin merdeka dari apapun, tapi tetap ya harus sesuai koridor yang ada. Nah, pendengar, nanti aktivitas yang hari Anda akan saya temani pukul 11 waktu Indonesia Barat. Juga nanti kita akan bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk menyimak informasi olahraga yang kami hadirkan dalam Dinamika Olahraga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. RC Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jenis Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lewis Skelly in his preferred midfield role. Great opportunity! Oh, what a start!
2: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
3: Well, I'm obviously extremely happy with it.
2: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya

0: pertandingan berikutnya.
1: Next game.
0: Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuari Community Shield. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lillis. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal.
2: Mr. Simon has 2 challenges for me.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai. Dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlive melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5, 7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan

0: Yang N, Su, dan Shuko Aoyama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
3: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas voli putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen. Ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita masih sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
0: Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan Yoo Tae Bin di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Ya, terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami ya, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini spesial kemerdekaan, pendengar Anda tentu bisa, apa sih yang menurut Anda merdeka saat ini, begitu ya pendengar ya, atau mungkin mau mengucapkan salam-salam kemerdekaan, boleh ya di 0248316686 atau boleh juga di 0816666886, karena hari ini spesial ulang tahun Indonesia ke-81. Saya tunggu ya, yang mendengarkan melalui RRI Digital juga boleh tinggalkan jejak di kolom live chat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita berkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.

Pendengar, untuk warga kota Semarang dan sekitarnya, pada kesempatan siang hari ini, kumandang azan duhur akan berkumandang pukul 11.46 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, azan duhur akan berkumandang pukul 11.46 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang mungkin akan menuju ke masjid atau musola terdekat, bisa dipersiapkan ya. Masih ada sekitar waktu 7 menit pendengar pada kesempatan siang hari ini. Untuk menemani dan menuju azan duhur pada kesempatan kali ini, lagu-lagu religi akan temani Anda.

Dakwah adalah penyiaran ajaran Islam yang berfungsi mengkomunikasikan ajaran Islam kepada masyarakat. Islam mengajarkan umatnya agar bersikap lemah lembut dalam berdakwah ataupun mengajak kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan kelemah lembutannya dalam mengemban risalah ilahi. Karena sikap lemah lembut beliau itu, Islam memiliki daya tarik yang sangat kuat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Quran surat An-Nahl. Dengan prinsip dasar kelemah lembutan, tentu haruslah ada inovasi dalam berdakwah agar mudah diterima oleh masyarakat dan juga mengikuti perkembangan zaman. Hal ini bisa dicontohkan oleh Sunan Kalijogo yang berdakwah dengan budaya yang menggunakan wayang lengkap dengan peralatan musiknya dan terbukti sukses. Contoh kesuksesan ini perlu diaplikasikan saat ini, yakni berdakwah ramah dengan media digital.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat duhur bagi warga kota Semarang dan sekitarnya. Semoga amal, perbuatan, dan ibadah kita dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Membaca hamdalah ketika bersin ialah sebuah kebiasaan yang dianjurkan dalam agama Islam. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan yang diberikan. Anjuran mengucap hamdalah setelah bersin ini telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis riwayat Bukhari. Selain itu, menutup mulut dikala bersin dan membaca hamdalah juga dapat membantu menghindari penyebaran kuman dan virus yang mungkin terdapat pada bersin tersebut. Meskipun tidak ada kajian ilmiah yang membuktikan efektivitas membaca hamdalah dalam mencegah penyebaran penyakit, namun kebiasaan ini tetap dijaga oleh umat Islam sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur kepada Allah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Info Pro 1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberangkatkan bantuan logistik untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, NTT. Bantuan tahap pertama tersebut dikirim sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas masyarakat Jawa Tengah terhadap warga terdampak bencana. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyampaikan bela sungkawa atas musibah yang menimpa masyarakat NTT. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menambah waktu kunjungan tahanan bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia hari ini. Kunjungan tahanan hari ini berlangsung mulai pukul 09 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Kunjungan tersebut merupakan jadwal rutin yang dilaksanakan setiap Senin, namun bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, waktu kunjungan ditambah 1 jam. Info Pro 1.

0: Mbah Dukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, yeah. Bentar ya. Buk, kedebuk. Buk, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

Pendengar, pada kesempatan siang hari ini, pantauan arus lalu lintas ya di Ahmad Yani cukup lengang, baik yang menuju ke Simpang 5 ataupun sebaliknya. Tapi saya ingatkan kembali ya, pendengar, kalau nanti sore mungkin akan menuju ke wilayah Pemuda dari Majapahit, jangan melewati Simpang 5 Semarang, pendengar, mungkin boleh mencari alternatif lain, karena sore hari nanti juga akan dilakukan penurunan bendera merah putih ya, pendengar ya, pada kesempatan 17 Agustus 2026 ini. Jadi mungkin langsung bisa mencari alternatif lain ya, sehingga tidak menyebabkan Anda suntuk karena macet. Tapi kalau mungkin Anda ingin melihat juga boleh, pendengar, langsung saja hadir di lapangan Pancasila Semarang nanti sore sekitar pukul 15.30 ya, agar bisa mendapatkan posisi atau POV yang pas. Bisa melihat keluarga mungkin yang menjadi barisan pasukan pengibar penurunan bendera pusaka pada kesempatan hari ini, boleh nanti lewat 15.30 waktu Indonesia Barat. Yang mungkin tidak bisa menyaksikan secara langsung, nanti Pro 1 juga akan hadirkan siaran langsung penurunan bendera di HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Yang happy ya, semalam waktu tirakatan dibagikan hadiah perlombaan 17 Agustus. Dapat apa saja pendengar? Biasanya yang paling sering itu kalau untuk ibu-ibu wajan, panci ya kan. Kalau untuk anak-anak pasti tempat makan, tumbler, atau mungkin jajan-jajan. Tapi tahukah Anda pendengar, ternyata ada sejarah ya mengenai lomba 17 Agustus yang biasanya kita lakukan setiap tahun ya. Ternyata bukan sekedar hiburan nih pendengar untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan. Di balik suasana kompetitif dan tentunya penuh tawa, terdapat nilai kebersamaan, gotong royong, solidaritas, serta semangat untuk memperingati perjalanan bangsa Indonesia. Ingat kan pendengar, lombanya pasti banyak ketawanya atau malah lebih banyak ketawanya daripada lombanya pendengar. Mengutip informasi dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bisnis dan Pariwisata, tradisi perlombaan dalam perayaan kemerdekaan diperkirakan mulai berkembang di tahun 1950. Jadi saat itu Indonesia memasuki tahun kelima sejak proklamasi, yang biasanya selalu ada dan selalu lucu gitu ya. Balap karung dan panjat pinang ini kemudian menjadi dua jenis permainan yang sangat lekat dengan perayaan 17 Agustus. Jadi ini dua perlombaan ini pendengar memiliki makna yang lebih dalam daripada sekedar kegiatan rekreatif ya. Dalam buku Bunga Rampai Kisah, perlombaan tersebut dipandang sebagai bagian dari ingatan kolektif masyarakat terhadap perjalanan sejarah kemerdekaan Indonesia. Jadi bisa diartikan nih ya, perlombaan menjadi salah satu cara masyarakat menghidupkan kembali memori tentang masa lalu melalui aktivitas yang sederhana. Kalau kita lihat panjat pinang ini kan berlomba-lomba sampai ke atas bersama teman-teman gitu ya. Jadi saling bahu-membahu, bergotong royong untuk mendapatkan hadiah atau yang bisa dikatakan keinginan secara bersama. Jadi dokumentasi visualnya ada di pendengar di tahun-tahun dulu begitu ya. Perlombaan yang ada sampai sekarang ini menjadi sebuah tradisi begitu. Bahkan bukan hanya tingkat RT RW nih, panjat pinang itu bahkan kadang menjadi salah satu perlombaan tingkat kecamatan, tingkat kelurahan ya. Dan selain itu ada satu lagi yang biasanya sering kita lakukan, yakni tarik tambang. Sama sebetulnya bagaimana menyatukan satu visi, satu tujuan, yakni menang kepada kelima pesertanya, kelima kelompoknya begitu ya, agar memiliki strategi, agar memiliki apa ya, kebersamaan begitu, agar bisa mendapatkan hadiah atau kemenangan. Jadi hadiah apa yang sebetulnya Anda belum dapatkan kali ini pendengar?

0: Apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi? Simak penjelasan dari Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Ibu Siti Farida.
1: Kami utamakan apa lebih harapkan adalah bagaimana penyelenggara pemerintahan itu harus hadir untuk melayani. Ketika hadir untuk melayani dengan sendirinya, maka perilaku korup akan berkurang. Kenapa? Karena otomatis sumber daya yang dimiliki, baik itu kebijakan, kewenangan, bahkan anggaran, itu sepenuhnya digunakan untuk kepentingan publik. Itu kan kadang-kadang kalau kita sungguh-sungguh, misalnya kami coba membandingkan ketika di ombudsman, kalau kita sungguh-sungguh untuk memberikan layanan, anggaran yang ada itu kurang kok. Kok kurang, masa masih mau dikorup? Nah, itu yang memang sekarang apa yang harus terus kita bangun ya. Jadi bagaimana penyelenggara pemerintah itu hadir dulu di masyarakat untuk melayani. Nah, ketika hadir di masyarakat, otomatis masyarakat akan melakukan pengawasan. Nah, ketika melakukan pengawasan dan juga melihat, oh ternyata semakin baik ya pelayanannya, maka itulah yang akan muncul kami sebutkan dengan kepercayaan publik. Kenapa muncul kepercayaan? Karena mereka dilakukan dengan adil. Ada keadilan publik yang terjaga. Nah, ketika ada, katakanlah tadi kami sebut lini-lini itu tercederai, maka pasti akan ada muncul korupsi. Keadilan tercederai, kepercayaannya kurang, kemudian perilaku penyelenggaranya maladministrasi atau perilakunya buruk dan korup, maka ini yang akan terjadi. Sekali lagi, kita bersama-sama di Ombudsman berkolaborasi dengan seluruh pihak, dengan pemerintahan, dengan warga masyarakat juga, bagaimana kita betul-betul mendorong agar para penyelenggara negara ini betul-betul hadir di masyarakat untuk melayani dengan sebaik-baiknya.

Jangan kesepian ya pendengar ya, karena aktivitas siang hari Anda, selain ini kami lengkapi juga informasi-informasi untuk Anda. Nanti kami hadirkan Warta Berita pukul 13 ya waktu Indonesia Barat, menghadirkan informasi seputar hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Kita nanti coba jalan-jalan ke beberapa daerah ya pendengar ya, pernak-pernik hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dalam Warta Berita Lintas Siang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Kita harus mampu berbuat untuk bermanfaat bagi masyarakat banyak.
3: Jadi untuk sepeda motornya dijual via online. Ini yang menjadi kesulitan kami.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, hari ulang tahun HUT Republik Indonesia ke-81 merupakan momentum menghadirkan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat. Warga Kabupaten Malang ditangkap polisi karena melakukan pencurian sepeda motor di Kota Lama Semarang. Saya Silvian Sori menyampaikan berita lintas siang selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan informasi pertama, peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dimaknai Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi sebagai momentum menghadirkan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat lewat penurunan angka kemiskinan menjadi 9,21%. Berikut laporan Tika Beriman.
4: Pendengar, peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dimaknai Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi sebagai momentum menghadirkan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat. Menurutnya, kemerdekaan harus tercermin dari berkurangnya angka kemiskinan dan meningkatnya kualitas hidup warga. Pesan tersebut disampaikan Ahmad Lutfi usai menjadi inspektur upacara pengibaran bendera merah putih di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pagi tadi. Ia menegaskan pemerintah sangat berfokus pada penjaminan kepastian layanan kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat. Hasilnya, sejumlah indikator pembangunan Jawa Tengah menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi pada semester 1 2026 mencapai 5,80% atau berada di atas rata-rata nasional. Dari sisi investasi, realisasi hingga semester 1 2026 juga telah mencapai Rp58 triliun. Capaian tersebut turut mendorong penyerapan tenaga kerja bagi sekitar 253 ribu masyarakat Jawa Tengah. Lutfi juga mengungkapkan angka kemiskinan Jawa Tengah terus mengalami penurunan. Persentasinya turun dari 9,58% menjadi 9,21% melalui berbagai program yang menyasar masyarakat tersebut. Adapun program yang langsung dirasakan oleh masyarakat diantaranya dokter spesialis keliling atau SPELING yang menjangkau hampir 10 juta warga di berbagai daerah di Jawa Tengah. Pada sektor pendidikan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan akses sekolah gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim dan juga program rumah tidak layak huni.
2: Termasuk pembangunan infrastruktur yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ini perlu, penting, kenapa? Karena di saat geopolitik, kemudian tekanan fiskal, kita harus mampu berbuat untuk bermanfaat bagi masyarakat banyak. Tentu program-program ini untuk mengangkat, mereduksi angka kemiskinan, kesejahteraan masyarakat.
4: Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan tema hari ulang tahun ke-81 RI, yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, harus dimaknai lebih luas oleh masyarakat. Kedaulatan tidak hanya menyangkut negara, tetapi juga mencangkup kedaulatan pangan, ekonomi, dan berbagai sektor strategis lainnya. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat Jawa Tengah menjadikan momentum kemerdekaan sebagai semangat untuk bergerak bersama membangun bangsa.
5: Kita bicara berdaulat adalah bagaimana berdaulat secara keseluruhan ya, tidak hanya berdaulat dari sisi negara, tapi berdaulat pangan.

0: tahun 2026 hingga 30 Agustus mendatang. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
1: Pendaftaran Bina Radio di RRI Semarang saat ini sudah 21 peserta yang sudah mendaftar.
2: RRI Semarang masih membuka pendaftaran peserta Bintang Radio tahun 2026 hingga 30 Agustus mendatang. Ketua Panitia Bintang Radio 2026 RRI Semarang, Muhammad Reza, mengatakan hingga pagi tadi, total peserta yang telah mendaftar sebagai peserta Bintang Radio RRI Semarang sebanyak 21 peserta untuk seluruh kategori, yaitu putra dan putri. Reza menerangkan, pendaftar akan diseleksi secara administrasi terlebih dahulu dengan kriteria diantaranya yaitu usia, foto, alamat email, dan sosial media. Menurutnya, calon peserta dapat mendaftar melalui laman bintangradio.rri.id dengan memilih Satker RRI Semarang, kemudian mengisi beberapa persyaratan.
1: Pendaftaran Bintang Radio di RRI Semarang saat ini sudah 21 peserta yang sudah mendaftar, putra-putri, yang sudah disetujui. Usia sama foto sama alamat email dan juga akun sosmed.
2: Reza menjelaskan peserta mengirimkan video dengan menyanyikan lagu yang ada dalam pilihan baik putra maupun putri dan terdapat pula lagu pilihan lagu daerah. Menurutnya video lagu tersebut diupload di media sosial masing-masing yang merupakan syarat pemanggilan peserta dalam audisi Bintang Radio. Sementara itu juara 2 kategori putri Bintang Radio Nasional 2017 Alisa mengatakan Bintang Radio merupakan salah satu ajang pencarian bakat menyanyi bergengsi yang wajib diikuti oleh seorang penyanyi.
3: Pasti yang paling menarik jelas Bintang Radio ini kan ajang bergengsi ya. Udah dari tahun lama, Bintang Radio itu termasuk ajang pencarian bakat paling lama yang pastinya sangat-sangat menarik dan wajib diikutin oleh setiap penyanyi sih.
2: Seperti diketahui, peserta diwajibkan mengirimkan video penampilan dengan durasi 60 hingga 90 detik. Sementara itu, tahapan nasional tetap akan digelar di Jakarta. Pada babak tersebut, peserta akan menghadapi tantangan dari Dewan Juri untuk menyanyikan lagu pilihan yang diberikan sebagaimana pelaksanaan Bintang Radio tahun sebelumnya. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pada kesempatan siang hari ini, kami juga akan hadirkan informasi mengenai menjadi juara Bintang Radio bukan berarti perjalanan selesai. Justru setelah kompetisi berakhir, tantangan sebenarnya dimulai. Apakah Bintang Radio 2026 punya ekosistem yang mampu melahirkan bintang baru di industri musik Indonesia? Kami hadirkan wawancara bersama Ketua Bintang Radio RRI Semarang 2026, Reza, dipandu oleh Arisu.
4: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
5: Selamat siang Mas Reza.
1: Oh siang.
5: Mas Reza, ini dulu penyanyi ditemukan lewat radio ya. Sekarang kan banyak lahir dari media sosial. Sebenarnya apa sih alasan anak muda masih membutuhkan bintang radio, Mas Reza?
1: Ya sebenarnya kalau masih butuhkan kalau tidak, sama-sama saling butuhkan. Cuma kalau bintang radio kan karena kita bentuknya kompetisi, jadi yang dinilai gak cuma hanya paling banyak yang ditonton atau yang di like, tapi juga ada nilai dari juri. Mungkin itu yang lebih beda dari yang sekarang kalau hanya dari viewers atau dari like.
5: Ya, apakah viral di media sosial ini juga sudah menjadi bagian dari penilaian di Bintang Radio, Mas Reza?
1: Tidak sih, karena di penilaian Bintang Radio untuk tahun ini masih sama seperti tahun lalu, jadi ada penilaian dari juri itu sekitar 70% dan 30%-nya itu dari voting.
5: Iya, baik. Nah, kalau dari RRI sendiri, bagaimana ini RRI membedakan talenta yang benar-benar punya kualitas vokal dengan yang hanya punya engagement tinggi, Mas Reza?
1: Ya, dilihat dari nanti pas kompetisi kan pas kompetisi mereka akan memilih satu di antara 10 pilihan lagu dan satu pilihan dari lagu daerah dan nantinya yang dipilih adalah memang punya kualitas yang bagus, terus punya teknik vokal yang bagus juga, dan nanti juga dapat nilai dari, selain dari juri pastinya, dan juga vote dari para penonton dan pendengar juga.
5: Oke. Apakah mekanisme Bintang Radio juga terus harus berubah mengikuti algoritma media sosial?
1: Ya, untuk saat ini kita menggunakan media sosial sebagai syarat audisi sebenarnya. Jadi tetap mereka akan menggunakan media sosial masing-masing untuk menunjukkan kalau mereka sedang mengikuti kompetisi Bintang Radio.
5: Ya, terakhir Mas Reza, kalau peserta sudah punya nih jutaan views ya, apa yang bisa ditawarkan RRI yang tidak mereka dapatkan dari media sosial?
1: Ya, sebenarnya yang paling membedakan adalah mereka bisa tampil langsung di panggung dan gak cuma hanya di Semarang aja, nanti juga ya sampai ke tingkat Jakarta kalau lo sampai nasional. Jadi nanti mereka akan mendapatkan pengalaman benar-benar nyanyi di depan panggung.
5: Terima kasih Mas Reza.
1: Ya, terima kasih, sama-sama.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pencurian sepeda motor di kawasan Kota Lama Semarang berhasil diungkap Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang. Pelaku pria berinisial AC, warga Kabupaten Malang, Jawa Timur, ditangkap saat turun dari kereta di stasiun Kota Cirebon, Jawa Barat. Pencurian terjadi Senin 3 Agustus 2026 sekitar pukul 21.06 waktu Indonesia Barat di area parkir sebuah kafe kawasan Kota Lama Semarang. Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang AKP Dwi Yudi Setiawan mengatakan kejadian bermula saat kunci keles sepeda motor korban terjatuh di area parkir. Saat berjalan-jalan di sekitar Kota Lama, Aceh menemukan kunci tersebut. Pelaku kemudian mencoba menekan tombol remote hingga mengetahui sepeda motor yang sesuai. Setelah itu, Aceh mengambil sepeda motor dan meninggalkan lokasi. Korban yang mengetahui kendaraannya hilang kemudian melapor ke Polsek Semarang Tengah.
1: Jadi untuk sepeda motornya dijual via online. Ini yang menjadi kesulitan kami untuk melakukan pelacakan, namun kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan sepeda motor tersebut. Hasil penjualan sepeda motor tersebut laku Rp3.500.000.
0: Dari hasil penyelidikan, polisi mengetahui sepeda motor tersebut telah dijual pelaku melalui platform media sosial. Atas perbuatan AC, disangkakan melanggar pasal 476 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Kita beralih ke informasi lain. Palang Merah Indonesia, PMI Kota Semarang, integrasikan edukasi dan layanan kesehatan bagi orang lanjut usia atau lansia. Hal itu untuk menjadi rangkaian kegiatan dari Bulan Kemanusiaan yang memberikan perhatian kepada para lansia. Berikut laporan selengkapnya.
2: Integrasi antara pelayanan dan peningkatan pemahaman lansia terhadap kesehatan.
3: Bulan Kemanusiaan Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Semarang memberikan layanan kesehatan paripurna kepada 150 orang lanjut usia atau lansia di Kota Semarang. Kegiatan layanan kesehatan meliputi pemeriksaan gula darah, THT dengan pemeriksaan pendengaran, mata hingga treatment platelet rich plasma atau PRP di nebulasi secara gratis. Ketua PMI Kota Semarang, Dr. Awal Prasetyo mengatakan kegiatan ini sebagai wujud perhatian terhadap lansia untuk memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, di mana kegiatan diintegrasikan antara pelayanan dan peningkatan pemahaman kesehatan lansia yang sesuai dengan Bulan Kemanusiaan Humanity for Elder People with Disability. Ia menegaskan pihaknya juga memberikan tindakan lanjutan berdasarkan hasil dari screening kesehatan para lansia.
2: Kegiatan hari ini mengintegrasikan perhatian kita terhadap kemanusiaan pada orang berusia lanjut, sekaligus memberikan pelayanan kesehatan, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan THT, pemeriksaan kemampuan mendengar, dan nanti dikaitkan dengan pemahaman orang usia lanjut terhadap kesehatan mata dan kesehatan telinga.
3: Sementara itu, Ketua Paguyuban Lansia Sehat atau PLS PMI Kota Semarang, Maisun Sahlan, menyampaikan terima kasih kepada PMI Kota Semarang yang telah memberikan edukasi dan layanan pemeriksaan kesehatan. Menurutnya, kegiatan ini menjadi wujud perhatian kepada lansia yang memberikan ruang untuk bersilaturahmi dan berkumpul agar tetap sehat.
4: Untuk tahun ini, PMI itu mengusung tema tentang lansia. Ya. Sehingga kalau ada kegiatan ini, saya merasa bangga sekali, senang sekali, karena bisa memberikan tambahan wawasan ilmu bagi kita. Karena yang namanya lansia itu kan terkadang kita sudah mulai kurang bersemangat, mengingat umur sudah bertambah banyak, terus membuat aktivitas mulai menurun.
3: Lebih lanjut, Maisun Sahlan mengajak anggota paguyuban untuk selalu semangat dan terus beraktivitas agar tetap sehat. Ia juga mengajak para lansia lainnya untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap bersemangat menjalani aktivitas. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Salatiga menerapkan strategi terpadu pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir guna mewujudkan lingkungan perkotaan yang bersih dan berkelanjutan. Selengkapnya disampaikan Eka Gunadarma.
5: Ya sebetulnya kalau pola kebijakannya sudah jelas ya, sudah jelas. Jadi nanti ada penanganan di hulu dan penanganan hilir.
6: Pemerintah Kota Salatiga menggencarkan program penanganan sampah terintegrasi berbasis pemilahan dari tingkat rumah tangga hingga pengolahan akhir di hilir. Wali Kota Salatiga, Dr. Robi Hernawan, menginstruksikan jajarannya untuk memasifkan edukasi pemilahan jenis sampah organik dan anorganik kepada masyarakat. Pihak pemerintah kota memfasilitasi sarana lubang biopori dan alat pengomposan agar warga mampu mengolah limbah organik secara mandiri. Wali Kota Salatiga menekankan bahwa pemilahan sampah anorganik yang bernilai ekonomis mampu memberikan tambahan penghasilan bagi keluarga.
5: Yang di hulu kita ini kan pilah sampah yang paling penting tuh, yang menjadi dasar tuh pilah sampah. Yang anorganik itu bisa dijual atau memang kalau mau ditaruh aja udah pasti diangkut kan gitu karena berharga. Nah yang organik itu kan bisa dikelola sendiri, dijadikan kompos dan sebagainya. Ya. Ada restribusi kan gitu. Jadi pilih mau restribusi atau mau jadi duit itu sampah kan gitu.
6: Pemerintah Kota Salatiga menggandeng konsultan ahli lingkungan untuk memusnahkan timbunan gunungan sampah residu di tempat pemrosesan akhir. Pihak pemerintah daerah menargetkan proses pemusnahan gunungan sampah peninggalan masa lalu tersebut tuntas dalam kurun waktu 2 tahun. Wali Kota Salatiga menegaskan larangan penerapan sistem pembuangan terbuka atau open dumping sesuai regulasi lingkungan hidup nasional. Pengelola tempat pengolahan sampah 3R memaksimalkan daur ulang plastik menjadi bahan baku produksi industri kreatif.
5: Kalau di hilir, kita sudah ada kerjasama dengan konsultan untuk bagaimana memusnahkan gunungan-gunungan sampah. Dan insya Allah sanggup dalam 2 tahun hilang.
6: Masyarakat di berbagai rukun tetangga mulai aktif menggerakkan bank sampah guna mendukung keberhasilan tata kelola kebersihan lokal. Langkah konsisten penanganan sampah ini diharapkan mampu mempertahankan keasrian serta predikat Salatiga sebagai kota yang sehat dan nyaman. Eka Gunadarma melaporkan untuk RRI Semarang. Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Berita olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-17 Jawa Tengah 2026 diharapkan KONI berjalan sesuai rencana atau on the track. Berikut laporan selengkapnya.
8: Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik, pembagian tugas per masing-masing daerah.
9: Pendengar Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Tengah memastikan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-17 Jawa Tengah tahun 2026 berjalan sesuai rencana atau on the track. Menjelang pelaksanaan pada 25 hingga 31 Oktober mendatang, panitia kini memfokuskan penyelesaian venue pertandingan, administrasi atlet, hingga akomodasi peserta. Ketua Umum KONI Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan seluruh tahapan persiapan terus dimatangkan agar pelaksanaan Porprov berlangsung lancar. Menurutnya dengan waktu kurang dari 3 bulan, seluruh pekerjaan masih berada di jalur yang telah ditetapkan.
8: Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik. Pembagian tugas per masing-masing daerah di Kota Semarang, di Salatiga, di Kabupaten Semarang, Kendal, dan Demak sudah bersepakat semuanya. Nah, jadi venue-nya sudah siap, lalu kemudian rancangan-rancangannya masing-masing sudah siap. Terus kita bahas.
9: Menurutnya, Porprov Jawa Tengah akan digelar di kawasan Semarang Raya yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga. Selain itu, Kota Surakarta dan Kabupaten Blora juga menjadi daerah pendukung untuk sejumlah cabang olahraga. Sedangkan Waketum 3 Hari Nuryanto mengatakan technical director dari masing-masing cabang olahraga telah melakukan verifikasi venue sejak Juni 2026. Hasilnya ditemukan beberapa catatan pada venue cabang olahraga. Lebih lanjut, sebagian besar kendala tersebut telah ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah selaku tuan rumah. Saat ini hanya tersisa 1 hingga 2 venue yang masih memerlukan penyelesaian, termasuk venue senam di Universitas Negeri Semarang, UNES, yang masih dalam proses renovasi.
10: Kita siapkan, kita matangkan dari 35 kabupaten kota dan dari cabang-cabang olahraga ini harus bersama-sama berpikir mencari yang terbaik.
9: Selain venue, panitia juga hampir menuntaskan penyediaan akomodasi bagi seluruh kontingen sesuai kuota masing-masing kabupaten dan kota. Pada Agustus ini, KONI Jawa Tengah akan menggelar CDM untuk memfinalisasi data atlet, official kontingen, serta proses akreditasi sebagai tahapan akhir menuju pelaksanaan Porprov Jawa Tengah tahun 2026. Agus Irianto melaporkan untuk RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas Siang hari ini.
7: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Selamat siang pendengar, untuk Anda yang masih bersama dengan kami, ada saya Galih pendengar yang siap hadir menemani siang hari Anda dan juga Silvi pastinya di 100% Indonesia. 100% Indonesia, 100% semangat 45 pendengar.
1: Jadi yang mungkin hari ini hari libur, merdeka dengan harga yang lebih murah ya kan, berburu diskon,
0: ya kan
1: dari makanan, minuman, pakaian.
0: Nah, tapi emang ada yang gak libur ya?
1: Tolong kaca di sebelah sini.
0: Jadi apapun kondisinya pendengar, 17 Agustus mau itu libur atau mungkin ada yang bekerja, harus tetap semangat. Pokoknya berkah untuk kita semua di hari kemerdekaan ini pastinya.
1: Tapi ngomong-ngomong ya,
0: kenapa
1: merdeka
0: itu?
1: Menurut orang itu kan berbeda-beda. Jadi kita pengen tahu juga nih, menurut pendengar itu merdeka ini seperti apa?
0: Nah, versi Anda seperti apa pendengar? Silahkan bergabung siang hari ini. Pokoknya di tanggal merah ini kita nyantai bareng sambil request lagu atau atau mungkin sambil rebahan di rumah, sambil bekerja pun juga tidak apa-apa.
1: Yes, atau boleh juga Anda mau salam-salam kemerdekaan gitu ya, yang nenek kakeknya itu seorang
0: veteran,
1: pejuang
0: di 45.
1: Boleh sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Dan merdeka menurut Anda itu seperti apa? Di 0248316686
0: atau juga berkirim pesan lewat WhatsApp pendengar 0816666886.
1: Atau boleh juga yang mendengarkan melalui RRI Digital, tinggalkan jejak di kolom live chat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di 100%
0: Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita perkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Seratus persen Indonesia.

Pendengar, sebelum kami lanjutkan kembali 100% Indonesia edisi kali ini ya, spesial HUT Republik Indonesia ke-81, kami mau menginformasikan terlebih dahulu ya, kabar seru untuk pelajar SMA, SMK, dan sederajat, serta Madrasah Aliyah Negeri atau MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026. Jadi sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini, kalian diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Jadi untuk kamu yang ingin mendapatkan informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan dan pengumpulan karya dapat dilihat lewat Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jadi jangan sampai terlewat kesempatan untuk berkarya, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolahmu bersama dengan DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi nomor WhatsApp Kasih Penkum Kejati DKI Jakarta. Benarkah demikian? Mari kita ikuti faktanya. Nomor WhatsApp 0858-6160-7858 dan 0856-5-11-57-457 mengaku sebagai Kepala Seksi Penerangan Hukum Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Dapot Daryarma, dan nomor WhatsApp tersebut telah menghubungi sejumlah warga DKI Jakarta. Faktanya, dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, nomor WhatsApp 0858-6160-7858 dan 0856-5-11-57-457 bukanlah milik Kasih Penkum Kejati DKI Jakarta. Melalui akun Instagram resmi Kejati DKI Jakarta, @kejati_DKI Jakarta, pihak Kejati DKI Jakarta menghimbau kepada masyarakat Jakarta untuk berhati-hati ketika dihubungi oleh oknum tersebut. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: ...100% Indonesia.

0: 100% Indonesia masih hadir menemani Anda pendengar di siang hari ini.
1: Halo.
0: Bagaimana, apakah aktivitas ini lomba masih berlangsung ya?
1: Siang-siang ada panas, mungkin panas. Yang ini baru mulai tirakatan tanggal 22. Mm-hmm. Ada juga yang mungkin baru tirakatan. Kok tirakatan sih apa ya? Kalau tanggal 22 jadinya gak tirakatan ya. Pokoknya peringatan hari ulang tahun. Nah itu tuh tanggalnya macem-macem. Soalnya banyak pertimbangan khusus. Salah satunya upacara. Nanti ikut tirakatan upacaranya terlambat ya kan. Jangan sampai lah ya seperti itu.
0: Nah, dan kira-kira seperti apa pendengar untuk Merdeka versi Anda nih? Mm-mm. Bagaimana, apakah juga merdeka ketika bebas, merdeka ketika kita bisa dapat kuota gratis.
1: Wow, merdeka apa ya? Kalau merdeka finansial sih harapan semua orang gitu ya. Tapi kalau mungkin merdeka memperoleh pendidikan yang layak, ya kan?
0: Atau mungkin akses kesehatan yang dipermudah.
1: Iya. Atau merdeka dari pacar yang posesif, oh enggak ya?
0: Dikekang dong itu jatuhnya.
1: Iya, boleh sampaikan ya dalam kesempatan 100% Indonesia kali ini, pendengar di 0248316686 atau boleh juga
0: di WhatsApp ya. Tapi kita bacakan dulu yang sudah bergabung di
1: sini. Ada yang masuk?
0: Ya, di sini dari Bu Poppy yang ada di Semarang. Mm-hmm. Kalau merdeka versi saya adalah ketika bisa makan enak tiap hari, tidak harus di awal bulan.
1: Ya sih, ya betul Bu Poppy.
0: Tapi ini bisa dimaksimalkan Bu Poppy di tanggal 17 ini, banyak sekali
1: diskon
0: promo makanan diborong. Mungkin bisa di stok sampai akhir bulan nanti ya.
1: Tapi rata-rata memang promo kemerdekaannya yang makanan siap makan ya, yeah. Siap saji begitu ya.
0: Jadi tidak bisa untuk stok sayuran itu gak ada.
1: Kayaknya agak jarang deh kalau yang gitu. Kalau itu nunggu waktu tirakatan aja, barangkali dapat hadiahnya sembako.
0: Nah ini mungkin bisa jadi ide untuk 17 Agustus di tahun depan pendengar ya. Mm-hmm. Jadi silakan yang mau bergabung di WhatsApp juga boleh di 0816666886. Oh ini Bu Papi request lagu Afgan dengan Pesan Cinta. Oke.
1: Okay. Waduh, langsung diputar yeah. Bu Poppy ya.
0: Pesan Cinta ya. Oh sudah masuk di playlist ternyata. Dan
1: jangan-jangan Bu Poppy MD-nya nih. Kok bisa tahu ya kan.
0: Dan ini juga sudah ada yang bergabung di WhatsApp baru aja ini. Mm-hmm. Di WhatsApp di RRI Digital ada Lea, katanya merdeka versi aku adalah ketika kita bisa meraih pendidikan sesuai dengan apa yang kita mau. Banyak sekali kemudahan dan juga bisa memudahkan untuk seluruh mahasiswa atau siswa berprestasi.
1: Ya betul, jadi mungkin beasiswa ya. Mm-hmm. Atau mungkin biaya yang murah saat memilih pendidikan tersebut. Atau malah pendidikan tidak based on dari keinginan dari orang tua.
0: Tapi menarik juga kalau nanti kedepannya banyak sekali program pelatihan yang bisa apa ya, memberikan banyak sekali pilihan untuk minat siswa atau mahasiswa. Ya kita lihat nanti seperti apa ya. Request lagunya Soundwave dengan Inikah Cinta. Langsung kami masukkan ya. Mm-hmm. Terima kasih Lea. Dan di aplikasi RRI Digital juga boleh berdengar ya. Kami nantikan di kolom live chat sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat di 100% Indonesia.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Baik pendengar, sambil kami menantikan untuk Anda yang mau bergabung di 100% Indonesia kali ini ya, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi Babin Kaptipmas yang akan disampaikan oleh Brigadir Bimo Raharjo, Babin Kaptipmas dari Desa Muntung, Polsek Candiroto, pendengar dari Polres Temanggung yang akan menghadirkan informasi mengenai wisata di Desa Binaan. Kira-kira seperti apa untuk informasi selengkapnya? Sudah terhubung bersama dengan Pak Bimo di telepon. Selamat siang Pak Bimo.
1: Ya, selamat siang Mas.
0: Baik, Pak Bimo, dengan saya Galih, kabar baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah Mas, sehat.
0: Oke, terkait dengan informasi lokasi wisata hari ini Pak di Desa Binaan, bisa disampaikan bagaimana kondisinya dan tempat wisata yang seperti apa?
1: Ya Mas, sebelumnya saya mengenalkan diri dulu, nama saya Bimo, saya bertugas di Polsek Candiroto, Polres Temanggung. Untuk desa binaan saya adalah Desa Muntung, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung. Dan untuk objek wisata di wilayah Candiroto ada beberapa tempat, Mas. Salah satunya di jalur Dieng, tepatnya di Desa Janggal, itu terdapat beberapa tempat untuk menyaksikan pemandangan, diantaranya pemandangan Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Untuk perjalanan dari Kota Temanggung kira-kira menempuh waktu 1 jam. Dan itu bertempat di antara perbatasan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Begitu Mas.
0: Baik, lokasi wisatanya berada di Dieng ya, yang dimana menghadirkan pemandangan Gunung Sumbing dan juga Sindoro. Nah, bagaimana untuk kondisi saat ini? Apakah juga ramai pengunjung atau seperti apa?
1: Untuk kondisi saat ini, kalau ramai itu pada waktu sore hari Mas, menjelang matahari terbenam itu ramai, karena para pengunjung juga menunggu momen di mana matahari terbenam. Begitu, Mas.
0: Kebanyakan dari pengunjung masyarakat lokal setempat atau dari luar daerah juga, Pak?
1: Kalau untuk pengunjung di sini, kebanyakan dari luar, Mas. Kalau untuk masyarakat setempat, karena sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu, ya.
0: Baik, kemudian seperti apa untuk kondisi cuaca dari desa saat ini, Candiroto?
1: Untuk saat ini cerah, Mas. Tapi di beberapa titik di Temanggung tadi pagi turun hujan.
0: Lalu seperti apa, Pak Bimo, untuk tetap menjaga Kamtipmas ya di desa Candiroto sekaligus juga beberapa jalur di Dieng tadi ya yang menghadirkan banyak sekali tempat wisata?
1: Ya Mas, kalau untuk itu kami dari Polsek Candiroto setiap 6 jam sekali mengadakan patroli di jalur-jalur rawan seperti di jalur tempat wisata dan keramaian. Begitu.
0: Baik, kemudian seperti apa untuk kontribusi dari masyarakat sekitar dalam menjaga keamanan?
1: Untuk masyarakat sekitar, ya ada yang mengikuti menjaga keamanan seperti didirikannya pos-pos gamling dan seperti pos penjagaan tempat-tempat yang sekiranya mengundang banyak pengunjung untuk melihat pemandangan di situ, Mas.
0: Baik. Sejauh ini apakah ada sebuah gangguan yang sempat terjadi ya di Desa Binaan?
1: Sejauh ini semoga sampai selanjutnya tidak ada Mas. Cuman kalau gangguan mungkin karena jalurnya curam sering terjadi kecelakaan. Begitu Mas.
0: Baik, Pak Bimo terakhir bisa memberikan pesan kepada masyarakat di Desa Binaan, kemudian juga untuk masyarakat di luar daerah yang ingin mengunjungi di Desa Candiroto ya, untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan juga keamanan. Silakan.
1: Pesan dari saya, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, Mas. Terus lengkapilah surat-surat dan pelengkapan keamanan diri, karena jalur untuk wisata di sini lumayan agak rawan kecelakaan. Begitu, Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Bimo untuk informasi yang sudah dihadirkan siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Salam presisi, Mas.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi Bebin Kaptipmas bersama dengan Brigadir Bimo Raharjo, Bebin Kaptipmas dari Desa Montong, Polsek Candiroto, Polres Temanggung yang sudah menghadirkan informasi terbaru di Desa Binaan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 100% Indonesia.

0: Kembali lagi bersama rekan kami di 100% Indonesia. Apapun keinginan Anda, versi merdeka dari Anda, semoga bisa terrealisasikan ya.
1: Betul, semoga bisa terwujud. Semoga yang penting bisa lancar sentosa lah, sampai keinginannya itu tercapai.
0: Amin, tapi yang pasti harapan saya ini semoga semangat untuk Agustus tahun ini bukan cuma di bulan ini saja, bisa terus berlanjut sampai kapanpun, sampai 17 Agustus di tahun depan, begitu juga nanti, pokoknya terus ada gitu.
1: Yes, pokoknya semangatnya tidak boleh luntur dalam kondisi apapun, sehingga perjuangan-perjuangan Anda ini bisa membuahkan hasil.
0: Betul sekali. Dan itu saja pendengar untuk jumpa kita di 100% Indonesia kali ini, edisi HUT Republik Indonesia ke-81 tahun ya. Dan besok kita akan berjumpa kembali pastinya dengan topik menarik lainnya.
1: Yes, besok pokoknya dengerin terus Pro 1 RRI Semarang yang aktivitas yang harinya boring gitu ya. Pokoknya jadi gak boring bersama Pro 1 RRI Semarang di 100% Indonesia.

0: Info Pro 1.
1: Memasuki usia ke-81, Jawa Tengah semakin meneguhkan posisinya sebagai salah satu penyangga utama pangan nasional. Dari jutaan ton padi yang dipanen setiap tahun, provinsi ini berkontribusi sekitar 15% terhadap produksi pangan Indonesia. Peran strategis tersebut ditopang oleh kerja keras petani yang tersebar di berbagai daerah, salah satunya di Desa Gentan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, tempat lebih dari 100 petani yang tergabung dalam Gapoktan Sari Tani mengelola lahan sekitar 264 hektar. Memasuki usia ke-81, Provinsi Jawa Tengah menandai perjalanannya dengan memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari sekolah gratis, sekolah kemitraan, sekolah khusus atlet, hingga beasiswa ke luar negeri disiapkan agar semakin banyak anak dapat menggapai cita-cita.

Anda yang saat ini sedang beraktivitas, yang sedang liburan, nyantai di rumah, silahkan ya untuk Anda bisa berbagi informasi sore hari ini terkait dengan lalu lintas, cuaca, atau mungkin yang sedang beraktivitas, bagaimana pendengar untuk kabar di sekitar Anda, kampung halaman, atau mungkin aktivitas dari RT dan juga RW. Kami nantikan hanya di Semarang sore ini.

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus. Kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, Desa Wisata, banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?

Pendengar, bukan hanya sekedar menghadirkan semangat dan juga semarak saja ya untuk ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dan juga Provinsi Jawa Tengah pendengar. Di mana untuk ulang tahun kali ini ada juga berkah yang dihadirkan ya. Salah satunya kepada 6 orang diantaranya langsung bebas dari 318 warga binaan Lapas Batang yang memperoleh remisi. Jadi remisi tersebut diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat administratif berdasarkan undang-undang dan menjadi kado istimewa saat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Usai menyerahkan surat keputusan pemberian remisi kepada 6 perwakilan warga binaan, Wakil Bupati Batang Suyono berpesan agar senantiasa menjaga perilaku dan juga menekankan prinsip untuk tidak kembali ke dalam lapas. Jadi mereka yang akan langsung bebas saat ini diharapkan tidak mengulangi kesalahan yang sama atau melawan hukum karena akan merugikan diri sendiri dan juga pastinya masyarakat sekitar ya. Dari Kepala Lapas Kelas 2 Batang, Nur Hamdan menyerahkan surat keputusan remisi kepada 318 dari jumlah keseluruhan ada 450 warga binaan yang dibina dan ke-318 warga binaan tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan secara administratif maupun substansif sehingga layak memperoleh remisi khusus untuk hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi semoga dengan berkah yang diberikan kepada para warga binaan di Lapas Batang ini bisa menjadi sebuah kesempatan pendengar, kesempatan untuk berbuat lebih baik lagi dan pastinya juga kesempatan untuk menyemarakan semangat 45 pada HUT Republik Indonesia ke-81.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Baik, Bodyguard, untuk Anda yang sekarang sedang menikmati libur 17 Agustusnya bersama dengan rekan-rekan di kampung halaman ya. Bagaimana, apakah perlombaannya ini masih terus bergulir? Dan untuk door prize-nya bagaimana, apakah juga Anda mendapatkan grand prize paling mantap ya? Karena memang sangat identik pendengar untuk hadiah-hadiah pada 17 Agustus dan pernak-pernik merah putih pun juga menjadi salah satu hal yang paling ikonik pada momen 17 Agustus ini pendengar. Dan ini pun juga sudah dilaksanakan ya di stasiun KAI Semarang menghadirkan nuansa merah putih dari stasiun dalam wilayah PT Kereta Api Indonesia daerah operasi 4 Semarang menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan suasana merah putih melalui berbagai ornamen dan juga dekorasi tematik di lingkungan stasiun pendengar. Jadi kalau kita lihat di dokumentasi yang sudah beredar, nuansa kemerdekaan ini hadir di sejumlah stasiun ya. Di Tawang, kemudian juga Semarang Poncol, dan bendera merah putih, umbul-umbul, ornamen tematik, serta berbagai dekorasi bernuansa merah putih ini menghiasi area stasiun pendengar. Dari manajer humas KAI Daop 4 Semarang, Lukman Arif mengatakan, Semarak tersebut hadir beriringan dengan tingginya mobilitas masyarakat yang menggunakan kereta api ini. Jadi berdasarkan data pemesanan untuk periode 14 sampai 17 Agustus 2026 pendengar, KAI Daop 4 Semarang mencatat sebanyak 78.567 pelanggan berangkat dan 82.203 pelanggan tiba di berbagai stasiun dalam wilayah Daop 4 Semarang. Jadi bukan hanya sekedar Semarak saja yang kita rasakan, berkah untuk transportasi pun juga bisa dirasakan oleh KAI pendengar, dan harapannya semoga bisa terus ramai bukan hanya sekedar momen-momen tertentu. Dan silahkan pendengar untuk Anda bisa terus memanfaatkan kereta api Indonesia ya, khususnya untuk daerah operasi 4 Semarang dalam mengemudi ya, dalam bertransportasi yang mau luar kota atau mungkin juga mudik, silahkan untuk menggunakan kereta api Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda update informasi terkini dalam program Lintas Jateng DIY, persembahan dari RRI Pro 1 Surakarta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng, menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah di Purwokerto, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng. Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong generasi muda untuk melek digital demi persatuan dan kesatuan. 1000 anak disabilitas di Yogyakarta berkumpul di kawasan titik 0 km memperingati HUT Republik Indonesia ke-81. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Hanan. Seribu anak disabilitas di Yogyakarta berkumpul di kawasan titik 0 km untuk mengikuti pembacaan proklamasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto.
1: Ini adalah amanah dari masyarakat Indonesia yang diwakili ribuan.
2: Semangat menyambut hari kemerdekaan ditunjukkan sekitar 1000 anak-anak disabilitas yang berkumpul di titik 0 km. Dibuka dengan pembacaan naskah proklamasi yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur DIY KGPA Pakualam 10 dan diikuti anak-anak menggunakan bahasa isyarat. Kegiatan ini sekaligus dicatatkan sebagai pemecahan rekor MURI dan menjadi simbol bahwa nilai-nilai Pancasila harus dihayati dan dijalankan oleh seluruh rakyat Indonesia.
3: Proklamasi. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan.
2: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto mengatakan, kegiatan yang digelar dalam memeriahkan kemerdekaan ini sekaligus membawa pesan kemanusiaan. Menurutnya Yogyakarta sejak dulu telah dikenal sebagai kota pendidikan dan kota budaya yang mengajarkan nilai-nilai luhur tentang penghormatan kepada sesama, semangat gotong royong, dan tepo seliro. Yogyakarta juga menjadi tempat yang sangat tepat untuk menyuarakan pesan kemanusiaan bahwa setiap manusia, apapun kondisi dan latar belakangnya, memiliki martabat yang sama.
4: Yang selalu memberikan perhatian kepada pendidikan, terutama juga ini anak-anak warga negara yang khusus ya, yang selama ini kayaknya nggak ada yang perhatiin gitu. Nah ini diperhatiin, ada di renovasi revitalisasi itu ada, tadi Pak Menteri bilangnya ada 1000 lebih sekolah LSB yang direvitalisasi ini.
2: Ketua Panitia sekaligus founder Diwa Foundation, Diah Warih Anjari menyebutkan, rangkaian kemeriahan dimulai dengan parade kebangsaan dengan membentangkan bendera merah putih sepanjang 1000 meter yang melibatkan berbagai elemen. Kegiatan ini menekankan bahwa keberagaman bukan penghalang untuk bersatu.
5: Ya, sebagai bentuk kita penghormatan kepada penyandang disabilitas, dan kali ini kita memberikan satu ruang kesetaraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang akan kita perjuangkan secara sisi keberlanjutan, karena ini sebuah gerakan sosial kemanusiaan yang mengangkat kita tidak sendiri, mereka juga tidak sendiri, tapi bagaimana kita ini berkolaborasi dalam satu ruang.
2: Melalui suara inklusi untuk semua 2026, Yogyakarta kembali menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan dapat diterjemahkan ke dalam gerakan nyata, merangkul keberagaman, menghapus diskriminasi, dan memastikan setiap warga memiliki ruang yang setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan bersama.
0: Pendengar, bendera merah putih sepanjang 481 meter membentang di sepanjang jalan Malioboro dengan diikuti oleh ribuan peserta yang turut mengarak melewati kawasan tersebut. Informasi selengkapnya bersama Wulan Anita.
6: Bendera merah putih sepanjang 481 meter dibentangkan secara utuh dari Tugu Yogyakarta hingga titik 0 km Sabtu sore. Sekitar 1000 peserta turut mengarak bendera tersebut melewati kawasan Malioboro, disaksikan masyarakat dan wisatawan. Kirab Merah Putih Yogyakarta digelar sebagai bagian dari peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan serta menumbuhkan rasa kebangsaan. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 melepas kirab merah putih dari gerbang barat Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Sri Sultan berharap masyarakat yang berada di sepanjang jalur kirab tidak sekedar menyaksikan, tetapi ikut memegang dan mengarak bendera merah putih. Keterlibatan tersebut dinilai dapat memperkuat pemahaman masyarakat mengenai makna persatuan di tengah keberagaman.
7: Peristiwa dalam memperingati itu karena kebetulan ini weekend, sehingga masyarakat
6: Komandan Korem 072 Pamungkas Brigjen TNI Yuniar Dwi Antono menjelaskan, angka 481 meter memiliki makna simbolis. Angka 4 dimaknai sebagai 4 penjuru mata angin

0: dan pemerintah juga aparat. Para peserta bersama-sama membawa bentangan merah putih dari Tugu Yogyakarta menuju titik 0 km.
1: Peringatan 81 tahun Indonesia Merdeka, Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong generasi muda untuk melek digital demi persatuan dan kesatuan. Berikut laporan Bahtiar Rifai.
2: Sekarang anak-anak sekarang dengan adanya digitalisasi itu kan menjadi individualis.
3: 81 tahun Indonesia merdeka di tengah derasnya arus informasi digital menuntut generasi muda untuk memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Edri Santoso menilai digitalisasi saat ini menjadikan generasi muda individualis. Menurutnya rasa patriotisme dan nasionalisme pada generasi muda dapat ditumbuhkan dengan memulai membagikan atau memposting konten-konten yang positif, yang menunjukkan kebersamaan, gotong royong, yang menjadi karakter khas bangsa Indonesia. Selain itu, menurutnya generasi muda juga harus membiasakan aktif bergerak di dunia nyata dengan menggemakan perayaan Hari Kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan memperkuat persatuan dan kesatuan, serta menimbulkan rasa cinta tanah air.
2: Sekarang anak-anak sekarang dengan adanya digitalisasi itu kan menjadi individualis. Rasa itunya kurang, makanya seringlah ngeser-ngeser yang dengan konten-konten yang positif, termasuk konten-konten kebersamaan, toleransi, ya kan? Dengan adanya sekarang perayaan Hari Kemerdekaan ya yang ke-81. Tentunya ini menjadi istilahnya alarm lah, tahunan.
3: Edris kemarin menjelaskan, generasi muda juga dapat membuat konten-konten dengan mengeksplor budaya-budaya lokal, kearifan lokal yang menunjukkan kekayaan budaya bangsa yang dapat menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air. Senada dengan Edris, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Zaki Mubarok mengatakan, 81 tahun Indonesia merdeka di tengah derasnya arus informasi memiliki tantangan dengan munculnya ujaran kebencian serta hoax. Menurutnya pemerintah harus memberikan edukasi dalam literasi digital, termasuk memberikan edukasi dalam pemanfaatan digitalisasi untuk pengetahuan dan peningkatan ekonomi.
4: Kemudian ujaran kebencian, penyebaran hoax, dan juga seruan-seruan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik seperti tawuran, itu bisa informasinya melalui handphone, informasi media sosial dan sebagainya.
3: Lebih lanjut Zaki menjelaskan, di 81 tahun Indonesia merdeka ini generasi muda harus bisa menjawab tantangan-tantangan tersebut dengan hal-hal positif sehingga akan mudah untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksana tugas Bupati Pekalongan berharap agar pemilihan kepala desa atau pilkades serentak 2026 tidak diwarnai potensi politik uang, konflik antar warga, hingga keterlibatan aparatur dalam politik praktis. Selengkapnya disampaikan Miftahun Hudin Teddy.
5: PLT Bupati Pekalongan Haji Sukirman menegaskan pilkades harus digelar profesional, transparan, dan berintegritas. Pesan itu disampaikan dalam rapat koordinasi persiapan pilkades serentak 2026 sekaligus penandatanganan berita acara kesepakatan bersama oleh PMK Pekalongan dan Forkompinda di Aula Setda setempat. Sukirman meminta seluruh pihak tidak menganggap remeh tahapan pilkades. Persiapan teknis, administrasi, logistik hingga koordinasi lapangan harus dipastikan berjalan tepat waktu. Jangan sampai persoalan teknis justru menjadi celah munculnya persoalan baru saat hari pemungutan suara.
6: Terkait dengan tahapan-tahapan pemilihan kepala desa tahun 2026 yang akan kita laksanakan insya Allah November 2026 terdiri atas 34 desa.
5: Perhatian khusus juga diarahkan kepada 34 kepala desa petahana yang desanya akan menggelar pilkades. Sukirman meminta mereka dipetakan sejak awal, termasuk status dan kemungkinan kembali maju dalam konstetasi. Sukirman juga mengingatkan ASN dan perangkat desa agar tidak bermain di wilayah abu-abu. Netralitas, profesionalitas, dan integritas aparatur menjadi harga mati agar pilkades tidak kehilangan integritasnya. Dari sisi teknis, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Pekalongan Agus Dwi Nugroho menyebut seluruh 34 desa yang akan menggelar pilkades telah membentuk panitia pelaksana pemilihan kepala desa.
7: 30 November sampai 2020.

0: dan hari Senin tanggal 28 Desember 2026.
1: Ditambahkan Agus, puncak Pilkada Serentak 2026 dijadwalkan pada Rabu 18 November 2026 melalui pemungutan dan penghitungan suara. Setelah itu, proses administrasi calon terpilih berjalan hingga pengesahan oleh Bupati. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri berupaya meningkatkan kualitas layanan HIV dengan memastikan pemeriksaan dini, terapi ARV, dan layanan kesehatan dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung penderita HIV agar tetap memperoleh pendampingan kesehatan, sekaligus menekan stigma sosial di lingkungan masyarakat.
3: Dan maksudnya kondisinya masih stadium 1, tidak ada gejala apa-apa.
4: RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan layanan HIV di tengah berbagai perubahan. Salah satu dokter RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri, Dr. Sartono menjelaskan HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia sehingga penderitanya rentan terhadap berbagai penyakit. Ia menambahkan penularan HIV dapat terjadi melalui kontak darah, hubungan seksual berisiko, serta dari ibu ke anak. Karena itu, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi kunci penting.
3: Narkoba jarumnya itu digunakan secara bersama-sama. Ya, kalau ada salah satu yang terkena HIV itu bisa menular ke yang lain. Yang kedua itu lewat hubungan seksual, itu bisa menularkan HIV karena leukosit ada di situ, di cairan sperma ada, di cairan vagina ada.
4: Sementara itu, perawat dari pengelola layanan HIV RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri, Danar Sunarto, mengatakan pengobatan HIV saat ini memungkinkan penderita tetap hidup sehat dan produktif. Obat ARV terus diminum seumur hidup untuk menekan perkembangan virus sehingga kondisi pasien bisa tetap stabil. Danar juga menyoroti masalah kuatnya stigma dan diskriminasi di masyarakat terhadap orang dengan HIV. Kondisi ini membuat banyak penderita enggan membuka status dan memilih mengambil obat di rumah sakit dibanding puskesmas terdekat.
3: Justru dia kan belum open, ada yang open sih, tapi kebanyakan belum. Makanya ada pasien, kalau yang di rumah sakit, ya saya cerita ya, di rumah sakit itu harusnya kan semua puskesmas sudah PDP, sudah ada layanan pengambilan obat.
4: RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri menyediakan layanan tes HIV gratis melalui klinik VCT serta pengobatan lanjutan di klinik PDP. Seluruh layanan obat ARV diberikan tanpa biaya baik bagi pasien umum maupun peserta BPJS Kesehatan. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
2: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan bero atau tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Sragen, Suratno, menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan. Berikut laporan Mulato Isahan.
5: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
6: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen, Suratno, menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik, Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersibel.
5: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi sudah. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus, nah itu mungkin sekarang dia nggak berani juga, itu nggak berani tanam.
6: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
7: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi iklim yang seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan. Ya. Apa juga yang harus kita lakukan? Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
6: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulyati Saan melaporkan.
2: Melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Pemkab Purbalingga mengusulkan anggaran Rp23 miliar untuk menuntaskan jaringan irigasi Slinga Barat dan Slinga Timur, agar aliran air dapat menjangkau sawah petani secara maksimal. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
8: Bangunan induk irigasi Slinga yang telah berdiri selama sekitar 12 tahun di Purbalingga yang ditargetkan mampu mengalirkan air ke lahan pertanian hingga kini belum berfungsi optimal sehingga manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan petani. Selama bertahun-tahun air dari bendung Slinga belum dapat mengalir maksimal ke areal persawahan karena jaringan irigasi belum tuntas. Akibatnya petani masih bergantung pada sumber irigasi lain yang kapasitasnya terbatas terutama saat musim kemarau. Kepala Bidang Prasarana dan Sumber Daya Air Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Budi Prayitno mengatakan, pada 2026 pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan mengusulkan anggaran sebesar 23 miliar kepada Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Rayu Opak untuk menyelesaikan pembangunan jaringan irigasi Slinga Barat dan Slinga Timur. Keberadaan jaringan irigasi Slinga dinilai penting karena akan menambah pasokan air irigasi bagi lahan pertanian sekaligus mengurangi beban jaringan irigasi lain seperti Limpak Dau dan Banjar Cahyana yang selama ini menjadi andalan petani. Apabila usulan tersebut disetujui, pembangunan ditargetkan dapat segera dilaksanakan sehingga aliran air dari Bendung Slinga mulai menjangkau areal persawahan pada tahun depan.
9: Petani sudah merasakan ini walaupun belum maksimal, tapi sudah mulai merasakan manfaat dari keberadaan air yang bersumber dari irigasi Slinga. Tahun 2026 ini dikerjakan. Sekarang sedang proses tender infonya. Alhamdulillah menurut dari BBWS yang usulan kita itu tidak mengalami pencoretan atau pemotongan, alhamdulillah di approve. Saluran yang gede kan sudah sampai ke Cidakangen, sampai Bogateja, saluran induknya kan yang itu waktu itu di bedel tengah-tengah jalan itu sudah sampai sana, airnya sudah gede. Nah, cuman yang saluran kecil-kecil yang penghubungnya itu ya sangat diterima oleh BBWS sehingga ini harapannya 2026 ini selesailah tuntas.
8: Budi menambahkan Pemkab Purbalingga ingin pembangunan jaringan irigasi Slinga Barat dan Slinga Timur tahun ini tuntas sehingga aliran air dari bendung sampai ke sawah air sudah bisa masuk secara maksimal. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Pendengar, sebanyak 100 penari asal Kabupaten Banyumas hari ini siap menampilkan kolaborasi seni pertunjukan tari ebek dan lengger dalam rangkaian upacara penurunan bendera merah putih di Istana Negara. Selengkapnya dilaporkan Fahriansa.
10: Keikutsertaan tim kesenian Banyumas dalam upacara penurunan bendera merah putih tahun ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi daerah. karena untuk kedua kalinya Banyumas kembali dipercaya menampilkan kesenian tradisional di Istana Negara. Penampilan ebek dan lengger tersebut akan berlangsung sebelum prosesi penurunan bendera yang akan dimulai pada sore hari nanti. PLT Kepala Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, Junaidi, mengatakan tim kesenian Banyumas bersama kontingen dari Kalimantan Barat telah berada di Jakarta sejak Kamis dan langsung mengikuti gladi bersih bersama pengisi acara lainnya. Ia menyebut seluruh penari dalam kondisi sehat dan mampu menyelesaikan gladi bersih hingga selesai. Persiapan tim Banyumas saat ini telah mencapai sekitar 99% setelah menjalani latihan sejak Jumat dan gladi bersih pada hari Sabtu. Junaidi berharap dukungan dan doa masyarakat Banyumas agar seluruh penari dapat tampil maksimal dalam kesempatan tersebut.
11: Ya, ini menjadi kebanggaan untuk Kabupaten Banyumas, dipercaya kembali untuk bisa menampilkan tim kesenian berupa lengger sama ebek di istana yang akan ditampilkan pada saat penurunan, jadi sebelum penurunan bendera. Kemarin saat gladi bersih, alhamdulillah semuanya sehat, bisa menyelesaikan sampai finish, sampai selesai, tidak ada yang pingsan.
10: Junaidi juga berharap penampilan maksimal pada tahun ini dapat menjadi pijakan bagi Banyumas untuk kembali dipercaya tampil pada rangkaian upacara kenegaraan di tahun berikutnya. Pemerintah Kabupaten Banyumas menargetkan tim kesenian daerah dapat kembali tampil pada upacara penaikan bendera merah putih pada tahun 2027. Untuk mewujudkan target tersebut, Banyumas berencana mempersiapkan musik pengiring secara langsung karena pada penampilan tahun ini musik masih menggunakan rekaman. Persiapan tersebut membutuhkan dukungan anggaran dan kesiapan yang lebih matang sehingga keberhasilan penampilan tahun ini diharapkan membuka peluang bagi Banyumas untuk kembali tampil di Istana Negara pada tahun 2027. Fahrian Syah melaporkan.
2: Demikian info Lintas DIY Jateng hari ini. Selamat sore dan terima kasih.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kami hadirkan untuk Anda update informasi terkini dari RRI Pro 1 Surakarta pendengar melalui program Lintas DIY dan Jawa Tengah. Setelah ini kami akan hadirkan pantauan langsung, siaran langsung mengenai upacara penurunan bendera pada HUT Republik Indonesia ke-81 langsung ke Istana Negara Bergar. Selamat mendengarkan.
1: Sekitar pukul 16 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat, waktu pada saat ini menandakan akan dimulainya segera upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Kami dapat menyampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI Net bahwa terkait gelaran acara ini tadi sekitar pukul 15.30 ini telah dimulai rangkaian acara untuk penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Selanjutnya ini diwarnai ataupun dipenuhi dengan adanya hiburan-hiburan, baik itu dari Nikki Baker, salah satu artis penyanyi dari ajang pencarian bakat Indonesia, serta terdapat juga ada penampilan dari marching band SMPN 103 Cijantung, dan juga ada hiburan penari kolosal dengan mempertunjukkan adanya kebudayaan Kalimantan Barat. Selain itu juga tadi pendengar, ini terdapat juga hiburan yang diberikan oleh Elva Singer dan juga Vina Panduwinata dan Rizky Febuan. Kami juga dapat menyampaikan kepada pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, dalam upacara penurunan bendera pada sore hari ini, ini juga tadi kami dapat memantau bahwa terdapat sejumlah pejabat tinggi negara telah hadir di Istana Merdeka Jakarta. Jika kami dapat menggambarkan situasi yang ada di belakang kami ini, bahwa jajaran menteri yang mengikuti upacara penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta ini berada di sisi dekat anak tangga dari gedung utama atau gedung Istana Merdeka Jakarta. Sejumlah menteri tadi kami dapat pantau, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum Menko Polkam Jamari Chanayego, serta terdapat Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari, dan juga terdapat sejumlah wakil menteri lainnya pula yang turut mengikuti upacara penurunan bendera pada sore hari ini. Seperti salah satunya dapat kami sampaikan, yakni Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Angga Raka Prabowo, dan juga jajaran tentunya ini dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP yang juga menjalankan tugas dalam melakukan pembinaan terhadap anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka pada tingkat pusat di tahun 2026 ini. Selain itu juga dapat kami sampaikan kepada masyarakat dan juga pendengar dan juga pemirsa, ini menjelang dimulainya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih, jajaran pasukan pengamanan baik dari TNI dan Polri ini mengamankan jalan sekitar depan Istana Merdeka, dan tepat di sebelah kanan saya ini telah berbaris pasukan berbaris yang nantinya akan memenuhi halaman Istana Merdeka Jakarta untuk sebagai pasukan pengibaran ataupun penurunan bendera Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Kami tadi juga memantau pendengar dan juga pemirsa RRI Net, selain dari jajaran pejabat tingkat menteri, namun juga terdapat kalangan aktris ibu kota yang juga turut mengikuti upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka. Seperti salah satunya ini dapat kami sampaikan, terdapat artis pencipta lagu Maya Estianti beserta juga dengan anaknya L, dan juga terdapat komedian Nunung yang juga turut mengikuti, meriakan, menyaksikan upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Ada beberapa penampilan yang tadi ditampilkan dalam rangkaian upacara penurunan bendera Merah Putih. Seperti tadi ada Nicky Baker, Elva Singer, Vina Panduwinata, Rizky Febian. Dan saat ini akan segera diisi untuk hiburan para tamu undangan yang datang menghadiri upacara penurunan bendera Sang Merah Putih, yakni dari grup band Wali dengan menyanyikan dua lagu. Sejumlah penyanyi-penyanyi yang mengisi tadi rangkaian acara tersebut juga memberikan pengisian, menyanyikan dua lagu masing-masing. Kami juga dapat menyampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI.net bahwa tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur ini nantinya akan menjalankan tugas untuk penurunan bendera Sang Merah Putih pada sore hari ini. Kami menyampaikan setidaknya ini dalam formasi utama. Pemirsa dan juga pendengar, dapat kami sampaikan Nelce Delian It's Jovin Werimon, ini perwakilan dari Provinsi Papua, dipercaya untuk membawa bendera Sang Merah Putih. Sementara itu pelajar SMA Negeri 8 Jayapura yakni Netsle ini juga akan mengemban salah satu tugas penting dalam penurunan Sang Merah Putih di halaman istana. Selain itu juga terdapat posisi cadangan dalam pembawa baki yang dipercayakan kepada Ismi Ulfaida, Paskibraka putri asal Provinsi Sulawesi Barat yang juga merupakan siswi dari Sekolah Rakyat. Selain itu juga Safira, pemirsa dan juga pendengar, ini dalam formasi lainnya dapat kami sampaikan untuk posisi yang akan diemban dalam komandan kelompok 8 yakni akan diemban oleh Athanasius Meilano Franz Yogar, merupakan salah satu siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Ya, kami juga dapat menyampaikan bahwa nampaknya ini sejumlah pejabat juga telah mengisi bangku-bangku yang telah memang disiapkan. Baru saja masuk mobil Presiden Prabowo Subianto ya ke halaman Istana Merdeka yang nantinya juga akan mengikuti jalannya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Kami dapat menyampaikan juga kepada pemirsa dan juga pendengar ini bahwa terkait dengan adanya pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka yang diberi nama Indonesia Adil Makmur, merupakan pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas untuk menurunkan Sang Merah Putih dari tiang utama atau tiang bendera yang berada di halaman istana. Dan tidak hanya bagi para siswa-siswi terpilih dari sekolah-sekolah pada umumnya. Pada tahun ini Paskibraka juga melibatkan ataupun terpilih sejumlah para peserta didik ataupun siswa yang merupakan dari Sekolah Rakyat. Ini merupakan gambaran akan adanya keadilan, pemerataan, kesempatan bagi generasi-generasi penerus bangsa dalam mengikuti setiap proses-proses kenegaraan, seperti salah satunya upacara pengibaran bendera Merah Putih pada tadi pagi dan juga pada sore hari ini upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Kami dapat menyampaikan pada saat ini juga terdapat Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Luhut Binsar Panjaitan juga telah tiba di kompleks ataupun pelataran Istana Merdeka Jakarta. Selain itu juga tadi terdapat jajaran dari Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa yang juga telah menduduki posisi yang telah ditempatkan pada pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono juga turut mengikuti bagaimana nantinya untuk menyaksikan prosesi upacara penurunan bendera Sang Merah Putih, dan terdapat jajaran keluarga dari pimpinan MPR RI Lestari Mudrijat yang juga telah hadir di Istana Merdeka Jakarta. Sebentar lagi akan dimulai prosesi upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Sebentar lagi acara dimulai dengan diawali peniupan trompet dari pasukan pengamanan presiden ataupun Pas Pampres dan juga pihak TNI dan Polri. Untuk selengkapnya kami akan berikan informasinya yang akan dipandu rekan kami Safira Amalia.
2: Indonesia menyapa sore.

0: Pendengar, kini kita ikuti upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia langsung dari Istana Merdeka Jakarta.
1: Siaran langsung upacara penurunan bendera Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.
0: Ya, pendengar, upacara penurunan bendera kita akan ikuti sesaat lagi.

0: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.
1: Ikut lagi nih. Oh iya, muter-muter.
2: Kan yang ini.
1: Oh iya, macet di situ. Yuk, kan berdua, apa lah? Mana ini?
2: Macet ini.
1: Dipenin.
2: Cepatnya, dipasnya patah tuh bang. Tahu doang. Diongkek-ongkek patah.
1: Oke, siap.
2: Gua lagi nih, siap-siap. Putar aja,
1: Nah, itu.
2: Udah, bersih tuh. Masih ada.

Pendengar, kini kami nantikan detik-detik penurunan sang merah putih dalam upacara penurunan sang merah putih yang akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka yang saat ini tengah berlangsung. Adapun tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sebanyak 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi telah dikukuhkan sebagai paskibraka tingkat pusat pada 15 Agustus 2026 dan kini siap menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, adapun putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.

Upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026 segera dimulai.

Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

Parade, istirahat di tempat.

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003, jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adin Nugroho, SHMASS, MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005, jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1. Bertindak selaku perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Penerbang Bagus Setianto STRHan, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018, jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus. Bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRHan MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018, jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awom. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaidah, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar, baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: Penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: 大哥，三家到。
1: Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara
0: penurunan Sang Merah Putih. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem, ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
1: persiapan penurunan bendera Sang Merah Putih.
0: Langkah tegap, maju. Belok kiri, jalan.
2: Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, kemudian pembawa baki Melce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura, kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah, ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
0: Hadir.

三家灯。好的，干的。

0: Ya pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tegak senjata!
0: Ya, pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
2: Sang merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak, tiga langkah ke depan. Jalan!

0: upacara.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata.

0: 大哥，干将军！
1: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas, Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan sang merah

0: putih di halaman Istana Merdeka. Dan adapun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, Paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera.
1: Tutup barisan. Jalan.
0: Masih nampak terlihat formasi 81 Paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara.
1: Tutup barisan.
0: Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Hadap, kiri.
0: Rio tepukan baru saja terdengar, di mana tim Adil Makmur, Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.
1: Hadap!

0: Ya, pendengar, kini Nelce Deliana in Snowy Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur Upacara.

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada inspektur upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap, ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Membawa baki, Nelce Deliana Insowi Weremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

생겼다! 가격!

0: belen, langkah, tegak, maju, ter.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
2: Langkah, tegak, maju.
1: Riuh tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Andika Bayangkari.

0: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
2: Kerjakan.
3: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
4: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: Aku senjata.
1: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilahkan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
2: Ya, pendengar, usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
1: undangan dimohon berdiri.
2: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
1: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan sang merah putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini.
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: upacara
0: proklamasi.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade istirahat di tempat.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

Demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda siaran langsung prosesi penurunan bendera merah putih dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-81. Dan kami informasikan juga untuk azan maghrib wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya untuk sore hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.42 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan satu kultum pendengar dengan tema mengenai ilmu harus menghasilkan manfaat. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa alal zalimin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah waliyyus salihin. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh imamul anbiya wal mursalin. Salawatullah wassalamuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kita semua dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 membakar semangat kita untuk meneladani para pejuang. Di antaranya adalah dengan mencari ilmu yang banyak, dan diharapkan ilmu yang banyak itu bisa menjadi manfaat. Para pendengar rahimakumullah, memiliki bekal ilmu yang cukup akan membuat seseorang lebih bijak di dalam bersikap maupun di dalam bertindak. Dengan bekal ilmu yang cukup, seseorang juga akan lebih berhati-hati dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, mari belajarlah dari hal-hal kecil setiap hari, tetapi rutin kita lakukan setiap hari. Lakukanlah peningkatan kecil setiap hari. Hal tersebut akan sangat banyak pada beberapa tahun yang akan datang. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak motivasi yang disampaikan Allah melalui Al-Quran maupun motivasi dari Nabi yang ada di dalam hadis. Di antaranya Allah menyampaikan, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Ayat ini menjadi salah satu ayat Al-Quran yang menegaskan urgensi ilmu dalam meningkatkan derajat manusia, baik secara spiritual maupun secara sosial. Ayat ini menegaskan bahwa Allah akan meningkatkan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara manusia, yang menandakan bahwa ilmu tidak hanya menjadi alat untuk memahami realitas kehidupan, tetapi juga sebagai jalan untuk meraih kehormatan dan posisi strategis di dalam masyarakat. Apalagi dalam perkembangan teknologi dan transportasi digital yang ditandai dengan munculnya era society 5.0 yang menuntut adanya penguatan kualitas sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara intelektual, tapi juga memiliki integritas spiritual dan sosial yang kuat. Dalam konteks ini, ilmu pengetahuan memainkan peran yang sangat strategis dalam membantu individu yang adaptif, inovatif, serta berdaya saing tinggi. Lebih-lebih setelah 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian maka ilmu itu memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Tetapi ilmu bukan sekedar untuk mendapatkan nilai yang bagus. Bukan sekedar hanya kita pintar saja. Karena kalau ilmu hanya digunakan untuk mendapatkan nilai atau sekedar pintar saja, maka ilmunya akan berhenti. Ilmu seharusnya membuat kita menjadi manusia yang lebih baik.
Belajar matematika akan membuat kita mampu berpikir logis. Belajar bahasa akan membuat kita mampu berkomunikasi. Belajar agama akan membuat kita memahami bagaimana menjalani kehidupan. Belajar teknologi membuat kita mampu mengikuti perkembangan zaman. Namun yang paling penting adalah ilmu tersebut digunakan untuk memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka jika kita pandai menggunakan teknologi, jangan hanya digunakan untuk bermain game berjam-jam, tapi gunakan untuk belajar. Kalau kita punya kemampuan membuat desain, bantu teman untuk membuat poster misalnya. Kalau kita pandai berbicara, gunakan untuk menyampaikan kebaikan. Kalau kita pandai pelajaran tertentu, maka bantu teman-teman kita yang masih mengalami kesulitan. Karena ilmu yang dibagikan itu tidak membuat kita menjadi bodoh. Justru ilmu yang bermanfaat dapat menjadi amal yang terus mengalir. Menuntut ilmu adalah investasi akhirat yang nilainya tidak terhitung. Setiap jam belajar, setiap kata yang dipahami, setiap ilmu yang dibagikan, semuanya adalah merupakan ladang pahala yang bisa tumbuh tanpa berhenti. Ilmu yang mengalir, maka pahala tidak pernah akan kering. Rasulullah menyampaikan, jika seseorang bepergian dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju pada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam perspektif Islam, peningkatan derajat sosial bukan hanya diukur dengan status ekonomi atau jabatan formal, tetapi lebih kepada sejauh mana seseorang itu bisa memberi manfaat melalui ilmu yang dimilikinya. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai keilmuan berbasis keimanan sebagaimana yang dikandung dalam ayat di atas, yarfa'illah dan seterusnya, menjadi sangat krusial di dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan siap menyongsong masa depan yang penuh disrupsi. Disrupsi adalah perubahan besar yang mendasar dan mendadak, di mana inovasi atau teknologi baru masuk dan akan menggantikan sistem cara kerja atau model bisnis lama secara total. Lalu bagaimana agar dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat akan kita dapatkan apabila ketika kita mencari ilmu, kita memiliki adab-adab. Adab kepada siapa? Adab kepada diri sendiri. Ikhlaskan. Ikhlaskan niat dalam mencari ilmu. Hilangkan, bersihkan diri dari sifat sombong dan kembangkan sikap tawadu. Kemudian yang kedua adalah beradablah kepada guru. Jangan sampai kita menyakiti hati guru kita. Dan yang ketiga adalah beradablah kepada teman. Hargai teman dan jangan menghinakan mereka walaupun memang dia itu bodoh. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Usikum nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keindahan fisik menjadi impian setiap orang, baik wanita maupun pria. Kebanyakan orang merasa tidak cukup dengan bentuk fisik yang dimilikinya, hingga tak jarang mereka melakukan operasi plastik. Lalu bagaimana sih pandangan Islam tentang operasi plastik? Operasi plastik untuk mencapai standar tertentu tidak diperbolehkan dalam Islam, karena termasuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, jika dilakukan untuk memperbaiki kecacatan atau untuk kesehatan, maka boleh dilakukan. Islam mengajarkan untuk selalu bersyukur, karena kecantikan atau ketampanan bukan hanya terletak pada fisik, akan tetapi pada hati dan perilaku seseorang.

0: Badukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, bentar ya. Buk kedebuk, buk kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

Info Pro 1. Semangat kemerdekaan Indonesia mulai terasa di berbagai stasiun dalam wilayah PT Kereta Api Indonesia atau Persero Daerah Operasi 4 Semarang. Menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, KAI Daop 4 Semarang menghadirkan suasana merah putih lewat berbagai ornamen dan dekorasi tematik di lingkungan stasiun. Polda Jawa Tengah bersama dengan seluruh jajaran Polres, Polresta, Polrestabes mengajak masyarakat menyambut kemerdekaan dengan mengibarkan merah putih lewat pembagian bendera secara serentak di berbagai wilayah. Selama dua hari, Sabtu dan juga Minggu, 15-16 Agustus 2026, Polda Jateng bersama dengan jajaran membagikan lebih dari 60.000 bendera merah putih kepada masyarakat.

0: Badukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, bentar ya. Buk, kedebuk. Buk, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang

0: Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi terbaru ya, wilayah Kota Semarang atau mungkin juga sekitarnya, sedia Pro 1 Semarang, pendengar sebelum beraktivitas. Dan kami masih menantikan juga untuk Anda yang saat ini sedang berkegiatan, barangkali masih berkumpul bersama dengan teman-teman RT RW ya. Masih ada perkumpulan atau perlombaan ya. Silakan untuk berbagi informasi untuk kondisi lalu lintas, cuaca di sekitar Anda, dan barangkali ada kejadian menarik yang bisa Anda sampaikan. Silakan ditelepon pendengar 024-8316-686 atau juga di WhatsApp 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan meskipun kita merayakan Semarak HUT Republik Indonesia ke-81 dengan sukacita pendengar, tapi kita juga tidak boleh lupa apa yang sedang terjadi di wilayah NTT, pendengar. Dan seperti yang kita tahu, untuk kejadian di NTT terjadi sebuah gempa dengan skala besar ya, dan sudah memakan banyak sekali korban jiwa. Bantuan kemanusiaan juga dihadirkan dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-81, pendengar, seperti yang dilakukan oleh PT Astra Internasional, menyalurkan bantuan korban gempa NTT dengan bantuan 5.000 sembako, 4 unit Starlink, dan power station yang disalurkan untuk komunikasi masyarakat terdampak. Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari komitmen Astra untuk terus berkontribusi bagi masyarakat Indonesia. Komitmen disampaikan Astra dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar lewat upacara dan sejumlah kegiatan pada hari Senin 17 Agustus 2026. Penyaluran bantuan dikoordinasikan bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kemudian Kantor Pencarian dan Pertolongan Ruteng, dan sejumlah unsur terkait di daerah. Kemudian untuk Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Subroto mengatakan untuk tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur menjadi semangat kemerdekaan. Bukan, menurutnya tema tersebut mendorong Astra untuk terus berkontribusi relevan dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Dan kami harapkan dengan penyaluran bantuan untuk korban gempa NTT ini bisa menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita sejahtera bersama bangsa, pendengar, dan semoga juga bisa menginspirasi untuk PT atau TBK lainnya supaya bisa terus membantu kepada sesama.

kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi tentang keberanian kita untuk terus menenun keberagaman bangsa menjadi karya yang membanggakan. Saya Samuel Watimena mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!

Kami informasikan sebuah kabar menyenangkan untuk seluruh pelajar SMA, SMK, dan sederajat serta madrasah aliyah negeri atau MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Dan lewat kompetisi ini, Anda diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Jadi untuk Anda yang tertarik, silakan untuk mencari informasi mengenai syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya, bisa dilihat lewat Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolahmu. Bersama dengan DokuFest RRI Semarang 2026, kami tunggu karya terbaikmu.

tanah. Halo Indonesia, suatu pagi yang seharusnya biasa saja berubah menjadi pemandangan yang mengejutkan. Para nelayan di Tanjung Pasir, Tangerang yang bersiap untuk melaut tiba-tiba terhenti. Sepanjang mata memandang, hamparan pagar bambu berdiri kokoh membelah laut yang selama ini menjadi ladang penghidupan mereka. Siapa yang memasang ini? Protes pun bergulir. Akhirnya pagar ini dibongkar. Tetapi kejadian ini meninggalkan bekas pertanyaan dan pelajaran yang mendalam. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM, terutama di sektor kelautan dan perikanan, peristiwa ini adalah pengingat penting. Dunia usaha seperti lautan penuh dengan dinamika dan perubahan yang seringkali di luar kendali kita. Bagaimana kita menyikapi ketidakpastian semacam ini? Pertama, pelaku usaha harus selalu memantau perkembangan regulasi dan kebijakan. Jangan sampai kita menjalankan bisnis dan kita tidak tahu aturan apa yang berlaku dalam bisnis itu. Seperti nelayan yang terhalang pagar, kita juga bisa berhenti jika tidak memahami aturan yang berlaku. Kedua, membangun komunikasi yang baik dengan komunitas dan otoritas setempat adalah kunci. Ketika masalah muncul, dialog yang konstruktif dapat menjadi solusi. Seperti halnya para nelayan yang berjuang bersama untuk memastikan mata pencarian mereka tetap terjaga. Bersama-sama, kita bisa mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Ketiga, diversifikasi adalah cara untuk bertahan di tengah ketidakpastian. Jangan hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Seperti laut yang penuh misteri, bisnis juga memerlukan fleksibilitas agar tetap tangguh menghadapi perubahan. Sebagaimana yang ditulis oleh Spencer Johnson dalam buku bestsellernya yang terkenal, Who Moved My Cheese? Perubahan adalah kenyataan yang akan kita hadapi. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan menemukan peluang baru di balik setiap tantangan ataupun perubahan. Seperti nelayan yang kembali melaut setelah pagar dirobohkan, kita pun harus terus maju meskipun dihadang oleh rintangan. Karena di balik setiap tantangan, ada peluang yang menanti untuk digali. Demikian dari saya, Tony Joe Martin, Master Trainer dari HR Excellence Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pro 1 selalu menghadirkan yang terbaik untuk Anda pendengar, seperti Semarang sore ini yang sudah menemani Anda dari jam 15 sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan ragam informasi dan juga musik pilihan lainnya. Semoga di hari Senin 17 Agustus 2026, hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, bisa memberikan semangat kehidupan, semangat perjuangan, dan pastinya juga semangat merubah negeri menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kemudian untuk Anda yang sekarang sedang menikmati jam istirahat malamnya, setelah satu hari ini memaksimalkan dengan kumpul bersama dengan rekan-rekan di kampung halaman ya, menikmati Semarak 17 Agustus, selamat beristirahat dan selamat mendengarkan Semarang Malam ini yang siap hadir menemani Anda sampai nanti di jam 12 dini hari. Tapi sebelum itu kami informasikan terlebih dahulu untuk update berita dalam dan juga luar negeri bersama dengan Pro 3 RRI. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami. Saya Galih Haji pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini, sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
3: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan Lembaga Anti Rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
4: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu ini juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan badan pengadaan nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
3: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI, Fatpah Depi, mengatakan, kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas, dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong, dan lain sebagainya.
5: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
6: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga, untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
5: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
9: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya, iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget, cuman ya nggak apa-apalah, nggak, pokoknya seru.
9: Lili mengatakan

0: rakyat itu sekitar 11:30.
1: Kalau boleh tahu, dengan adanya pesta rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
0: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit. Jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
2: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
5: Siap sangat senang juga.
6: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
7: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
6: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
5: Siap, agak sedikit ragu tapi lancar.
7: Apa yang bikin kamu ragu?
5: Karena pertama kali baru datang ke sini.
7: Kamu deg-degan?
6: Enggak, sama sekali, karena udah persiapan. Karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden, jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya, kayak gak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
7: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
6: Pesan dari orang tua, tetap semangat. Jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
5: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
4: Sementara itu, Sinta Arsanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari Sekolah Rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
8: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu, karena anak-anak kami di Sekolah Rakyat merupakan anak-anak yang dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi untuk dapat ke sini itu adalah kesempatan yang sangat berharga, menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka maupun keluarga mereka.
4: Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
9: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara

0: antara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
1: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
0: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pemberlakuan MDR Kris 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti kris, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
1: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
0: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR Kris 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Bendera itu hari ini 60 x 40.
4: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia atau PIKI, dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahman Nugrahanti menjelaskan pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
3: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan, semua hadir, itu sebuah kebanggaan buat kita ya.
4: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
5: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas relawan ini luar biasa. Mari kita hadir support. Luar biasa, ini tahun ketiga ya Mbak ya.
3: Terima kasih.
5: Luar biasa, nggak ada kalian, hanya salut. Luar biasa, Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
4: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas Rup Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
6: Today also marks 81 years of
7: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia. Serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
8: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
7: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
8: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
7: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
9: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi doorstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
10: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
9: Ya, dengar, selain itu juga booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga, pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat malam, pendengar Pos 1. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Senang sekali saya Aldi bisa kembali hadir menemani Anda di hari yang sangat spesial ya. 17 Agustus 2026, sudah 81 tahun semenjak kita merdeka. Dan pastinya juga banyak sekali hal-hal yang sudah dilalui oleh bangsa kita, pendengar. Malam ini saya akan ajak Anda untuk kembali ke 81 tahun yang lalu. Tepatnya di momen proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Ada satu sosok yang mungkin dikenal, yaitu pasangan Soekarno-Hatta. Dan kemudian juga ada tokoh lain yang juga memastikan bagaimana sejarah itu tertulis dengan baik, yaitu Sayuti Melik. Dia dikenal sebagai orang yang mengetik naskah proklamasi pada 17 Agustus 1945. Setelah naskah tersebut dirumuskan oleh para tokoh kemerdekaan. Dan perannya mungkin terlihat sederhana, tapi pada saat itu, setiap kata dalam naskah memiliki makna yang sangat besar bagi masa depan bangsa. Dan malam hari ini, kita akan coba berikan topik tentang Muhammad Ibnu Sayuti atau Sayuti Melik. Sayuti Melik lahir dengan nama Muhammad Ibnu Sayuti pada 22 November 1908 di Sleman, Yogyakarta. Sejak muda, dia dikenal memiliki semangat kebangsaan yang kuat dan terlibat dalam dunia pergerakan serta jurnalistik. Tulisan dan aktivitasnya membuat berhadapan dengan pemerintah kolonial Belanda yang berusaha membatasi gerakan nasionalisme. Bagi Sayuti, perjuangan tidak hanya dilakukan melalui pertempuran fisik, tapi juga lewat gagasan, tulisan, dan keberanian menyuarakan cita-cita kemerdekaan. Pengalaman panjang dalam dunia pergerakan membentuk dirinya menjadi seorang yang berani mengambil sikap di tengah situasi politik yang penuh tekanan. Karena itu, ketika kesempatan untuk berkontribusi pada proses proklamasi datang, dia tidak sekedar menjadi seorang juru ketik, melainkan bagian dari rangkaian sejarah yang menentukan masa depan bangsa. Peran Sayuti Melik sangat penting, karena ketika dia mengetik kembali naskah proklamasi, dalam proses itu, terdapat beberapa perubahan redaksional dari naskah tulisan tangan Soekarno. Salah satu perubahan yang dikenal adalah penggunaan frase atas nama bangsa Indonesia sebagai pengganti rumusan sebelumnya, serta perubahan penulisan tanggal menjadi Jakarta 17805. Naskah ketikan inilah yang kemudian ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dari sebuah ruangan sederhana dan sebuah mesin ketik, lahir dokumen yang kemudian menjadi simbol berdirinya Indonesia sebagai negara merdeka. Dan kisah Sayuti Melik mengajarkan bahwa dalam sebuah perjuangan besar, tidak semua orang harus berdiri. Ada kalanya justru berkontribusi lewat tugas yang tampak kecil, tapi dilakukan pada saat yang sangat menentukan. Kisah Sayuti Melik mengajarkan bahwa perjuangan besar tidak selalu dilakukan oleh orang yang ada di garis depan. Terkadang tugas yang terlihat kecil justru memiliki dampak yang luar biasa ketika dilakukan pada waktu yang sangat tepat. Kemudian kita melihat bagaimana proses yang terletak pada naskah tersebut memberikan pesan tentang keberanian, ketelitian, dan kesediaan mengambil peran. Karena perjuangan kemerdekaan dibangun oleh banyak tangan dan pikiran, termasuk mereka yang namanya tidak selalu disebut ketika sejarah diceritakan. Setiap peringatan 17 Agustus seharusnya tidak hanya menjadi kesempatan untuk mengibarkan bendera, tapi juga untuk mengingat bahwa Indonesia lahir lewat kerja keras banyak orang yang berani melakukan sesuatu bagi bangsanya. Sejarah tidak hanya dibuat oleh mereka yang namanya paling terkenal, tapi juga oleh orang-orang yang hadir, berani, dan menjalankan tanggung jawabnya pada saat yang paling penting, seperti sosok Sayuti Melik.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Info Pro 1.
1: Pemprov Jawa Tengah mengirim ribuan paket bantuan dan 16 personel untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Gubernur Jateng Ahmad Lutfi mengatakan pengiriman bantuan pangan dan non-pangan itu merupakan tahap pertama dari dukungan kemanusiaan yang akan diberikan. Sebanyak 254 narapidana di berbagai lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negeri Jawa Tengah langsung bebas setelah memperoleh remisi dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah Mardi Santoso mengatakan secara keseluruhan terdapat 9.516 narapidana yang mendapatkan remisi kemerdekaan.
0: Info Pro 1.
2: Bendera kita merah putih. Nah, di zaman kemerdekaan yang serba terbatas, karena dulu bangsa kita ini selalu diawasi oleh penjajah, saat itu ada ibu negara. Siapa? Iya betul, Ibu Fatmawati, istri dari Presiden Soekarno, yang rela berkorban menjahit bendera dari kain seadanya. Untuk apa? Untuk dikibarkan saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 lalu. Jadi maknanya apa? Maknanya pahlawan itu bukan hanya yang perang melawan penjajah, tapi hal sekecil apapun untuk negara kita layak diapresiasi, itu juga namanya pahlawan. Apa? Pahlawan. Jangan senang dulu, kok langsung heboh. Nanti PR untuk Selasa depan, kalian bikin karangan tentang cita-cita kalian untuk bangsa Indonesia seperti apa. Jangan lupa tulisannya ya rapi ya.
3: Salim.
2: Iya Lana, langsung pulang ya, jangan main-main loh.
3: Bu Yani, tanggal 17 Agustus nanti kita upacara ya Bu.
2: Nah, itu Ibu yang belum pasti tahu. Sekolah kita ada upacara apa enggak? Soalnya kan 17 Agustus 2025 itu hari Minggu ya, hari libur sekolah. Ya kalau enggak ada upacara, kan bisa nonton di TV toh.
3: Yes.
2: Loh, kok malah yes? Wah, kamu gak seneng upacara toh?
3: Bukan Bu, ya sudah Bu, Nana pulang dulu Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Kamu udah mikir belum? Nanti PR mengarang cita-citamu apa?
1: Nantilah, masih lama juga. Memangnya kamu mau cari apa?
0: Jadi paskibraka?
1: Hah? Jadi paskibraka? Yang mengibarkan bendera itu kan?
0: Eh, aku ada ide. Gimana kalau 17 Agustus nanti kita upacara di sini, di lapangan ini?
2: Soalnya Bu Yani bilang 17 Agustus itu hari Minggu.
0: Nah, sekolah kita tidak tahu mau ada upacara apa enggak. Ya udah, kita upacara sendiri aja. Kita bagi tugas. Aku yang akan jadi benderanya. Terus kamu siapin tiang benderanya dari kayu aja. Disambung-sambung sampai tinggi. Terus Akbar, kamu siapin susunan upacaranya. Ajakin beberapa anak buat nyanyi Indonesia Raya pas benderanya dikebarkan, oke? Tapi kalau teman-teman lain pada nggak mau, nanti lagu Indonesia Rayanya kita putar di HP aja.

0: Banu, kamu kok mainan gergaji? Ini ada paku berserakan. Mau bikin apa toh, Le? Tugas sekolah toh.
1: Rahasia, Pak. Pokoknya ini mah karya Banu.
2: Ibu, Lana boleh nanya sesuatu?
3: Nanya apa?
2: Ibu kayaknya punya jilbab warna merah yang gak kepakai kan? Boleh gak Lana minta?
3: Oh, ala itu. Ada itu di lemari bawah sendiri. Kamu ambil aja ya.
2: Yes, makasih Bu.
1: Nah, pas ada jilbab warna putih juga.
2: Ibu, ini yang di bawah semuanya udah gak kepakai kan?
4: Enggak Lana, tapi ngambilnya hati-hati ya. Jangan kamu berantakin loh ya.
1: Cara menjahit dan bahannya.

0: Ya Allah, orang kalau pelupa ya kayak gini loh. Mau pengajian sore ini kan serba putih. Lah, jilbab putih yang dari Bu RT tak taruh mana ya? Aduh, di sini nggak ya? Duh, saya kayak di sini loh. Duh, di mana ya? Lana, Lana, kamu tahu nggak jilbab putih ibu mereknya Oscar? Itu loh, yang masih plastikan. Kalau nggak salah ada di dalam kresek toko mahkota. Itu mau ibu pakai pengajian. Aduh, gimana ya? Ini bisa-bisa ibu telat ini.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa, Lana? Ditanya ibu ini loh. Kok malah oda aduh gitu. Tahu nggak jilbab ibu?
1: Itu bu, Lana pakai buat prakarya.
0: Astagfirullah Lana. Ya ampun Gusti. Ih, bocah kok yo aneh-aneh itu. Lana, ibu mau pakai pengajian sore ini seragaman. Semua jilbabnya harus putih. Sebentar. Kamu pakai buat prakarya. Karya apa? Sini, ibu lihat. Ya Allah Lana. Ini kok kamu jahit-jahit? Kamu ini mau bikin apa, Tunduk?
1: Bendera, Bu. Lana sama teman-teman mau upacara di lapangan pas 17 Agustus nanti. Soalnya kan tanggal 17 Agustus hari Minggu. Soalnya Lana nggak tahu ada upacara apa enggak.
0: Lana, gini ya. Namanya upacara itu di lapangan alun-alun, di sekolah. Lah ini upacara kok di lapangan desa toh, Nana? Itu upacara apa? Halo, wis, ibu telat iki. Wis telat. Wis, gak seragaman pisan. Gara-gara jilbab ibu kamu jahit buat bendera. Aduh, Lana, Lana. Assalamualaikum, Bu RT. Maaf ya, saya telat pengajiannya. Wes, nanti tak montoran sendiri aja, Bu, ke lokasinya ya, Bu, ya.

Lah iya toh, kenapa aku kok marah-marah sama Lana? Lah bukannya itu hal yang baik toh. Lana sama teman-temannya mau upacara di lapangan desa. Nah kenapa enggak aku bilang aja sama Pak RT? Biar warga ikut upacara sama Lana dan teman-temannya. Kayaknya juga udah puluhan tahun, pastinya orang-orang juga enggak upacara toh.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Bu Dani. Monggo, ada apa ini?
0: Pak, jadi gini. Ini loh, anak-anak di desa ini kok pada bikin prakarya. Katanya mau upacara di lapangan di tanggal 17 Agustus nanti. Kok saya jadi tersentuh ya Pak? Usaha anak-anak ini loh. Kalau warga ikut upacara gimana ya Pak ya?
1: Wah, bagus itu Bu. Le, Banu, iya toh, teman-temanmu mau upacara di lapangan desa 17 Agustus nanti.
2: Iya Pak, ini idenya Lana. Soalnya Lana punya cita-cita jadi paskibraka.

Yeah.

0: Tempatnya bendera merah putih. Hormat!
1: Krak! Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia.

Selamat malam pendengar Pro 1 ya. Semarang malam ini masih akan saya temani sampai nanti jam 12 malam ya pendengar ya. Banyak kabar baik yang muncul ketika peringatan HUT RI ke-80 ini kita rasakan hari ini pendengar. Contohnya di Rembang ini ya, ada 71 warga binaan dari rutan kelas 2B Rembang yang mendapatkan remisi dalam rangka peringatan HUT kemerdekaan RI. Dan dari jumlah tersebut, satu warga binaan langsung lepas ketika mendapatkan remisi umum nomor 2 ya. Jadi hari ini atau tahun ini pendengar ada 115 warga binaan yang menghuni rutan Rembang dan 44 warga binaan lainnya ini belum memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi karena masa pidananya juga masih terlalu pendek atau baru masuk ke dalam rutan. Ada juga ya satu warga binaan berinisial DM terpidana kasus pencurian dengan hukuman 2 tahun penjara ini langsung mendapatkan remisi selama 3 bulan sehingga masa pidananya berakhir pada hari ini tepat ya 17 Agustus. Dan harapannya juga dari kepala rutan ya, ini berharap bahwa yang mendapatkan remisi pasti bisa menjadi motivasi bagi warga binaan lain untuk bisa memperbaiki diri. Karena juga ini diminta ya agar para warga binaan juga menaati peraturan. Karena sikap yang baik dan juga kegiatan dilakukan ketika itu juga pasti akan menambah gitu ya. Nilai-nilai baik juga bisa berpengaruh pada remisi juga pendengar. Termasuk juga berbagai macam program binaan yang harus diikuti dan diselenggarakan di rutan Rembang. Kemudian selain mendapatkan remisi, yang jelas juga program-program di rutan itu sudah dipersiapkan untuk membuat teman-teman binaan ini juga bisa siap ya ketika mereka sudah bebas, langsung diharapkan bisa mengalami perubahan ke lebih baik lagi dan juga berkontribusi untuk masyarakat di luar.

Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain, mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang, tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Banyak sekali pendengar masyarakat yang mungkin memanfaatkan promo atau diskon hari ini ya. Bahkan juga khusus di bulan Agustus tuh banyak sekali tempat makan, kafe, restoran, termasuk juga kereta api yang ini memberikan diskon kepada penggunanya gitu ya. Dan termasuk juga untuk para pelanggan kereta api Daup 4 Semarang. Untuk hari ini pendengar ada 4.320 pelanggan ya, yang sampai dengan saat ini sudah memanfaatkan diskon 17% untuk perjalanan kereta api ekonomi komersial dan keberangkatan pada 17 Agustus ini. Dan tingginya antusiasme masyarakat ini pendengar juga menunjukkan bahwa kereta api itu masih menjadi pilihan transportasi masyarakat ya. Sekaligus juga menjadi bentuk apresiasi KHI dalam momentum perayaan kemerdekaan. Itu disampaikan oleh Manajer Humas KHI Daup 4 Semarang, Lukman Arif. Untuk 5 stasiun keberangkatan dengan pengguna promo terbanyak itu ada stasiun Poncol ya, hampir 1.000 pelanggan, kemudian juga stasiun Tawang, Tegal, Pekalongan, Pemalang yang angkanya di antara 999 sampai 308 pelanggan pendengar. Sebenarnya itu untuk kereta api, untuk pengguna promo itu paling banyak kereta api Kaligung ya, disusul dengan Kamandaka, Joglo Smartkerto, Ambarawa Express dan juga kereta api Kertajaya. Jadi silahkan ya untuk Anda yang hari ini juga masih menikmati diskon, enjoy the discount pendengar.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website bintangradiorri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Pendengar, kembali saya ingatkan ya untuk Anda anak-anak sekolah yang punya bakat di bidang sinematografi, jangan lupa untuk ikutan yang namanya DokuFest RRI Semarang 2026 untuk Anda pelajar SMA, SMK ya, dan juga MAN dan juga MA swasta di Jawa Tengah. DokuFest RRI Semarang, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Jadi lewat kompetisi ini, Anda diajak untuk mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, dan juga potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif. Cek langsung Instagram RRI Semarang ya, RRI_Semarang untuk mengetahui informasi syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya. Karena ada hadiah total jutaan rupiah dan juga sertifikat untuk pemenang. Silakan untuk buat karya yang menginspirasi dan mengharumkan nama sekolah bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ruang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru, Ruang Rindu, setiap hari jam 9 sampai 11 malam, hanya di Pro 1 Semarang.

Yang sedang libur hari ini, selamat libur ya pendengar ya. Banyak aktivitas yang mungkin juga sudah dilakukan, persiapan 17 Agustus di RT RW. Akhirnya istirahat dulu ya pendengar ya. Sambil istirahat, saya Aldi masih menemani Anda. Dan kali ini 2 jam ke depan ya, segmen Ruang Rindu sudah saya buka pendengar. Kasih tahu lagu-lagu apa sih yang pengen Anda dengarkan malam hari ini ya. Atau kalau misalkan punya lagu kesukaan Anda, pilih dari dekade 80-an sampai 2000-an ya. Telepon SMS WhatsApp-nya juga masih saya buka. 024-831-6686 atau 081-666-6886.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Jangan goodbye dulu pendengar karena baru aja mulai. Tapi kalau misalkan mau request lagu-lagu kesukaan Anda yang bernada galau seperti juga boleh banget ya. Tapi ini gak galau ya karena penyanyi lagu ini, Goodbye My Lover, James Blunt ini kembali merilis single terbarunya pendengar. Yang judulnya adalah Taste Like Summer. Sepertinya emang menggambarkan musim panas banget ya, karena banyak sekali di bulan-bulan ini penyanyi-penyanyi barat itu merilis lagu-lagu anthem untuk soundtrack musim panas pendengar. Jadi lagunya dirilis pada tanggal 14 Agustus kemarin dan ini menjadi karya solo terbarunya sejak album Who We Used To Be pada tahun 2023. Jadi lumayan lama ya, hampir 3 tahun lebih pendengar. Dan kemarin kan dia sempat kolaborasi sama DJ asal Australia di bulan April. Jadi sempat memberikan lagu-lagu dance ya di pertengahan tahun bagian awal. Tapi sekarang sepertinya lebih kompleks lagi nih. Jadi suasana musim panas itu kan memang membutuhkan soundtrack musik-musik yang hype. Nah makanya James Blunt ini merilis lagu yang juga judulnya Taste Like Summer, berarti memang menggambarkan bagaimana indahnya musim panas ya. Jadi kalau Anda mendengarkan lagu barunya, itu bisa mendapatkan kegembiraan musim panas dengan sensasi tertarik pada seorang. Dan lagu juga ditulis sama James Blunt sendiri bersama dengan George Tizard dan juga Richard Parkhouse ya. Dan lagunya pun juga dilaksanakan atau direkam di Inggris negara asalnya. Yang unik adalah ternyata video musik ini terinspirasi dari film horor produksi A24. Jadi agak sedikit unik nih, lagunya seneng, lagunya happy, tapi untuk scene-scene adegannya agak-agak sedikit deg-degan. Jadi mungkin untuk Anda yang pengen tantangan ya, silahkan bisa tonton ya, atau mungkin juga dengarkan single terbarunya James Blunt, Taste Like Summer. Tapi kalau sekarang bukan lagu-lagu baru, tapi lagu-lagu lama yang di request di Ruang Rindu.

0: Bagaimana upaya maintenance Koperasi Merah Putih yang harus dilakukan agar tetap eksis dan berkembang? Simak penuturan pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Semarang, Bapak Kemal Budi Mulyono, SPD, MPD.
1: Koperasi itu sebagai sebuah unit usaha atau sebuah badan usaha di sini, maka kita harus melihat tantangan membuat usaha saat ini itu tidak mudah, karena di era digital ini persaingan itu sudah sangat ketat, sudah sangat tinggi sekali, sudah sangat jenuh gitu loh. Maka kalau misalkan dari pihak koperasi sendiri itu tidak bisa melihat sebuah pasar ceruk atau niche marketnya, sehingga koperasi tersebut tentunya akan memiliki hambatan serius di dalam mengembangkan unit usahanya. Karena dimanapun itu, kalau kita melihat karakteristik koperasi ya, koperasi saat ini di Indonesia itu yang survive itu memiliki dua tipe. Yang pertama adalah tipe simpan pinjam ya. Yang kedua adalah koperasi fungsional. Koperasi fungsional itu koperasi yang melekat, yang didirikan berbasis orang-orang dengan pekerjaan yang mirip ya. Biasanya yang masih teguh di sini atau masih bisa survive di sini, koperasi fungsional itu seperti koperasi-koperasi di unit instansi pemerintahan ataupun BUMN. Itu koperasinya masih survive. Tapi kalau kita bilang koperasi unit desa, sebelum adanya Merah Putih ini memang banyak sekali yang hanya ada koperasi ya, tinggal nama saja, tetapi aktivitas koperasinya sudah nggak optimal lagi di jalan. Tentunya memang membutuhkan pengurus-pengurus yang memang memiliki karakteristik, kompetensi, kapasitas dan kapabilitas sebagai entrepreneur yang unggul seperti itu. Nggak bisa apa namanya dijalankan berbasis birokrasi atau struktural seperti umumnya apa namanya badan usaha pemerintah seperti itu.

The Script dengar dengan lagunya Six Degrees of Separation. Jadi kalau memutus ada 6 tahap, itu kalau kata The Script ya pendengar ya. Tapi sepertinya tidak butuh berapa tahap, langsung Anda bisa dengar album terbarunya The Script. Karena emang tahun depan kan mereka bakal konser di Jakarta kan. Jadi kayaknya untuk membawakan lagu-lagu di konser terbaru mereka, konser Asia, dunia bahkan ya, mereka tuh butuh album baru. Dan tepatnya mereka baru aja merilis album terbaru ya, The User's Guide to Being Human pendengar judulnya, yang hadir sebagai bentuk apa ya, semacam proyek penuh cerita tentang arti menjadi manusia di tengah perkembangan teknologi. Waduh, ini filosofinya lumayan dalam nih ya. Yang menarik, album ini juga apa ya, ada format microdrama ya, ada sebuah format drama berdurasi singkat yang juga berkembang pada media sosial. Jadi kayak semacam apa tuh, kayak iklan-iklan zaman dulu. Jadi kayak nyambung gitu pendengar. Dan Anda juga bisa melihat ya bagaimana kisah yang dihadirkan kayak semacam short film. Jadi kayak film pendek dipotong-potong di medsos tapi pakai lagu soundtracknya The Script. Ini lumayan bikin orang penasaran ya. Dan untuk title tracknya sendiri, The User Get to Being Human, menjadi sebuah pernyataan dalam album ini. Karena ada pertanyaan besar gitu ya, apa yang terjadi ketika kemajuan teknologi, ada robot, ada AI, itu membuat manusia merasa kehilangan tujuannya. Nah, tema itu diangkat The Script di album terbarunya. Jadi kayak lebih mempertanyakan ini ya, mempertanyakan apa, perkembangan teknologi untuk musik ya. Jadi Anda bisa melihat ada vokal, kemudian juga ada spoken word, dan juga kayak semacam percakapan. Jadi kayak kayak ngobrol sama AI gitu pendengar. Ini sudah dirilis ya di albumnya, dan di Spotify juga sudah bisa di preview. Ada 11 lagu ya yang dirilis sama The Script untuk album terbarunya.

Tamunaf atau yang lebih dikenal dengan Faris RM adalah salah satu legenda musik Indonesia yang telah berkarya selama lebih dari 40 tahun. Perjalanan musiknya dimulai sejak usia 12 tahun saat ia membentuk grup musik Young Gipsy bersama Debby Nasution dan Oding Nasution.

Pada tahun 1983, Faris bergabung dengan Iwan Majid dan Darwin B. Rahman membentuk kelompok musik bernama Wow. Setelah Wow bubar, Faris melanjutkan karir solonya. Faris mulai mengeluarkan album pertamanya berjudul Selangkah ke Seberang. Selanjutnya, pada tahun 1980, Faris RM rilis album keduanya bertajuk Sakura. Album inilah yang meledak dan membawa kesuksesan besar. Kepopuleran lagu Sakura begitu terasa hingga sekarang. Lagu ini sempat dinyanyikan kembali oleh Rosa dan kembali menjadi hit.

1998, Faris RM mengeluarkan album terbarunya dengan berjudul Living in the Western World. Album ini dirilis di bawah label Grammy Record dan meraih sukses besar dengan pencapaian meraih BASF Award pada tahun 1989 sebagai album terbaik kategori pop Latin. Faris RM menyebut album tersebut sebagai magnum opus.

dengan penyanyi Dian Pramana Putra menjadi lagu pembuka dari album tersebut. Lagu selanjutnya yang berjudul Barcelona. Faris mengaku bahwa lagu ini diilhami dari perjalanannya di kota Barcelona, Spanyol. Dua lagu tersebut menjadi lagu yang paling dikenal dari album Living in the Western World ini. Bahkan lagu kedua dari album tersebut, Barcelona, ditempatkan pada peringkat ke-23 dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia di tahun 2009.

Dunia musik hingga tahun 2012, Faris RM tercatat telah menghasilkan 21 album sebagai solois. Selain itu, dia juga berkontribusi dalam 72 album kolaboratif, 18 album soundtrack, memainkan peran sebagai produser dalam 27 album, dan berpartisipasi dalam pembuatan 13 album internasional. Sungguh kasih, demi Tuhan.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Margaret Herwin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Masih ingat ya pendengar, dulu lagu ini berhasil membuat nama Fatin ini menjadi juara X Factor season pertama di tahun 2013 kalau nggak salah ya. Dan perjalanannya panjang sekali sampai dengan saat ini Fatin sepertinya siap untuk comeback lagi ya. Jadi single terbarunya ini cocok buat saya kayaknya ya, Tidur Siang judulnya pendengar ya. Jadi kemarin sempat dilaksanakan ya, rilis single ini bersama dengan para penggemar, bersama dengan release party. Jadi tidak hanya ajang memperkenalkan lagu baru, tapi juga cara Fatin dan juga fans bertemu untuk ngobrol soal kehidupan setelah dia beranjak dewasa gitu ya. Jadi mereka menikmati makan malam, bincang-bincang dengan Fatin, jamming session sampai ngobrol ya, berbagi cerita tentang pengalaman hidupnya masing-masing pendengar. Jadi di momen itu Fatin juga bawakan lagu-lagu yang sempat dia rilis ya, kayak Aku Milih Setia, terus juga dia gitu ya pendengar, dan ditutup dengan lagu baru Tidur Siang secara langsung untuk pertama kalinya. Jadi kalau dilihat memang ya Tidur Siang ini sederhana ya pendengar, tapi kalau Fatin bilang lagunya itu punya makna yang cukup dalam, di mana Tidur Siang itu identik dengan suatu yang berasal dari kebiasaan masa kecil tapi justru menjadi hal yang mewah ketika sudah menjadi dewasa. Jadi itu adalah sesuatu yang coba diungkapkan Fatin, bagaimana sebuah ironi ya, di mana ketika dewasa kita pengen banget kembali ke masa kecil, tapi ketika kita masih kecil sepertinya hal-hal yang dapatkan itu bukan sebuah privilege pendekar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya tentang kibaran bendera di angkasa, tapi juga tentang suara rakyat yang merdeka bergema tanpa rasa duka. Sebagai mata dan telinga publik, kami berdiri menjaga nyala kebenaran, bebas dari tekanan, tegak di atas kejujuran, dan berani menyuarakan apa yang benar demi kemajuan bangsa. Tinta tidak boleh gemetar di hadapan kekuasaan, dan suara tidak boleh bergetar di bawah ancaman. Mari memaknai kemerdekaan dengan terus mengawal kejujuran, membuka ruang bagi yang tak terdengar, dan menjaga pers tetap bebas dalam kemartabatan. Saya, Setiawan Hendra Kelana, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka pena kita, merdeka negeri kita, merdeka dalam berkarya, merdeka dalam menyuarakan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam semuanya. Satu lagu dari Riff dengan Raja. Ini saya putarkan buat Mas David yang sudah masuk di WhatsAppnya Pro 1 ya, 081-666-6886. Nama band Riff ini kembali muncul pendengar setelah film Spider-Man ya kemarin tayang di bioskop. Dan ada satu fakta unik ya, dimana fakta bangga sih ya, bahwa di ending lagunya Spider-Man, di ending filmnya Spider-Man itu ada satu lagu dari band Indonesia, For Revenge ya, yang juga menjadi sebuah bukti bahwa lagu-lagu Indonesia tuh bisa tembus film bahkan sampai ke Marvel Studio gitu ya. Tapi ini bukan yang pertama kali, karena sebelumnya sudah ada dua band yang juga sama-sama dari Bandung kalau nggak salah ya, yang juga musiknya ini pernah dipakai untuk film Spider-Man juga. Termasuk juga Riff ya, yang juga di tahun 2002 itu pertama kali ya ketika lagu mereka Dunia itu dibawakan sebagai salah satu lagu OST ya, original soundtrack untuk Spider-Man yang pertama yang masih dibintangi sama Tobey Maguire kalau nggak salah ya. Jadi tidak hanya itu, di albumnya sendiri band Riff ini bersanding dengan nama-nama seperti Sum 41 dan juga Aerosmith gitu ya. Kemudian ketika film Spider-Man dirilis di tahun 2004 ya, Spider-Man 2 yang lawan Green Goblin kalau nggak salah, itu juga nama band Edane ini yang gantian dipilih sebagai salah satu local pride menggantikan Riff. Jadi band-band judulnya tuh lagunya Cry Out ya, untuk album soundtrack edisi regional yang dirilis oleh Sony Music Indonesia. Meskipun hanya dirilis di Indonesia, tapi cukup bangga karena di antara banyak band yang ada, tiga nama tadi ya, For Revenge, kemudian juga ada Edane dan juga Riff, yang berhasil didengar oleh semua penonton yang pada waktu itu nonton bioskop film Spider-Man.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

Sepertinya di tahun 2026 ini Siloam Seven masih menjadi salah satu band besar Indonesia, pendengar. Terbukti ya dengan pendapatan yang tidak didapatkan dari manggung, tapi juga royalti lagu-lagunya Siloam Seven, pendengar. Nah, ini Wami baru aja merilis data gitu ya, dan sudah menyalurkan royalti senilai 45 miliar kepada lebih dari 7.000 anggotanya. Jadi kalau dibanding-bandingkan dengan 7.000 tadi, ada beberapa nama yang mendominasi ya untuk mendapatkan royalti yang cukup besar, pendengar. Jadi nama-nama komposer dengan royalti tinggi itu ada beberapa seperti Robby Satria dari Geisha, Eros Chandra dari Siloam Seven, Baskara Putra dari Fizz, dan juga Ade dari Govinda. Ya, jadi karya-karya dari mereka itu juga termasuk yang meledak di tahun 2025 sampai 2026. Ada lagu baru, lagu lama juga gitu ya. Lagu-lagu baru seperti Mangu, terus juga Everything You Are, dan lagunya Siloam Seven juga ternyata menembus ya di antara banyak lagu-lagu baru, yaitu lagu melompat lebih tinggi, pendengar. Dan Wami menegaskan bahwa daftar ini bukan peringkat, jadi nggak ada peringkat 1 sampai sih, tapi memang sesuai dengan kapasitas masing-masing ya. Kalau memang lagunya banyak diputar, banyak ditampilkan oleh band lain, juga pasti banyak mendapatkan penghasilan juga. Yang jelas untuk periode pencarannya beda-beda ya, nanti akan diperhitungkan frekuensi penggunaan karya, jenis penggunaan, kelengkapan data, sampai besaran dana pada tiap kategori untuk bisa didapatkan masing-masing dari komposer tadi, pendengar.

Musiklopedia. Musiklopedia. Merupakan salah satu grup band yang berasal dari tanah air. Band ini dibentuk sejak 14 Februari tahun 1999, tepatnya pada hari Valentine. Elemen didirikan oleh 3 sahabat yang merupakan model dari majalah Aneka Yes. Dengan 7 anggota yang terdiri dari Ferdi Tahir dan Lucky Wijaya sebagai vokalis, Didi Riyadi sebagai drummer, Fajar Putra di keyboard, Ricky di bass, serta Arya Adi Prasetyo dan Irwan Aditya pada gitar.

pertengahan tahun 2000, setelah Roni, mantan vokalis, mengundurkan diri, terpilihlah Ferdi Tahir sebagai vokalis. Satu tahun kemudian, Elemen merilis album kedua yang berjudul Ku Persembahkan Nirwana dengan warna musik dan citra Elemen yang berbeda.

lagu berjudul Ku Persembahkan Nirwana sebagai single pertama. Tak sampai setahun, pada bulan Maret 2002, Elemen mendapat penghargaan Golden Award dari Universal atas pencapaian penjualan di atas 100 ribu keping. Kesuksesan berlanjut dengan dirilisnya album kedua Elemen di Malaysia pada bulan yang sama.

album ketiga elemen Paradox dirilis bulan Agustus, tepatnya 22 Agustus 2002, yang mengandalkan lagu Rahasia Hati. Lagu tersebut menduduki tangga lagu di hampir seluruh radio di Indonesia. Baru 4 bulan dirilis, penjualan album ketiga mereka telah mencapai lebih dari 400 ribu kopi dan mendapatkan triple platinum dari Universal pada bulan Maret 2003. Total penjualan mereka di album ini mencapai 1,4 juta kopi.

Sayangnya keseriusan band ini diragukan karena para personilnya memiliki kegiatan lain di bidang modeling dan seni peran. Namun, elemen mulai diperhitungkan di dunia musik ketika sang drummer meraih penghargaan sebagai newcomer

hanya berkarya di bidang seni, personil Elemen juga banyak yang berpartisipasi di bidang sosial, antara lain dalam Yayasan Cinta Kita yang bergerak di bidang anak asuh dan Yayasan Cinta Anak Bangsa yang bergerak di bidang anti narkoba. Melalui kegiatan ini pula, salah satu aktivis dalam yayasan tersebut, Fajar Maringka, sang keyboardis, mendapat penghargaan volunteer yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia ke-5, Ibu Megawati Soekarnoputri di Istana Negara pada 26 Juni 2002 dalam rangka Hari Anti Madat Sedunia. Musiklopedia.

Lagu-lagu yang saya hadirkan pendengar, semoga berhasil membawa Anda kembali ke masa-masa indah ya. Back to 80s, 90s, bahkan tahun 2000-an awal yang pasti selalu akan dikenang dengan berbagai macam soundtrack untuk hidup Anda. Saya tutup dulu dengan lagunya Once ini, dan setelah ini Semarang Malam ini sampai jam 12. Jangan kemana-mana.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Di tempat Anda pendengar, tapi juga se-Indonesia ya. Tadi pagi juga banyak menyelenggarakan upacara-upacara, termasuk juga penurunan bendera ya, yang biasanya dilaksanakan di sore hari. Di Jakarta sendiri pendengar, untuk kirab kereta kencana sendiri ini menjadi penutup ya, rangkaian upacara penutupan HUT ke-80. Jadi ada kereta kencana Garuda Prabayeksa yang berlangsung di halaman Istana Merdeka sore tadi pendengar. Jadi dalam kirab ini Garuda Prabayeksa membawa bendera negara sang merah putih dan juga naskah teks proklamasi menuju ke Monas. Karena kedua pusaka itu menjadi bagian penting dalam rangka peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia pendengar. Dan Garuda Prabayeksa sendiri ditarik oleh 8 ekor kuda yang melambangkan bulan Agustus, bulan ke-8. Dan keretanya ini ditunggangi oleh 4 prajurit dan juga 4 serikandi TNI yang mengikuti proses menuju Monas. Kemudian di atas kereta ada 2 paskibraka Ruta Pancasila yang mendapatkan tugas membawa bendera pusaka negara dan juga naskah proklamasi tadi ya. Dan mereka itu terpilih sebagai salah satu atau mungkin juga salah dua anak-anak berbakat di tahun kemarin terpilih sebagai paskibraka pendengar. Nah, setelah proses pengambilan pusaka di istana, rombongan kemudian bergerak menuju ke Monas dengan iringan marching band ya. Kemudian bendera pusaka disimpan kembali di Ruang Kemerdekaan. Selain menjadi sarana pengantar pusaka, Garuda Prabayeksa juga memiliki makna filosofis karena nama Praba itu artinya cahaya atau sinar, dan yeksa yang berarti bermakna besar atau raksasa.

0: satu produk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Semarang malam ini bersama dengan saya Aldi ya. Salah satu teknologi yang paling baru itu biasanya berkaitan dengan rekor gitu pendengar ya. Dan ternyata ini ada sebuah kereta eksperimental buatan Cina yang berhasil memecahkan rekor dunia baru dalam akselerasi jarak pendek ya. Kereta ini berhasil melesat dari posisi diam dengan kecepatan 800 km per jam. Wow, 800 km hanya dalam waktu 5,3 detik saja, pendengar. 800 kilo itu berarti sini sampai, waduh lebih ya pendengar, di sini Jakarta ini 100 kiloan gitu ya. Nah, kecepatan ini juga hampir menyamai kecepatan jelajah pesawat komersial. Jadi secara teori, Amerika, New York, Los Angeles itu hanya bisa ditempuh dengan waktu 5 jam saja. Sangat cepat sekali, pendengar. Jadi kayak Sabang, Merauke, 5 jam, bayangin ya pendengar ya. Jadi uji coba ini dilaksanakan di lintasan tes panjang 1 km di laboratorium kereta api East Lake di Cina ya. Ini adalah ketiga kalinya lab tersebut berhasil memecahkan rekor dunia di lintasan tersebut. Jadi pihak lab sebelumnya juga sudah mengatakan kalau mereka punya ambisi untuk bisa mengembangkan kereta levitasi magnetik yang bisa melaju 1000 km per jamnya pendengar.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Musiklopedia. Musiklopedia. Hip-hop, soul, R&B, dan pencipta lagu ini lahir di Honolulu, Hawaii, 8 Oktober 1985. Ia adalah Peter Gene Hernandez atau yang populer dengan nama

Bruno Mars merupakan anak dari keluarga seniman. Bahkan musik Bruno sudah terlihat sejak kecil. Ia kerap tampil membawakan lagu-lagu Michael Jackson dan juga terinspirasi gaya penampilan serta musikalitas King of Rock and Roll, Elvis Presley. Sempat gonta-ganti perusahaan rekaman, akhirnya Bruno mantap dengan label Atlantic Record dan namanya mulai dikenal dengan lagu Nothing on You dan

album studio debutnya, The Whoops and Hooligans di tahun 2010, berada di nomor 3 Billboard 200 Amerika Serikat dan berada di puncak tangga lagu di Kanada, Jerman, Irlandia, Belanda, dan Britania Raya. Album ini menghasilkan single sukses nomor 1 berjudul Just The Way You Are, Grenade, dan The Lazy Zone.

Album kedua Bruno Mars, Unorthodox Jukebox, di tahun 2012 berada di nomor 1 Billboard 200 Amerika Serikat, Australia, Kanada, Swiss, dan Britania Raya. Serta album ini memenangkan sebuah Grammy Award sebagai Best Pop Vocal Album. Single-single dari album tersebut seperti Lockout of Heaven dan When I Was Your Man berada di nomor 1 Billboard Hot 100 Amerika Serikat.

Ketiganya yang berfokus di genre R&B bertajuk 24K Magic, debut di nomor 2 Amerika Serikat, Kanada, serta Selandia Baru. Album ini mendapatkan 7 Grammy di kategori Album of the Year, Record of the Year, dan Song of the Year, serta menghasilkan single sukses seperti 24K Magic, That's What I

Mars telah menjual lebih dari 130 juta rekaman di seluruh dunia, menjadikannya sebagai salah satu artis terlaris sepanjang masa. Dia telah merilis 7 lagu nomor 1 di Billboard Hot 100 sejak karirnya dimulai pada 2010. Bruno telah menerima banyak penghargaan dan menjadi salah satu dari 100 orang paling berpengaruh pada tahun 2011 versi majalah Time.

Banyak di antara Anda mungkin yang sudah merindukan kapan hujan ya. Kemarin sih sempat hujan ya, malam-malam ya, atau subuh ya. Tapi yang jelas semoga aja hujan ketika turun juga bisa menjadi pertanda rezeki juga akan kembali mengalir ya pendengar ya. Dan semoga aja itu terjadi di esok hari. Saya Aldi pamit dulu, untuk kalian semuanya selamat beristirahat, selamat malam, dan besok jangan lupa ya, pukul 5 pagi, Semarang Pagi ini kembali menyapa Anda. Sampai jumpa.

Ketika Anda melakukan sesuatu yang mulia dan indah, tapi tak seorang pun memperhatikan, jangan bersedih. Karena matahari pun tampil cantik setiap pagi, meski sebagian besar penontonnya masih tidur. John Lennon.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Saya Mike Krawat yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Anda sedang sakit, lelah, atau sedih? Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga itu adalah cara Allah mengampuni dosa-dosa kita semua.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal opening pendengar ya, Mutiara pagi hari ini akan kami bahas mengenai jihad kemerdekaan dalam Islam seri kedua bersama dengan Ustadz Muhtar Arifin Soleh, dosen Fakultas Agama Islam Unisula. Sudah terhubung bersama dengan kami di ujung telepon. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Mbak Ina.
0: Good morning, Ustaz. Pagi hari ini kita akan kembali masih dalam suasana kemerdekaan, Ustaz ya, membahas mengenai jihad kemerdekaan dalam Islam seri kedua. Silakan, Ustaz.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah la nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Jamaah sekalian, para pendengar setia RRI Semarang, kita masih bicara soal kemerdekaan, jihad kemerdekaan. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh ya, berjuang sungguh-sungguh itu jihad. Kemudian kemerdekaan itu bimakna free atau pembebasan itu. Jadi pembebasan dari hal-hal yang apa yang membuat rusak ya. Pembebasan dari hal-hal yang buruk, yang negatif ya. Jadi kemerdekaan itu dalam makna, dalam konteks yang positif gitu. Jadi setiap kata merdeka itu bukan konotasi negatif ya. Tetapi harus konotasi yang baik-baik, yang bermanfaat, yang benar. Di Al-Qur'an di surah Taubah ayat 20 Allah menyatakan na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizu. Alladzina amanu, orang-orang beriman, wa hajaru, orang yang berhijrah. Orang yang berhijrah itu yang berpindah ya. Berpindah menjadi lebih baik ya, dari kita selalu impor berubah menjadi banyak ekspor lah gitu misalnya, dari marah jadi ramah ya, jadi jujur tidak jujur menjadi jujur misalnya. Nah, kemudian wajahadu fi sabilillah, dia berjuang sungguh-sungguh di jalannya Allah. Jalan Allah itu jalan lurus, jalan kebenaran, jalan kebaikan, jalan keadilan, jalan kejujuran. Ya, dan sebagainya, ya itulah jalan Allah. Jalan Allah atau cara-cara Allah, cara yang dibenarkan Allah. Bi amwalihim, ya perjuangan sungguh-sungguh itu disertai dengan hartanya. Jadi berjuang di jalan Allah.

0: Kalau dengan harta itu ya, kalau punya harta yang cukup, apalagi lebih, ya sharing dengan yang lain, dibagi-bagi ke fakir miskin. Tidak dimakan sendiri, wareki ngajak wong akeh, penak ngajak wong akeh, seneng ngajak wong akeh. Wa anfusihim dengan jiwanya. Jadi di dalam kebaikan, kebenaran, keadilan, kejujuran, dan sebagainya, dengan jiwa raga kita berjuang, jasmani rohani kita. Ya, dalam diri kita bersihkan untuk membersihkan. Kita itu bersih dan membersihkan, baik dan membaikkan, sehat dan menyehatkan, selamat dan menyelamatkan. Nah, kalau kita memenuhi tadi, iman, hijrah berubah menjadi lebih baik, bersungguh-sungguh di dalam kebaikan di jalan Allah, itu a'zamu darajatan indallah, itu derajatnya lebih mulia di sisi Allah. Wa ulaika, dan mereka itu tadi, ciri-ciri tadi, hum, mereka itu humul faizun, termasuk orang-orang yang menang. Orang menang itu artinya orang merdeka, karena kemerdekaan pasti dengan kemenangan. Tidak ada kemerdekaan tanpa kemenangan. Ya, kalau kita ingin merdeka ya harus menang terhadap nafsu setan dalam diri kita. Kalau kita ingin merdeka, kita harus menang terhadap kejahatan, menang terhadap kezaliman, menang terhadap ketidakbaikan, menang terhadap kemalasan, kepalsuan, dan sebagainya. Itulah merdeka. Ya, makanya dalam Islam yang merujuk ayat tadi. Jadi modal iman. Ya, iman itu otomatis dengan ilmu ya, bukan cuma iman. Karena dalam Islam itu bicara iman harus juga dengan bicara ilmu. Bicara ilmu harus iman. Ilmu imaniyah, ilmunya didasarkan iman. Imannya iman ilmiah, iman kita mengandung ilmu. Jadi iman ilmu menjadi modal, kemudian kita berubah menjadi lebih baik, kemudian berjuang sungguh-sungguh di dalam kebaikan itu. Serius sungguh-sungguh dalam kebaikan itu. Nah, itu kalau ingin derajatnya diangkat Allah. Sebagaimana doa kita dalam sholat itu warfa'ni, warfa'ni, warfa'ni, warfa'ni. Warfa'ni, warfa'ni, itu duduk di antara dua sujud, itu artinya angkat derajat, dua angkat derajat. Ngaten Mbak Ima.
1: Baik, Ustaz. Kalau kita berbicara mengenai kemerdekaan, ini identiknya dengan kebebasan begitu Ustaz. Tapi kalau saat ini bagaimana agar kebebasan tersebut tidak menjadi kebebasan yang kebablasan? Sampai mana batasnya Ustaz?
0: Ya memang merdeka itu artinya di dalam kamus Inggris itu disebutkan free. Free itu ya artinya bebas. Atau makna yang lain itu adalah liberation atau pembebasan, liberated, dibebaskan. Tapi bisa juga berarti independent, merdeka itu independent. Ya, jadi berdiri sendiri, mampu sendiri, tidak tergantung pada negara asing dan negara asing. Ya, jadi Indonesia merdeka itu ya Indonesia kaya kekayaan alam, kita banyak orang-orang pinter, kenapa masih menggantungkan ke negara lain? Ya, jadi itulah makna bahasanya. Nah, tetapi kebebasan itu tetap ada batasnya. Batasnya itu adalah aturan-aturan yang dibuat. Yang pertama ya aturan Allah. Di Quran, di hadis Nabi, itu aturan untuk seluruh alam ini. Yang kedua aturannya aturan-aturan yang memang dibuat pemerintah, ya peraturan di masyarakat dibuat, di negara itu dibuat ya untuk kebaikan bersama. Ya. Jadi itu harus taat, orang itu harus disiplin. Satu disiplin peraturan itu taat pada peraturan itu batasan kebebasannya di situ. Ya kemudian ada disiplin profesional batasannya ilmu. Kita melakukan itu harus sesuai ilmu kita paham. Ya, jadi orang merdeka itu orang melakukan perbuatan sesuai dengan ilmunya karena dia paham, ngerti dia. Yang ketiga disiplin waktu, batasannya waktu. Jadi waktu-waktu itu menjadi batasan. Ya, jadi waktu-waktu yang membatasi pekerjaan itulah, ya, kita disiplin itu adalah salah satu unsur penting dalam kemerdekaan itu adalah disiplin. Ya, jadi di samping ya tadi yang sudah saya sebutkan, ngaten, Mbak.
1: Baik, Ustadz, sudah ada yang bertanya. Ini dari pendengar, ada Pak Rozi dari Gubuk bertanya, Ustadz, kemerdekaan secara menyeluruh, namun tentu masih ada sebagian dari kita yang saat ini sedang berjuang dari kemerdekaan kemiskinan, dari kemerdekaan yang lainnya. Bagaimana Ustadz seperti ini? Silakan Ustadz.
0: Ya, bagus Pak Royi. Jadi kemerdekaan itu menyeluruh. Seperti sila Pancasila itu luar biasa. Pancasila itu luar biasa karena itu memang ajaran Islam lima itu. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia misalnya. Orang itu kalau bisa berbuat adil, menegakkan keadilan, itulah orang yang merdeka. Ya. Dan seluruh bangsa Indonesia. Ya. Bukan keadilan kepada orang atasan, ya, adil orang bawahan, tidak, ya. Ya, seperti pisau, jangan seperti pisau, tajam di atas, ya, tajam di bawah pisaunya, kalau menghadap ke bawah, ya, kita motong dengan pisau itu tajamnya ke bawah. Jangan ke rakyat kecil, rakyat bawah itu tajam, ya, benci ke rakyat kecil, sedangkan yang ke atasan itu tumpul, tumpul hukumnya. Bukan begitu, itu bukan kemerdekaan. Ya, jadi kemerdekaan itu harus kebersamaan, bareng-bareng merdeka kok dewi. Merdeka itu ngajak wong akeh. Ya, adil itu ngajak wong akeh. Ya, penak ngajak wong akeh, ya. Pinter ngajak wong akeh. Wareg ngajak wong akeh tadi. Itulah kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ingat, bagi seluruh rakyat. Itu Pancasila sudah memesankan seperti itu sejak merdeka loh. Sejak awal-awal kemerdekaan itu. Makanya kita taati. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita harus berbuat adil, menjadi orang beradab. Kemerdekaan itu salah satu pokok pentingnya juga orang yang berbuat adil dan beradab, itulah kemerdekaan. Ya, jadi sisi lima sila itu kemerdekaan, ketuhanan yang Maha Esa itu, kita taat pada agama masing-masing, taat pada Allah, itulah merdeka. Kemanusiaan yang adil beradab, itulah merdeka. Kalau kita bersatu, persatuan Indonesia, itulah kemerdekaan. Kita bermusyawarah, kita rembukan, itulah kemerdekaan. Keadilan juga kemerdekaan.
1: Baik, Ustadz, sudah ada yang bergabung di ujung telepon bersama dengan kami. Akan saya sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum. Halo. Nampaknya tidak terhubung. Ustadz, sambil menunggu pendengar yang akan bergabung, izin saya akan jeda terlebih dahulu. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama dengan Ustadz, berbincang begitu ya, bersama dengan Ustadz Muhammad Arifin, silakan line WhatsApp dan telepon. Kami akan buka saat lagi setelah yang satu ini.

Dakwah adalah penyiaran ajaran Islam yang berfungsi mengkomunikasikan ajaran Islam kepada masyarakat. Islam mengajarkan umatnya agar bersikap lemah lembut dalam berdakwah ataupun mengajak kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan kelemah lembutannya dalam mengemban risalah ilahi. Karena sikap lemah lembut beliau itu, Islam memiliki daya tarik yang sangat kuat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Quran Surat An-Nahl. Dengan prinsip dasar kelemah lembutan, tentu haruslah ada inovasi dalam berdakwah agar mudah diterima oleh masyarakat dan juga mengikuti perkembangan zaman. Hal ini bisa dicontohkan oleh Sunan Kalijogo yang berdakwah dengan budaya yang menggunakan wayang lengkap dengan peralatan musiknya dan terbukti sukses. Contoh kesuksesan ini perlu diaplikasikan saat ini, yakni berdakwah ramah dengan

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Mutiara pagi hari ini masih bersama dengan Ustadz Muhtar Arifin Soleh, dosen Fakultas Agama Islam, UNISULA, Jihad Kemerdekaan dalam Islam Seri Kedua. Dan Ustadz, pagi hari ini Anda masih bersama kami?
1: Ya, silakan.
0: Sudah ada pendengar yang bergabung bersama dengan kami, Ustadz akan saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Ima, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, semoga Pak Yarto dan sekeluarga juga sehat selalu.
2: Amin, amin.
0: Pagi hari ini dengan Ustadz Muhtar, silakan Pak Yarto.
2: Assalamualaikum, sekumenjang Pak Ustadz Muhtar, sehat?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Yarto, monggo Pak.
2: Amin, merdeka.
0: Merdeka Pak Yarto.
2: Begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, saya sangat terenyuh apa yang Bapak katakan, bahwa sedikit komentar Pak. Bapak mengatakan dalam pandangan Islam, jihad dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya bermakna pertempuran fisik, mencakup perjuangan yang luas untuk menegakkan keadilan, melawan hawa nafsu, serta membangun kemajuan bangsa dengan ilmu dan akhlak, kan gitu Bapak. Tetapi Pak Ustadz, itulah suatu fondasi negara ini sedang diperbaiki. Maka perlu kerjasama dengan semua pihak. Kami diharapkan para kaum muslim tidak termakan berita takwak, supaya tidak mudah diadu domba. Apa yang Bapak katakan disampaikan Bung Karno, lebih mudah melawan penjajah daripada melawan bangsa sendiri. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suasananya masih terasa ini Pak Yarto, semangatnya menggebu-gebu ya untuk ulang tahun Republik Indonesia ke-81 pagi hari ini Ustadz. Silakan.
1: Ya, terima kasih Pak Yarto. Jadi ini menarik. Jadi satu, kemerdekaan itu bersama ya. Jadi tidak sendirian. Perjuangan kemenangan itu harus berjamaah. Ya, jadi ajarannya sholat jamaah di dalam masjid dibawa keluar untuk merdeka bersama di negara ini. Ya artinya apa? Jangan egois. Ya, harus ada persatuan Indonesia. Ya, jadi itu. Kemudian memang musuh dalam selimut itu nggak kelihatan. Ya, musuh dalam di dalam diri kita. Makanya Nabi itu ketika selesai perang Badar, pada saat Ramadan itu belum mengatakan selesai jihad kecil itu. Jadi perang itu dianggap jihad kecil, perjuangan yang kecil ya. Kemudian Nabi menyatakan setelah ini ketemu perjuangan yang besar, yaitu puasa, menahan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu di dalam diri kita itu adalah termasuk musuh besar yang manusia sering lalai mengabaikan. Nafsu itu diri ya, diri itu keinginan diri. Keinginan mata melihat apa saja, mulut ngomong, bicara, makan, minum apa saja, mendengar apa saja, otak berpikir apa saja, itulah nafsu. Jadi Nabi Yusuf mengingatkan di surah Yusuf ya ayat 53, nanti dicek. Wama ubariu nafsi, ya aku tidak mengingkari nafsu, artinya mengakui bahwa Nabi Yusuf punya nafsu ya. Kemudian inna nafsala ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu cenderung mengajak ke dalam keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati Allah. Nafsu yang dirahmati Allah ya baru itu dalam kebaikan. Makanya peperangan terhadap nafsu diri sendiri ini ya itu harus dengan senjata rahmat Allah. Bagaimana cara rahmat Allah? Ya, kalau saya singkat ini diuraikan panjang ya. Hari Sabtu kapan itu saya ngaji dengan jamaah masalah ini, bagaimana mendapatkan rahmat Allah ini. Jadi intinya adalah kalau ingin kita mendapatkan rahmat Allah, ya saya sering pakai 3 at-at. Ingat, dekat, taat kepada Allah. Ingat Allah, dekat Allah, taat kepada Allah. Itulah kita akan diberi rahmat. Nah, rahmat itulah yang membangun kebaikan nafsu kita. Sehingga nafsu kita itu bisa kita taklukkan untuk mengajak nafsu yang baik. Seperti tadi, kemerdekaan itu adalah kebaikan. Jadi kalau masih ada keburukan-keburukan, itu bukan kemerdekaan. Jadi korupsi, menipu, ya, memalsukan, curang, ya, segala kemaksiatan, kemungkaran, itu bukan kemerdekaan. Karena masih dijajah oleh penjajah, penjajahnya adalah nafsu kita. Yang kedua, penjajahnya itu ya dunia sekitar kita ini. Keduniaan itu bisa menjajah kita. Ya, sehingga menjadi buruk kita itu. Ketika orang buruk, orang itu terjajah. Ya, ngerti enggak?
0: Baik, Ustadz, sudah yang bergabung kembali bersama dengan kami pagi hari ini melalui line WhatsApp. Ada Amin, ini dari Gunung Pati bertanya, Ustadz, tadi Ustadz menyebutkan menjaga kedaulatan ini juga bisa disebut sebagai bagian dari jihad. Tapi saat ini kita sudah merdeka dan saya juga ingin turut andil menjaga kedaulatan negara. Apa yang bisa saya lakukan sebagai masyarakat sipil? Silakan Ustadz.
1: Ya, alhamdulillah. Ini pertanyaan bagus ini. Apa yang harus kita lakukan untuk bangsa kita ini? Gitu. Sumbangan apa? Ini diuraikan bisa panjang lebar. Saya singkatnya begini, singkatnya adalah ya kita berusaha menjadi orang baik, ya, ilmunya banyak, sering belajar, menjadi orang iman dan sungguh-sungguh, kehidupan sosialnya baik. Atau dengan kata lain, mari setiap bangsa, warga bangsa ini untuk semuanya saja ya, kembali ke Pancasila, ya. Pancasila itu jangan cuma tulisan, ya, tapi harus diamalkan, dipahami dan diamalkan. Dulu ada pelajaran P4, ya, ya, jadi pemahaman penghayatan Pancasila. Ya. Artinya jangan hanya teori. Kalau ketuhanan yang Maha Esa itu taat pada agama masing-masing. Kalau orang Islam ya rajin sholat misalnya. Menjadi manusia yang adil, menjadi berapa. Ya, kita itu berjamaah, bersatu ya. Lain suku, lain bahasa, kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian musyawarah, kemudian keadilan. Ya itu ajaran-ajaran bagus, Pancasila itu memang sangat sesuai dengan Islam. Makanya kita amalkan. Kalau masih generasi muda, tolong ya, generasi muda mengisi kemerdekaan, itu dengan rajin belajar menjadi orang pinter. Berakhlak mulia, ya, imannya kuat. Berbakti ke orang tua, taat pada gurunya dan sebagainya. Itu yang bisa kita isikan. Ngaten.
0: Baik. Tadi juga Ustaz sempat menyebutkan ya untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Amin Gunung Pati ini bahwa kita memang berbeda-beda tetapi satu jua. Beragam sekali kita dari suku, bahasa dan lain sebagainya. Kalau kita lihat adakah sisi positif dari keragaman bangsa Indonesia ini Ustaz?
1: Ya, jadi Allah itu menciptakan memang keanekaragaman. Wajah manusia itu beda-beda kok. Ya. Bentuk daun itu beda-beda. Ikan di laut itu jutaan spesies, jutaan warna-warni beda-beda. Allah menciptakan alam itu kan banyak perbedaan. Tetapi perbedaan itu, keanekaragaman itu untuk menjadi ayat Allah ya. Artinya ingatkan oh, itu kekuasaan Allah perbedaan itu. Ya, kemudian kalau perbedaan itu menjadi konflik, perselisihan, saling merugikan, saling membunuh, saling menipu, ya, saling merusak, itu menjadi negatif. Itu yang tidak dikehendaki Allah, keanekaragaman itu. Ya, jadi ini juga sekaligus menjadi cobaan untuk manusia, diberi perbedaan-perbedaan oleh Allah. Kamu sikapmu gimana? Ya, apakah konflik? Ya, apakah kamu bersatu rukun dengan perbedaan itu? Ya, jadi itu saya kira. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, persatuan Indonesia itu ajaran yang bagus. As-salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi. Salat jamaah bareng-bareng itu lebih baik daripada sendirian. Ya, ngusung meja 4 orang, 5 orang itu lebih ringan daripada ngusung meja dewean. Ngaten.
0: Baik, Ustaz, berikutnya sudah ada yang bertanya kembali. Ini dari Iqbal dari Kebumen bertanya, Ustaz, bagaimana Islam mengajarkan kita untuk mencintai tanah air tapi tidak terjebak pada sikap berlebihan atau merasa bangsa sendiri yang paling unggul daripada yang lain? Silakan, Ustaz.
1: Ya, jadi begini ya, Masya Allah, Islam ini pertanyaan bagus juga ini. Cinta tanah air, iya. Ya. Jadi ada makalah hubbul watan minal iman. Jadi cinta tanah air itu menjadi bagian dari iman. Iman kepada siapa? Kepada Allah. Allah yang menciptakan bumi ini. Allah yang menciptakan 5 benua, ratusan negara, termasuk Indonesia. Indonesia itu buminya Allah. Yang harus kita jaga sebaik-baiknya. Bangsa Indonesia, orang-orang Indonesia itu ciptaannya Allah yang harus kita jaga sebaik-baiknya. Dan Allah menginginkan kebaikan, Allah menginginkan kebersihan. Maka kita bangun kebaikan, kebenaran, kebersihan di negeri ini. Jadi ajaran persatuan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika itu luar biasa. Itu ajaran sesuai dengan ajarannya Allah. Ya, maka intinya ya mari kita menjadi orang baik sesuai dengan petunjuknya Allah, ya, untuk diterapkan, dipahamkan di negeri Indonesia ini, sehingga Indonesia itu terhindar dari penyalahgunaan narkoba, dari korupsi, dari tipa-tipu, sogak-sogok, suap-suap dan sebagainya. Nah, karena itu penjajah nafsu dan penjajah dunia yang harus kita waspadai.
0: Ngaten. Baik. Ustaz, saya yakin juga bahwa kemerdekaan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya kalau kita diberikan kemerdekaan, kita diberikan sesuatu yang baru begitu, pasti kan ada tanggung jawab juga yang diberikan kepada kita. Apa kira-kira tanggung jawab itu, Ustaz?
1: Ya, betul. Jadi dulu berjuang ya. Jadi rahmat Allah betul. Karena dulu para kiai berjuang bersama santrinya ya untuk betul-betul menegakkan kebenaran. Itulah kemudian memberikan rahmat cintanya Allah sehingga menjadi menang. Kita itu senjatanya cuma bambu runcing, misalnya keris, bambu runcing. Tapi senjata mereka, senjata jarak jauh, ada meriam, ada. Tapi Allah mengendaki kita merdeka, ya merdeka. Ini rahmatnya Allah. Ada tanggung jawab, betul. Betul. Ya. Jadi Bung Karno itu, presiden pertama, mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah jembatan emas. Ini jembatan emas, kita lewati jembatan itu. Nah, setelah jembatan itulah pekerjaan kita. Bagaimana mengisi kemerdekaan di negeri cinta kita itu Indonesia ini. Ya, dengan sebaik-baiknya. Artinya tanggung jawab itu adalah menjalankan kewajiban sebagai warga bangsa. Ya. Jadi berkewajiban warga bangsa itu membangun kebaikan dalam bangsanya, dalam negaranya. Kebaikan di dalam bicaranya, bersikapnya, dalam belajarnya, dalam bekerjanya, semua bekerja menjadi karyawan sebaik-baiknya, pelajar belajar sebaik-baiknya. Ya. Jadi isinya kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi inilah yang bisa kita lakukan. Kewajiban itu menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya. Kalau di luar sebagai apalah, sebagai karyawan, sebagai siswa, ya, kemudian di rumah sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami, istri, sebagai apa segala, kewajiban kita sebaik-baiknya kita lakukan. Ngaten, Pak.
0: Ustaz, sebagai penutup, Ustaz, mungkin ada pesan untuk generasi muda yang memang tidak mengalami, tidak merasakan langsung daripada penjajahan ini, agar momentum dari hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak hanya menjadi seremoni saja, bentuk syukur kita dalam jihad, tidak hanya menjadi seremoni di bulan-bulan Agustus seperti ini. Pesan kepada kami, Ustadz. Dan juga mungkin seperti yang kita tahu, belakangan ada beberapa daerah dari Indonesia yang sedang mengalami musibah. Mungkin Ustadz bisa mengajak kita semua untuk berdoa bersama pendengar Pro 1 RRI Semarang untuk saudara-saudara ya. Kita yang tengah mengalami musibah. Silakan, Ustadz.
1: Iya, saya kira ini anjuran yang sangat baik ya. Jadi terutama kepada anak-anak muda ya. Jadi anak-anak SMP, SMA, para mahasiswa terutama. Saudara sekalian, anak-anakku mahasiswa dan para pemuda-pemudi, saudara itu tidak menghadapi tentara dulu, tentara Belanda, tentara Jepang, menghadapi pistol, meriam, dan sebagainya. Tidak perang fisik. Ya. Karena generasi Jepang itulah bagian nenek kakek kita dulu kan, yang perang itu. Nah sekarang saudara masuk ke kemerdekaan. Ya. Jadi saya melihat walaupun kita mengatakan merdeka, tetapi ternyata penjajah itu masih ada. Ya, penjajah itu adalah satu nafsu buruk itu, nafsu tadi la amaratum bisu tadi, nafsu amarah yang mengajak ke keburukan. Jadi kalau pemuda-pemudi punya, ya moga-moga jangan ya, jangan sampai ya, kalau dalam diri saudara muda-muda itu ada hal-hal yang negatif, niat yang negatif, perbuatannya itulah sedang dijajah kita. Yaitu nafsu kita yang menjajah. Itu yang harus kita hadapi. Yang kedua, penjajahan berikutnya kalau kita tidak bisa mengendalikan, keduniaan itu bisa menjadi penjajah. Sandang, pangan, papan, uang, kendaraan, jabatan itu bisa menjadi penjajah. Ya. Kalau kita tidak mengaturnya dengan ilmu yang baik, dengan iman yang baik, dengan ibadah yang baik, ya, dunia itu menjadi penjajah. Karena kita lemah iman, malas ibadah, ya, sehingga bisa dijajah dengan keduniaan. Itu anak-anak muda harus hati-hati ya. Ya, dunia ki cilik, dunia ki sithik, ya, dunia itu cuma laibun walahun, permainan dan sendoguru aja. Ya, secukupnya aja dunia, enggak usah berlebih-lebihan. Cintamu pada dunia jangan terlalu berlebihan. Ya. Jadi secukupnya ya, kalau sudah pengen beli motor cukup bayar misalnya, beli rumah cukup bisa bayar dan sebagainya. Jadi saya kira itu aja. Jadi isi kemerdekaan secara sebagai penutup ya, khususnya kita orang Islam ya. Isi kemerdekaan 17 Agustus dengan 17 rakaat salat dan 17 Ramadan dengan Al-Qur'an. Jadi angka 17 itulah menunjukkan ketakwaan. Isi kemerdekaan dengan ketakwaan, insya Allah, ya, insya Allah itu akan menjadi keberkahan yang luar biasa, ya. Jadi dengan iman takwa kita akan mendapat keberkahan. Terima kasih semuanya. Wallahu'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya pagi hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadikan generasi muda juga pendengar Pro 1 RRI Semarang dimanapun berada pagi hari ini menjadi lebih tercerahkan lagi, memiliki pandangan-pandangan baru yang tentunya berkaitan dengan agama Islam menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Ustadz. Itu tadi pendengar ya untuk Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Muhtar Arifin Soleh, dosen Fakultas Agama Islam Unisula, Jihad Kemerdekaan dalam Islam Seri Kedua. Terima kasih pendengar bagi Anda yang sudah bergabung pagi hari ini melalui line telepon maupun WhatsApp. Tadi ada Pak Yarto, ada Pak Amin, ada Iqbal dan lain sebagainya, Pak Rozi Kubu juga. Terima kasih untuk Anda. Mohon maaf apabila pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan ataupun telepon yang belum sempat saya angkat tadi. Mutiara Pagi berikutnya akan hadir selalu setiap pagi untuk Anda pendengar ya. Jadi pastikan yang hari ini mungkin belum sempat berbincang dengan Ustadz, silakan hubungi kembali kami besok hari pendengar, yang pastinya Mutiara Pagi akan kami hadirkan bersama dengan Ustadz dan juga topik-topik lainnya yang masih relevan dengan kita untuk hari-hari ini pendengar. Tetaplah bersama kami, setelah ini akan kami hadirkan informasi lintas pagi untuk Anda tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Nanti sampai di sana langsung ke Gubernur, jadi Bung Melki.
3: Dan tadi saya tanda tanganin, itu yang langsung bebas itu.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, Jawa Tengah memberangkatkan 6 truk bantuan logistik untuk korban gempa NTT. Informasi selanjutnya, 1.000 lebih narapidana di Lapas Semarang mendapatkan remisi kemerdekaan Indonesia. Saya Ima Arya menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Pendengar, Universitas Semarang atau USM memperkuat sinergi akademik dengan Universitas Sains Teknologi Ekonomi Digital Indonesia atau USTEDI. Kolaborasi itu untuk menghadapi tuntutan transformasi pendidikan tinggi. Berikut laporan Bowo Wiranto untuk Anda.
4: Semoga audiensi bermanfaat untuk USM dan STEDI.
5: Universitas Semarang atau USM perkuat sinergi akademik dengan Universitas Sains Teknologi Ekonomi Digital Indonesia atau STEDI melalui studi banding. Pertemuan tersebut membahas implementasi kurikulum Outcome Based Education atau OBE, pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pembelajaran, penguatan tata kelola akademik dan penjaminan mutu, hingga pencapaian indikator kinerja utama atau IKU perguruan tinggi. Wakil Rektor 1 USM, Profesor Dr. Haslina mengatakan, pertemuan sebagai momentum untuk memperkuat jejaring dan sinergi antar perguruan tinggi untuk menghadapi tuntutan transformasi pendidikan. Menurutnya, penerapan OBE menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan proses pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada proses pembelajaran, tetapi juga pada capaian kompetensi dan hasil belajar mahasiswa.
4: Implementasi kurikulum OBE dan pemanfaatan AR dalam proses pembelajaran. Kami berharap kita wujudkan bersama dalam penguatan konstruksi kurikulum, kemudian penguatan penjaminan mutu dan kolaborasi. Semoga audiensi hari ini bermanfaat untuk USM dan USTEDI.
5: Pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama USTEDI, Dr. Sutianisih mengatakan studi banding untuk memberikan wawasan dan referensi baru bagi USTEDI dalam mengembangkan tata kelola akademik. Menurutnya, pertukaran pengalaman antar perguruan tinggi sangatlah penting untuk mempercepat proses pengembangan kelembagaan.
6: Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Sivitas Akademika Universitas Semarang yang telah banyak memberikan pencerahan ilmu dan juga berbagi praktik baik yang sudah dilakukan di Universitas Semarang. Dan tentunya kami juga akan bekerja sama atau berkolaborasi dalam penguatan tata kelola akademik, penelitian, kemahasiswaan, dan juga pengabdian.
5: Lebih lanjut, Sutianisih berharap kolaborasi dengan USM dapat dikembangkan lagi dalam bidang penelitian, kemahasiswaan, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga kerjasama yang dibangun dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi kedua belah pihak. Bowo Wiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memberangkatkan 6 truk bantuan logistik untuk korban gempa NTT. Berikut informasi selengkapnya bersama Tika Budiman.
7: Untuk arwah masyarakat NTT yang telah mendahului kita, berdoa mulai.
8: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberangkatkan bantuan logistik untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, NTT. Bantuan tahap pertama tersebut dikirim sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas masyarakat Jawa Tengah terhadap warga terdampak bencana. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyampaikan belasungkawa atas musibah yang menimpa masyarakat NTT. Ia menegaskan bantuan yang dikirim harus benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan dan tepat sasaran. Menurut Lutfi, seluruh bantuan nantinya akan dikoordinasikan dengan pemerintah Provinsi NTT. Ia meminta tim yang bertugas terus berkomunikasi dengan Gubernur NTT agar distribusi bantuan berjalan efektif. Selain memastikan ketepat sasaranan, Lutfi juga mengingatkan seluruh personel untuk mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Mengingat jarak tempuh yang jauh, tim diminta tidak terburu-buru agar bantuan dapat tiba dengan baik di lokasi tujuan. Ia menegaskan misi yang dijalankan bukan sekedar pengiriman logistik, melainkan aksi kemanusiaan yang membawa nama baik Jawa Tengah. Oleh karena itu, seluruh personel diminta menjaga solidaritas, bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan mengedepankan keikhlasan dalam menjalankan tugas.
2: Begitu nanti sampai di sana, langsung ke gubernur. Jadi Bung Melki, itu tiap hari kita update kegiatannya agar nanti bantuan itu betul-betul tepat sasaran. Jadi pastikan bahwa bantuan itu adalah tepat sasaran, itu satu. Kemudian yang kedua, jaga soliditas, jangan sampai nanti di saat kita berjalan ke sana kesusu.
8: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah Bergas Catur Sasi Penanggungan mengatakan, penggalangan bantuan dilakukan melalui koordinasi dan konsolidasi dengan perangkat daerah, lembaga kemanusiaan, serta dunia usaha. Bantuan yang terkumpul berasal dari sejumlah organisasi perangkat daerah, BPBD Kabupaten, Basnas Jawa Tengah, PMI Jawa Tengah, Kuartir Daerah Pramuka Jawa Tengah, hingga perusahaan dan BUMD. Untuk kebutuhan pangan, Jawa Tengah mengirimkan beras sebanyak 4 ton, makanan siap saji, biskuit, paket sembako, serta obat-obatan. Total bantuan pangan yang diberangkatkan mencapai 3.795 paket.
9: Kemudian dalam bentuk sandang, diantaranya berupa matras, selimut, kasur lipat, sarung, handuk, daster, family kit, pampers bayi dan dewasa. Kitwear sebanyak 1.115 paket. Dalam bentuk papan, diantaranya berupa terpal, tenda gulung, tenda keluarga, dapur lapangan, lampu, sabun cuci, sabun mandi, sampo peralatan mandi, emergency lamp sebanyak 6.587 paket.
8: Seluruh bantuan diberangkatkan dengan menggunakan 6 truk, 2 kendaraan double kabin, dan 2 sepeda motor yang didukung 16 personel. Posko utama bantuan berada di Kabupaten Ende dengan distribusi lanjutan ke Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Sika. Tika Budiman, RRI Semarang melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti komentar bantuan kemanusiaan untuk saudara kita di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Naskah disusun redaktor senior Sudarsono, disampaikan oleh Edo Pra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
10: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, duka menyelimuti saudara kita di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang daerah tersebut pada Senin dini hari sekitar pukul 00.26 waktu Indonesia Barat. Gempa bumi yang cukup hebat ini mengakibatkan 5.000 jiwa mengungsi, turut menelan 47 korban jiwa dan memicu kerusakan bangunan yang sangat masif. Di tengah duka yang mendalam ini, perlu adanya uluran bantuan kemanusiaan seperti yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan memberikan bantuan berupa logistik, sandang, obat-obatan, dan bantuan tim kemanusiaan. Bantuan untuk masyarakat terdampak bencana ini perlu dilakukan berbagai kalangan dan dari berbagai daerah di Indonesia. Bantuan untuk korban gempa harus dipersiapkan dengan baik, paling tidak mencakup evakuasi darurat, layanan medis dan obat-obatan, air bersih, makanan siap konsumsi, serta tenda pengungsian. Sedangkan penyaluran bantuan perlu diprioritaskan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia agar tepat sasaran. Dengan adanya bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan berbagai kalangan ini, kita berharap dapat membantu dan memberikan banyak manfaat penting, dapat meringankan beban penderitaan korban secara nyata, memperkuat rasa persatuan dan solidaritas sosial di masyarakat, serta mendatangkan ketenangan jiwa dan kebahagiaan bagi mereka, utamanya saudara kita di Manggarai, Nusa Tenggara Timur yang baru dirundung duka. Sekian komentar.
0: Pendengar, Polda Jawa Tengah kemarin mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Bantuan dilepas langsung Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo bertujuan untuk sedikit meringankan masyarakat NTT yang tengah menghadapi masa sulit akibat bencana alam. Adapun bantuan tahap pertama tersebut diberangkatkan dari Mapolda Jateng dengan menggunakan 10 truk dan 1 mobil box. membawa berbagai kebutuhan mendesak bagi masyarakat terdampak bencana. Berbagai kebutuhan yang diberangkatkan meliputi air mineral, susu bubuk, makanan siap saji, mie instan, beras, minyak goreng, biskuit, gula, popok, selimut, terpal, pakaian anak dan remaja dalam kondisi baru, pakaian dalam, sarung, serta roti. Polda Jateng juga mengirimkan 11.000 lembar selimut tebal, serta 15.000 potong pakaian baru bagi anak dan remaja.
11: Komunikasi dengan Polda NTT, kan kita yang paling tahu kondisinya, situasinya adalah Polda setempat dan Pemda setempat. Jadi nanti anggota yang mengawal langsung berkomunikasi dan diarahkan kemana harus didistribusikan. Dikawal oleh anggota Polda NTT dan Pemda setempat. Nanti kekurangannya insya Allah ada. Hari ini kan seluruh selesai upacara 17, seluruh anggota bersedekah membantu.
0: Tak hanya mengirimkan bantuan logistik, Polda Jateng turut menerjunkan 3 dokter dan 5 personel untuk membantu penanganan trauma healing bagi masyarakat terdampak. Informasi selanjutnya, pendengar, sebanyak 1.000 lebih narapidana di Lapas Semarang mendapat pemotongan masa tahanan atau remisi Hari Kemerdekaan RI ke-81. Dari ribuan narapidana itu ada 18 orang langsung dinyatakan bebas kembali ke keluarganya. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan untuk Anda.
3: Tadi saya tanda tanganin, itu yang langsung bebas itu ada.
12: Di Lapas Kelas 1 Semarang terdapat 1.009 dari total 1.412 warga binaan mendapatkan remisi atau pengurangan masa pidana dalam rangka HUT RI ke-81 kemarin. Kepala Lapas Kelas 1 Semarang Ahmad Tuhari mengatakan jumlah itu terdiri dari 991 orang penerima remisi umum 1 dan 18 orang remisi umum 2 atau langsung bebas. Total penghuni Lapas Semarang saat ini mencapai 1.412 orang, terdiri dari 1.287 narapidana dan 125 tahanan. Tohari menjelaskan remisi diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif. Di antaranya telah menjalani pidana minimal 6 bulan, tidak memiliki catatan pelanggaran atau register F, aktif mengikuti pembinaan, serta menunjukkan penurunan tingkat resiko.
3: Selebihnya 951 itu RK1, yaitu pun variatif, ada yang 1 bulan, 2 bulan, ada yang 3 bulan hingga ke 6 bulan. Dan tadi saya tanda tanganin, itu yang langsung bebas itu ada dari 18 karena ada subsidiar. Yang tanpa subsidiar hari ini yang bersangkutan pulang berkumpul dengan warga. Namun yang adanya subsidiar, pidana dan subsidiar, sehingga dia harus menjalani subsidiarnya dulu.
12: Sementara dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah, Mardi Santoso, mengatakan secara keseluruhan terdapat 9.551 narapidana dan anak binaan yang mendapatkan remisi atau pengurangan masa pidana di Jawa Tengah dalam rangka hari ulang tahun ke-81 RI. Jumlah tersebut terdiri dari 9.516 narapidana penerima remisi umum, yakni 9.262 remisi umum 1 dan 254 remisi umum 2, serta 35 anak binaan yang mendapatkan pengurangan masa pidana.
13: Yang mendapatkan remisi itu sudah memenuhi syarat semuanya dan diusulkan oleh masing-masing UPT kantor wilayah, dan kantor wilayah mengusulkan ke Dirjen Pemasyarakatan. Bukan harapan saya, tetapi harapan keluarga. Jadi pasti keluarga berharap kepada teman-teman saya yang hari ini pulang mendapatkan remisi RU2, harapannya pasti dia bisa kembali ke tengah masyarakat, bisa beradaptasi, dan pastinya bermanfaat untuk keluarga. Dan tentunya pasti tidak mengulangi kejahatan kembali.
12: Marti mengatakan pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan atas proses pembinaan yang telah dijalani dengan baik, sekaligus bagian dari upaya reintegrasi sosial. Lukistian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebanyak 71 warga binaan Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Rembang menerima remisi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, satu warga binaan langsung bebas setelah mendapatkan remisi umum 2.
14: Remisi adalah 71 orang. Satu di antaranya langsung bebas. Sebanyak 71 warga binaan Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2 B Rembang menerima remisi dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, satu warga binaan langsung bebas telah mendapatkan remisi. Kepala Rutan Kelas 2 B Rembang, Tisep Ovenheri, mengatakan ada 115 warga binaan yang menghuni Rutan Rembang. Namun, 44 warga binaan lainnya belum memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi karena masa pidananya masih terlalu pendek atau baru masuk ke dalam rutan. Satu warga binaan yang langsung bebas berinisial DM, terpidana kasus pencurian dengan hukuman 2 tahun penjara. Pada tahun ini, DM mendapatkan remisi selama 3 bulan sehingga masa pidananya berakhir bertepatan tanggal 17 Agustus.
15: Harapan kami bagi warga binaan seluruhnya yang menerima remisi di rutan

0: diserahkan oleh Bupati Rembang Harno seusai upacara Hari Kemerdekaan RI di Alun-Alun, Kabupaten Rembang. Ada dua warga binaan yang saat itu mewakili rekan-rekannya menerima surat remisi dari Bupati Harno. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya pendengar, 6 orang warga binaan dari 349 mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Magelang. Mereka dapat menghirup udara bebas. Namun satu orang yang mendapatkan remisi bebas belum dapat bebas karena masih harus menjalani pidana subsidiar atau hukuman denda. Berikut informasi selengkapnya.
2: Kami mengusulkan itu 384. Alhamdulillahnya semua dapat.
3: Bertepatan dengan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, sebanyak 6 orang warga binaan dari 384 yang menerima remisi atau pengurangan masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Magelang bisa menghirup udara bebas karena masa hukumannya telah habis. Namun satu orang di antaranya belum bisa bebas karena masih harus menjalani pidana subsidiar atau pidana denda. Kepala Lapas Kelas 2A Magelang, Agung Suprianto, kemarin mengatakan pada tahun ini pihaknya mengusulkan ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI sebanyak 384 warga binaan dan semuanya mendapatkan remisi pengurangan sebagian dan habis pidana pokok. Remisi yang didapat para warga binaan Lapas Kelas 2A Magelang tersebut 1 hingga 6 bulan. Menurutnya, yang mendapat remisi umum 1 sebanyak 378 orang warga binaan, sedangkan untuk remisi umum 2 atau habis masa pidananya sebanyak 6 orang. Yang menambahkan, warga binaan Lapas Kelas 2A Magelang yang mendapatkan remisi harus memenuhi beberapa persyaratan yang berlaku. Antara lain, berkelakuan baik selama menjalani masa penjara di lapas dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan dan bukan statusnya tahanan.
2: Nah, itu untuk remisi umum 1 itu ada di 378 orang. Nah, untuk remisi umum 2 yang dinyatakan habis masa pidana sebanyak 6 orang. Kami melepaskan 5 orang saja karena yang 1 masih harus menjalani pidana subsidiarnya.
3: Salah satu penerima remisi bebas, ISW, mengaku senang mendapatkan remisi bebas 1 bertepatan dengan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sehingga bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Ia juga mengaku menerima vonis penjara selama 1 tahun lalu karena melakukan tindak pidana penganiayaan.
4: Ya, rasanya bisa senang bisa melihat kumpul kembali sama keluarga. Kita kembali dari membuka lembaran baru dari nol.
3: Ia juga mengaku telah dinyatakan bebas dari balik jeruji besi penjara, dirinya siap kembali ke masyarakat dan membuka lembaran baru di keluarga dan masyarakat. Widya Sayono melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berita olahraga.
6: Berita olahraga.
1: Kita beralih informasi olahraga pendengar. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Sedulur Biliar Semarang menggelar home turnamen. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai untuk Anda.
7: Nah, ini memang kita mengambil hari ini karena ini momentum yang sangat tepat untuk
8: Sedulur Biliar Semarang atau SBS kembali menggelar home turnamen biliar di New Set Pocket Semarang pada hari Senin kemarin. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Home turnamen tersebut menjadi kegiatan kedua yang digelar SBS setelah sempat vakum. Untuk pertama kalinya, kompetisi tersebut juga memperebutkan piala bergilir yang seluruh hadiahnya berasal dari donatur. Perwakilan SBS Firman Saputra atau yang akrab disapa Puput mengatakan, turnamen digelar untuk mengembalikan olahraga biliar pada tujuan utamanya sebagai olahraga, sekaligus menghilangkan berbagai aktivitas yang tidak sejalan dengan nilai olahraga. Ia menjelaskan SBS juga berupaya mengubah kebiasaan sebagian pemain yang menjadikan pertandingan atau sparring sebagai ajang taruhan. Menurutnya praktek tersebut membuat olahraga biliar beririsan dengan perjudian.
7: Nah, ini memang kita mengambil hari ini karena ini momentum yang sangat tepat untuk mengembalikan fitrahnya kemerdekaan. Itu kita pengennya menjaga fitrahnya dari para pejuang kita dahulu, yaitu lewat olahraga ini.
8: Untuk turnamen yang digelar bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81 RI, Puput menyebut seluruh hadiah piala bergilir berasal dari donatur. Turnamen tersebut menyediakan slot hingga 64 pemain. Dalam pertandingan, setiap babak diperkirakan menggunakan format 4 race, sedangkan pertandingan final dapat berlangsung 5 hingga 6 race. Anggota SBS Angga menyambut

0: positif pelaksanaan home turnamen kedua tersebut. Menurutnya turnamen kali ini menarik karena memiliki tema dan memperebutkan piala bergilir yang diharapkan dapat menambah semangat para anggota komunitas.
1: Untuk yang turnamen kedua sih ya menarik sih, soalnya ada temanya sudah apa? Ada tema untuk piala bergilirnya untuk teman-teman SPS-nya itu kan juga ada biar ada semangatnya teman-teman sih juga sih.
0: Menurut Angga, karakter home turnamen SPS memang lebih diarahkan sebagai sarana berkumpul dan mempererat hubungan antar anggota komunitas. Menurutnya kondisinya berbeda dengan turnamen resmi yang biasanya membutuhkan persiapan dan latihan yang lebih serius. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar sekian berita Lintas Pagi kali ini, akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ima Arya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
3: Pro 1 RRI Semarang.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Semarang, dimanapun Anda berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan tentunya. Pagi hari ini kalau sudah mendengarkan Gambang Semarang di Pro 1 RRI Semarang, pasti waktunya untuk kita update cuaca untuk Anda pendengar ya. Dan pastinya ini bukan dari saya karena kami akan hadirkan informasi yang kredibel ya untuk Anda. Jadi pasti harus langsung dari yang terpercaya, harus langsung dari ahlinya. Sudah ada bersama dengan kami, tersambung di ujung telepon ada Prakirawan Agustri dari BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Mas Agus, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Ima.
0: Silakan, bagaimana untuk perakiran cuaca hari ini wilayah Semarang dan sekitarnya?
1: Ya, baik. Terima kasih. Saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku untuk hari ini Selasa 18 Agustus 2026 pukul 7 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah berawan, kemudian pada sore hingga awal malam berawan. Untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam, suhu udara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk cuaca Jawa Tengah pada pagi hingga siang diprediksi cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada sore hingga awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan ringan tidak merata, terutama di wilayah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya. Kemudian dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau perlu diwaspadai potensi kemudian kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian, kembali ke studio Mbak Ima.
0: Baik, terima kasih Mas Agus atas informasinya. Perakiran cuaca hari ini hingga nanti pukul 7 malam ya. Terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
1: Terima kasih. Selamat pagi.
0: Sudah kami hadirkan pendengar ya, informasi untuk Anda perakiran cuaca hari ini dari BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang bersama dengan Prakirawan Agustri. Sudah memberikan informasi untuk Anda. Dan untuk Anda juga pendengar ya, di sekitarnya seperti apa cuaca cuacanya pagi hari ini. Saya duluan ya, kalau di Ahmad Yani 144146 saat ini memang cerah pendengar ya, sudah mulai banyak yang berlalu lalang, kendaraan-kendaraan sudah mulai ada yang menggunakan seragam juga pengendaranya. Ini barangkali sedang berangkat untuk bekerja ya, ataupun berangkat sekolah pendengar. Dan bagi Anda tentu saja yang mendengarkan ini sambil berada di perjalanan, kalau menggunakan mobil ya silakan, tapi kalau sedang menggunakan motor nanti dulu pendengar ya, di off dulu, nanti kalau sudah sampai tempat tujuan baru di play lagi. Pro 1 RRI Semarang masih terus menemani Anda, jangan khawatir pendengar. Dan untuk Anda yang sedang mendengar ini sambil di perjalanan, semoga selamat sampai dengan tujuan, tetap berhati-hati di jalan pendengar ya. Dan untuk informasi cuaca atau arus lalu lintas di sekitar Anda masih kami tunggu sampai dengan pukul 7 nanti sebelum kami hadirkan warta berita bersama dengan Pro 3 pendengar ya, di 0248316686 atau juga WhatsApp kami pendengar ya di 0816666886. Tidak lupa, tidak bosan aplikasi RRI Digital selalu menanti untuk Anda meninggalkan pesan Anda di sana.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi tentunya untuk Anda. Informasi-informasi pendengar ya, nanti akan kami hadirkan tidak hanya dari kota Semarang maupun Jawa Tengah saja, tetapi nanti pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat akan kami hadirkan juga Warta Berita Pagi bersama dengan Pro3, menghadirkan informasi seluruh Indonesia, seluruh wilayah Indonesia, bahkan juga mancanegara pendengar ya. Jadi pastikan Anda tidak berpindah channel. Nanti akan kami hadirkan pukul 7 tepat untuk Anda ya. Jangan berpindah channel, tetap bersama kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang pendengar.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Teddy, Tonu, Papua.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari PD Merdeka Barat Padan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu untuk sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.